0: WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
1: Terhormat Bapak Presiden. Dengan hormat dilaporkan kepada
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga yang baik. Sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
3: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
4: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep

0: boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
1: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SKP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
2: Jadi boarding school di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak yang di karena kita ada di lingkungan Madura ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
0: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
4: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
5: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dari Bu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
4: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
5: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
4: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Sitoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Sitoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
6: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
7: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
6: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang, di atas 200.000 dosis ini, kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
7: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
8: So, this is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NCT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
7: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
9: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi, juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri, sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
10: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
7: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya, Jerry Linde.
11: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Amboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan, nilai luhur orang Sumba serta identitas budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam. leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI, di sela-sela kegiatan

0: Yonatan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi sosial, namun mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
1: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
0: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Yonatan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Yonatan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlendeh, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
5: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
4: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama, di antaranya ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi,

0: kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
1: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
0: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
2: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
3: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
0: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN, Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026 to 2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama.

0: lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Ya, selamat pagi pendengar untuk Anda yang terus bersama kami di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Nanti pada pukul 8 pagi bisa Anda ikuti Beranda Astacita, majalah udara, budaya, dan pariwisata ya. Kita akan membahas tentang Macapat, warisan budaya yang mulai tergerus zaman, di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Jangan lupa bahagia.

Pendengar, Kabupaten Sumenep dikenal sebagai salah satu daerah di Pulau Madura yang kaya akan warisan budaya. Selain keraton, topeng dalang, saronin, dan kerapan sapi, Kabupaten Sumenep juga memiliki tradisi sastra lisan yang syarat makna, yakni macapat atau macopat. Nah, seni bertutur yang dipadukan dengan tembang ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Madura, khususnya di Sumenep. Macapat bukan sekedar lantunan lagu tradisional, pendengar, karena di balik setiap baitnya terkandung nilai-nilai moral, ajaran kehidupan, nasihat hingga pesan-pesan keagamaan. Dan tradisi ini telah digunakan sejak berabad-abad lalu sebagai media dakwah Islam oleh para ulama termasuk para wali songo. Di Sumenep sendiri, macapat berkembang dengan ciri khas tersendiri, yaitu pembacaan tembang yang diiringi penjelasan makna menggunakan bahasa Madura sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Namun seiring derasnya arus modernisasi, keberadaan macapat mulai mengalami tantangan besar, di mana minat generasi muda terhadap seni tradisional ini terus menurun. Ada hiburan digital, media sosial, dan budaya populer menjadi pilihan utama anak-anak muda, sementara macapat dianggap kuno dan kurang menarik. Kondisi tersebut membuat regenerasi pelaku macapat berjalan lambat, sehingga jumlah penembang dan juga pemerhati budaya macapat ini juga semakin berkurang.

Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Selamat pagi pendengar, memasuki masa panen tembakau, pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Sumenep menggelar musyawarah petani dan pengusaha tembakau. NU memastikan tata niaga tembakau tahun ini tidak merugikan masyarakat, khususnya para petani tembakau.

0: Ketua PCNU Sumenep Kiai Haji Widadi Rahim mengatakan peran Nahdlatul Ulama tidak terbatas pada bidang keagamaan. Menurutnya, NU juga memiliki tanggung jawab dalam memperkuat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana cita-cita pendirinya. Sementara itu, pendengar, tim nasional bola voli putri Indonesia menelan kekalahan 1-3 saat menghadapi Thailand pada ajang CV Cup 2026 yang berlangsung di Dong An Gymnasium, Hanoi, Vietnam pada Jumat 31 Juli 2026. Manajer tim nasional bola voli putri Indonesia, Luciana Taroreh, memberikan penilaian seusai laga berat tersebut. Kedua tim sempat terlibat aksi saling mengejar angka hingga melewati batas normal 25 poin. Luciana mengatakan bahwa variasi serangan dan servis pemain Indonesia sempat merepotkan pertahanan dari tim lawan. Pemain Thailand berhasil memanfaatkan celah kelengahan pertahanan lawan untuk merebut kembali keunggulan di set ketiga.
1: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, menyampaikan majalah udara program Beranda Astacita Budaya dan Pariwisata edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Bersama saya Ani Purnama dan juga pengarah acara Rukaya Zen serta gatekeeper Waisul Karni. Majalah udara budaya dan pariwisata kali ini akan menghadirkan topik seni macapat, warisan budaya yang mulai tergerus zaman.

Perkembangan teknologi telah mengubah banyak sisi kehidupan manusia, termasuk cara kita berpindah tempat. Kini, cukup dengan sentuhan jari di layar ponsel, kita bisa memesan ojek, taksi, atau layanan antar barang. Inilah wajah baru mobilitas modern, transportasi daring dalam jaringan, yang hadir sebagai solusi cepat, efisien, dan praktis bagi masyarakat. Transportasi daring tidak hanya memudahkan pengguna, tapi juga membuka lapangan kerja bagi jutaan orang di seluruh Indonesia. Banyak masyarakat yang kini menggantungkan hidupnya dari profesi mengemudi online, baik roda 2 maupun roda 4. Kehadiran layanan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital di berbagai daerah, termasuk di kabupaten-kabupaten yang sebelumnya belum tersentuh kemajuan teknologi secara merata, tak terkecuali Sumenep. Namun di balik kemudahan itu, ada tantangan yang perlu dihadapi bersama. Keselamatan di jalan, etika berkendara, serta keadilan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi menjadi isu yang harus terus diperhatikan. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama memastikan layanan transportasi daring berjalan tertib, aman, dan berpihak pada kepentingan publik. Transportasi daring adalah cermin kemajuan bangsa di era digital. Ia menunjukkan bahwa inovasi bisa membawa perubahan besar bila dimanfaatkan dengan bijak. Mari kita gunakan teknologi ini.

sebagai sarana memperkuat konektivitas, mempercepat pelayanan, dan membangun ekonomi rakyat. Karena pada akhirnya, transportasi daring bukan sekedar tentang perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, melainkan tentang bagaimana teknologi dapat mendekatkan manusia, menggerakkan ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju.

0: 1.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1, RRI Sumenep.
2: Pendengar, Kabupaten Sumenep dikenal sebagai salah satu daerah di Pulau Madura yang kaya akan warisan budaya. Selain keraton, topeng, dalang, dan saronin serta kerapan sapi, Sumenep juga memiliki tradisi sastra lisan yang syarat makna, yakni macapat atau macopat. Nah, seni bertutur yang dipadukan dengan tembang ini sudah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Madura. Jadi kalau kita bicara soal macapat, pendengar, ini bukan sekedar lantunan lagu tradisional, karena di balik setiap baitnya terkandung nilai-nilai moral, ajaran kehidupan, nasihat, hingga pesan-pesan keagamaan. Dan tradisi ini sudah digunakan sejak berabad-abad lalu sebagai media dakwah Islam oleh para ulama, termasuk para wali songo. Di Kabupaten Sumenep, macapat berkembang dengan ciri khas tersendiri, yaitu pembacaan tembang yang diiringi penjelasan makna menggunakan bahasa Madura, sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Namun, seiring derasnya arus modernisasi, keberadaan macapat mulai menghadapi tantangan besar, di mana minat generasi muda terhadap seni tradisional ini terus menurun. Dan pendengar, informasi berikut ini tentang pelestarian seni macapat yang perlu melibatkan generasi muda untuk regenerasinya, ya. Baik, informasi selengkapnya berikut disampaikan Rukayah Zen.
3: Warisan budaya macapat di Kabupaten Sumenep dinilai semakin tergerus perkembangan zaman. Berkurangnya minat generasi muda menyebabkan jumlah pelaku seni macapat terus menyusut dan kini didominasi kalangan orang tua. Salah seorang warga Sumenep, Sikrianto, mengatakan kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, macapat bukan sekedar karya sastra leluhur, tetapi juga selama ini menjadi media dakwah yang syarat nilai moral dan pendidikan.
4: Macapat sebagai warisan sastra leluhur dan sebagai media dakwah, kini tergerus zaman. Terbukti dari minimnya minat generasi muda dan saat ini pelaku seni macapat hanya tersisa dari golongan tua. Hal ini harus menjadi PR dan perhatian khusus dari dinas terkait dan adanya kepedulian masyarakat sendiri.
3: Sementara itu, Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disput Porapark Kabupaten Sumenep menegaskan pelestarian macapat membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Pengenalan budaya lokal kepada pelajar dan anak muda dinilai menjadi langkah penting agar warisan leluhur tetap lestari. Hal ini diungkapkan PLT Kepala Bidang Kebudayaan Disput Porapar Sumenep, Agus Hendriono. Hendri berharap program pelestarian budaya terus diperkuat sehingga nilai-nilai tradisi tidak hilang ditelan zaman.
5: Jadi program ini perlu kita dukung secara bersama dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Kalau di Sumenep barangkali seperti halnya macapat, saya berharap bahwasanya budaya lokal seperti ini bisa berkembang dan juga dikenalkan ke para pelajar dan anak-anak muda.
3: Hendri menambahkan, melalui sinergi pemerintah, pelaku budaya, lembaga pendidikan, dan masyarakat, seni macapat diharapkan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus sebagai bagian dari identitas budaya Kabupaten Sumenep.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Beranda Astacita, Pro 1, RRI Sumedang.
2: Terima kasih pendengar, Anda terus bersama kami di Majalah Udara Beranda Astacita Budaya dan Pariwisata edisi hari ini. Dan kita masih membahas tentang seni macapat, warisan budaya yang mulai tergerus zaman. Baik, saya segera menjumpai salah seorang pelaku seni macapat di Kabupaten Sumenep dan langsung berbincang-bincang dengan Bapak Abdul Ghani. Assalamualaikum Pak Ghani.
3: Waalaikumsalam, Mbak. Ya.
2: Iya, baik. Terima kasih Bapak untuk waktunya pagi ini di RRI, Pak Ghani.
3: Oh, thank you. Sama-sama.
2: Baik, Pak Ghani, kalau kita bicara soal kesenian macapat nih, Pak, saat ini dinilai sudah mulai kehilangan peminat, terutama dari kalangan muda, Pak. Jadi menurut Pak Ghani, apa Pak kira-kira faktor utama yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi?
3: Oh, iya, Mbak. Alhamdulillah untuk kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk bisa menguak macopat ini. Untuk seni macopat ini memang saat ini sudah dianggap menghampiri punah loh, Pak. Dianggap langka itu karena memang komunitas ataupun para pelaku dari macopat ini sudah banyak yang tidak ada, terutama untuk generasi muda yang sudah tidak peduli lah, mungkin tidak ada kesukaan ya kepada macopat ini. Mungkin itu salah satu sebabnya. Yang kedua, mungkin dari titik apa itu kesulitan. Kesulitan untuk mempelajari itu loh, Mbak. Untuk mempelajari tentang tembang-tembang dari macopat. Karena memang sulit, Pak. Ada beberapa pakem-pakem yang harus diikuti, itu loh mungkin salah satu faktornya, Pak.
2: Faktor kesulitan ya, Pak, dan juga kurangnya minat dari generasi muda. Baik. Nah, sebagai pelaku seni yang sudah lama ini menekuni macopat, bagaimana Pak Ghani melihat proses regenerasi saat ini, Pak? Apakah sudah mulai muncul ini penembang-penembang muda yang siap meneruskan tradisi?
3: Saya sejak beberapa tahun ini, alhamdulillah menekuni macopat, alhamdulillah selalu berusaha untuk meregenerasi, meregenerasi untuk perkembangan daripada seni macopat ini, Mbak. Namun dari dampak yang diperoleh tidak terlalu maksimal. Seperti contoh misalnya saya mencoba di, karena saya pengajar atau guru SMP 3 ini, saya selalu mempelajari anak-anak saya untuk paling tidak mengenalkan dulu ke macopat, memperkenalkan dulu. Alhamdulillah kalau ada yang tertarik itu saya bina dengan maksimal, dan alhamdulillah ada yang sudah bisa membawakan macopat itu, Pak. Untuk yang lain ini mungkin yang saya tidak tahu, jadi di luar dari ranah saya itu, seperti misalnya di sekolah-sekolah lain misalnya, atau di komunitas-komunitas

0: saya tidak tahu. Kalau saya selalu berusaha, dan alhamdulillah adalah regenerasi yang mulai bisa itu. Termasuk kemarin selama 3 tahun ini saya diberi kepercayaan oleh kabupaten untuk memimpin festival Macopat itu dalam kalender event juga. Alhamdulillah selama 3 tahun banyak sekali perkembangan. Jadi tahun kedua kami sudah bisa mengkolaborasi dengan berbagai berbagai bentuk dari budaya lain. Misalnya saya gabung dengan dolanan, saya gabung dengan gamelan dan lain sebagainya. Yang barusan ini yang tahun mungkin malam Sabtu kemarin itu saya meregenerasi dengan Seket Moret Melenia. Jadi 50 anak saya tampilkan di Festival Macopat. Itu mungkin salah satu yang saya usahakan, Pak.
1: Baik. Nah, Pak Gani, seberapa penting, Pak, peran sekolah di dalam pelestarian Macopat? Apakah bentuk pembelajaran, adakah bentuk pembelajaran yang efektif begitu, Pak, supaya siswa tidak hanya kenal, tapi juga mampu melantunkan Macopat?
0: Oh, iya. Sebenarnya peran sekolah ini, pendidikan ini sangat-sangat kuat sekali sebenarnya. Dan itu pun sudah dicoba, Mbak. Sudah ada, Pak. Kalau di SMP itu, ada di Bahasa Madura itu sudah ada materi tembang di situ, Pak. Cuma kesulitannya yang mau ngajar itu yang nggak ada. Itu yang nggak bisa. Tidak semua sekolah punya pengajar Bahasa Madura yang bisa Macopat. Terus ada usaha lagi, ini sudah masuk di provinsi bahkan. Kemarin ada festival STBI, Bahasa Ibu itu. Nah, itu salah satu usaha sebenarnya. Sudah 2 tahun kalau tidak salah sudah dilakukan. Dan alhamdulillah di dalam STBI ada lomba Macopat yang diikuti oleh siswa-siswa itu. Itu sudah usaha, sudah bagus sebenarnya. Cuma ini sekarang pihak-pihak lain yang untuk bisa mengembangkan itu yang masih belum ada, Mbak. Mungkin seperti itu.
1: Baik, nah selain sekolah nih Pak Gani, bagaimana Pak peran keluarga dan barangkali juga komunitas-komunitas budaya dalam menanamkan kecintaan terhadap Macopat sejak usia dini, Pak? Apakah selama ini peran tersebut sudah berjalan optimal atau seperti apa?
0: Kalau peran keluarga itu sebenarnya ada juga yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung. Karena tidak semua keluarga itu sama. Ada keluarga yang menginginkan adanya budaya-budaya baru yang masuk ke Indonesia, ke Madura, lah sifatnya lah ya, gitu. Misalnya seperti itu. Tapi ada juga beberapa keluarga yang sangat mendukung terhadap budaya-budaya yang seperti Macopat itu, Pak. Ada, terutama di saya, ada beberapa orang tua dari siswa saya itu bahkan mendukung, bahkan meminta anaknya untuk dipelajari Macopat itu. Saya tidak tahu kalau yang lain itu seperti itu. Kalau komunitas itu sebenarnya kan sebagai komunitas itu kan yang saat ini juga kelompok-kelompok Macopat yang ada di kabupaten juga sudah mengalami penyusutan, Pak. Yang saya tahu yang aktif sekarang itu mungkin bisa dihitung dengan jari lah kalau itu yang membuat anak-anak muda sekarang tidak ada yang ketertarikan lah dengan adanya Macopat itu mungkin.
1: Nah, Pak Gani, di era digital saat ini, Pak, kan ada YouTube, TikTok, dan Instagram ya, Pak ya. Apa ini bisa kemudian menjadi sarana efektif, Pak, untuk mengenalkan Macopat kepada generasi muda? Jadi kalau memang iya, konten seperti apa yang menurut Pak Gani paling menarik tanpa harus menghilangkan nilai asli tradisinya, Pak?
0: Peran itu memang sangat-sangat mendukung sebenarnya ya, di Instagram dan YouTube. Bahkan di YouTube itu sudah banyak konten-konten tentang Macopat, Mbak. Mungkin dampaknya ke masyarakat itu masih kurang terpenuhi menurut saya itu. Sebenarnya bagus itu, Mbak. Saya malah anak-anak itu yang ada kesukaan terhadap Macopat itu saya suruh nyari di YouTube bahkan, Mbak. Karena di YouTube itu banyak sekali dengan berbagai versi bahkan. Ada versi Situ Bondo, ada versi kan macam-macam tuh, Pak.
1: Ada versi. Kalau yang di Sumenep sendiri ada ya, Pak?
0: Yang Sumenep itu ada sendiri. Pamekasan lain sendiri, Situ Bondo juga lain.

0: tembangnya itu loh, apa lagunya itu, Pak. Tapi lagunya, tembangnya namanya sama, ya. Tembangnya sama. Tunggu seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Menurut Pak Gani sendiri, Pak, dukungan apa ini yang paling dibutuhkan dari pemerintah daerah, khususnya dari Disbud Porapar, Pak, supaya pelestarian Macopat tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tapi jadi gerakan budaya yang berkelanjutan.
0: Iya. Dari Disparbud sebenarnya itu sudah ada usaha, ya, cuma mungkin belum maksimal. Itu sudah mulai menggali sebenarnya, mencari mendata dan sebagainya, bahkan berupaya untuk mengembangkan Macopat yang saat ini sudah langka. Ini berkat Disparbud ini. Kami selalu dibawa, diangkat oleh Disparbud. Ayo adakan festival-festival. Itu upaya dari Disparbud. Mungkin juga dari dunia pendidikan sebenarnya yang perlu yang harus terjun langsung ke generasi muda, kayaknya siswa misalnya, itu harus ditekankan sebenarnya itu.
1: Dinas biar pendidikan juga ya diharapkan ya, Pak.
0: Oke. Mungkin, Mbak, ya.
1: Baik. Nah, terakhir nih, Pak Gani, jika Pak seandainya tidak ada langkah konkret dalam beberapa tahun ke depan, bagaimana Pak Gani melihat masa depan seni Macopat di Sumenep nantinya seperti apa, Pak?
0: Ya, bisa dibayangkan nih, Mbak, ya, kalau misalnya tidak ada langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang maksimal untuk perkembangan dari Macopat itu sendiri. Saya tidak tahu lagi bisa habis ini Macopat karena yang
1: sayang sekali, Pak, ya.
0: Ya, sayang sekali. Yang sekarang ini yang ikut saya, terutama komunitas saya, itu Macopat itu sudah usianya sudah di atas 60 tahun rata-rata. Sudah mereka tidak ada, kan sudah habis, Pak. Itu mungkin. Jadi tidak kan kalau misalnya tidak ada langkah-langkah seperti yang Mbak katakan, langkah-langkah konkret, pemberdayaan, paling tidak upaya pengembangan, itu habis lah namanya. Eman sekali, habis lah namanya.
1: Sayang ya, Pak, ya. Ya, baik. Baik, Pak Gani, paling terakhir nih, Pak, adakah harapan atau pesan-pesan Pak Gani secara khusus ini kepada generasi muda supaya mau menjadi penerus warisan budaya Macopat ini, Pak?
0: Oh iya, saya berharap terutama pada generasi muda, ayolah pelihara paling tidak budaya yang merupakan warisan leluhur ini, terutama Copat ini, biar tidak hilang. Paling tidak kalau bisa belajar, walaupun sesulit apapun, jangan patah arang lah untuk belajar, untuk mengembangkan namanya Macopat ini, kesenian Macopat ini, terutama untuk juga dinas pendidikan. Ayo, mungkin saya berharap ada trik-trik khusus lagi, selain ada festival, selain ada terutama di pendidik untuk bisa mengajarkan Macopat kepada anak-anak kita. Mungkin diadakan
1: pelatihan khusus
0: atau,
1: ya, Pak,
0: ya, pelatihan untuk para para guru, supaya bisa mengembangkan ke siswanya. Itu mungkin harapan saya, Mbak.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk waktunya pagi ini. Luar biasa sekali sudah dijelaskan oleh Pak Abdul Gani, ya, salah seorang pelaku seni Macopat di Sumenep. Selamat beraktivitas, Pak Gani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, itu tadi bincang-bincang saya dengan salah seorang pelaku seni Macopat di Sumenep, ada Bapak Abdul Gani, tentang bagaimana seni Macopat, sebuah warisan budaya yang saat ini sudah mulai tergerus zaman. Tetap di Beranda Astacita, Majalah Udara Budaya dan Pariwisata Pro 1 RRI Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Ya, pendengar, upaya pelestarian budaya lokal juga terus dilakukan dengan berbagai cara. Misalkan di Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, sekelompok masyarakat memilih pendekatan unik dengan menggabungkan nilai spiritual dan seni tradisi dalam satu kegiatan rutin. Melalui perkumpulan Macapat Madura di bawah naungan Les Bumi NU MWC NU Pasongsongan, kegiatan pelestarian budaya tidak hanya berfokus pada seni semata, tetapi juga diawali dengan pembacaan tahlil bersama. Ketua Perkumpulan Ahmad Jasimul Ahya menjelaskan bahwa konsep ini sengaja dibangun untuk memperkuat nilai kebersamaan sekaligus menjaga ruh tradisi. Menurutnya kegiatan ini bukan sekedar latihan macopat, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi dan juga penguatan spiritual. Dan karena itu diawali dengan tahlil bersama. Setelah tahlil, kegiatan dilanjutkan dengan sesi macapat yang diikuti oleh para anggota dari berbagai daerah. Suasana hangat dan kekeluargaan menjadi ciri khas dalam setiap pertemuan, sehingga membuat para anggota tetap konsisten hadir. Menariknya, pendengar, komunitas ini tidak hanya diikuti oleh warga Pasongsongan dan juga Sumenep, tetapi juga melibatkan peserta dari Kabupaten Pamekasan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan nilai religi dan budaya mampu menarik minat masyarakat lintas daerah. Di tengah semakin jarangnya penembang macopat, komunitas ini hadir sebagai ruang alternatif untuk belajar sekaligus melestarikan tradisi. Ahmad menyebutkan bahwa keberadaan perkumpulan ini menjadi langkah kecil namun penting dalam menjaga warisan leluhur agar tidak hilang ditelan zaman. Komunitas ini juga pernah tampil ya di Pendopo Keraton Sumenep dalam acara Simposium Peradaban NU yang juga turut dihadiri Yahya Khalil Sakuf. Momen tersebut menjadi bukti bahwa seni macapat Madura masih memiliki tempat di ruang publik. Kedepan, komunitas ini berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk belajar macopat. Dengan demikian, tradisi yang syarat makna tersebut tidak hanya bertahan, tetapi juga akan terus berkembang di tengah masyarakat yang modern.

0: Ya, pendengar, saya akhiri majalah udara Beranda Asta Cita Budaya dan juga Pariwisata edisi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa di kesempatan yang lain.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Sumedang.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim seorang filantropis dalam riset dan pengembangan vaksin serta distribusi global Bill Gates tertangkap dalam tayangan video menyebutkan vaksin COVID-19 akan mengubah DNA manusia untuk selamanya. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa video Bill Gates menyatakan vaksin COVID-19 dapat mengubah DNA manusia selamanya adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari sumber terpercaya. Dalam video asli, Bill Gates menjelaskan cara kerja varian virus COVID-19 dalam tubuh manusia serta perkembangan teknologi vaksin untuk melawannya, bukan terkait vaksin COVID-19 yang dapat mengubah DNA. Bill dan Melinda Gates Foundation serta para ahli medis menegaskan Gates tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa vaksin dapat mengubah DNA. Vaksin bekerja dengan cara melatih sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan virus tanpa membuat orang yang divaksin sakit serta tidak mengubah DNA.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.

Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, pernahkah Anda merasakan rumah sudah dalam keadaan bersih namun tetap terasa kurang nyaman? Kondisi tersebut seringkali bukan hanya berkaitan dengan kerapian visual, melainkan juga dipengaruhi oleh aroma yang ada di dalam ruangan. Aroma yang segar dan bersih dapat memberikan dampak positif bagi suasana hati, membantu pikiran lebih rileks, serta menciptakan rasa nyaman bagi seluruh penghuni rumah. Sebaliknya, aroma yang kurang sedap dapat mempengaruhi kenyamanan, meskipun rumah terlihat tertata dengan baik. Oleh karena itu, akhir pekan ini dapat menjadi momen yang lebih tepat untuk menciptakan suasana rumah yang lebih segar melalui langkah-langkah sederhana berikut. Buka jendela dan ventilasi di pagi hari. Biarkan sirkulasi udara berjalan dengan baik, sehingga udara segar dapat masuk dan udara yang kurang baik dapat keluar secara alami. Gunakan bahan alami sebagai pengharum ruangan. Rebus serai, daun pandan, atau kayu manis, sehingga aromanya menyebar ke seluruh ruangan sebagai alternatif yang lebih alami dan ekonomis. Bersihkan sumber aroma yang tidak sedap. Perhatikan tempat sampah, saluran air, serta area dapur yang berpotensi menimbulkan bau. Lap dan bersihkan permukaan rumah secara berkala, seperti meja, lantai, dan sudut ruangan, agar tidak menyimpan debu maupun bau yang tertinggal. Tambahkan unsur alami di dalam ruangan, seperti bunga segar atau daun hijau, yang tidak hanya mempercantik, tetapi juga memberikan kesan segar dan hidup. Pendengar, rumah yang nyaman tidak selalu ditentukan oleh ukuran atau kemewahan, melainkan dari perhatian terhadap hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Aroma yang menyenangkan dapat menciptakan suasana yang lebih hangat, serta membuat setiap anggota keluarga merasa betah. Karena pada akhirnya, rumah bukan sekedar tempat tinggal, melainkan tempat untuk kembali dan beristirahat. Selamat menikmati akhir pekan.

0: 101.
1: Selamat pagi pendengar Inspirasi Akhir Pekan. Kembali hadir ke ruang dengar Anda di hari ini, lembar pertama di bulan Agustus 2026. Ya, informasi pertama yang saya kutip dari rri.co.id tentang yang sering minum kopi. Sebenarnya ada cara bagaimana menjaga gigi tetap cerah. Iya pendengar, bagi banyak orang secangkir kopi ini menjadi teman untuk memulai hari atau menemani pekerjaan. Namun kebiasaan mengkonsumsi kopi dalam jangka panjang juga dapat meninggalkan noda pada permukaan gigi. Meski demikian, pecinta kopi tidak harus langsung menghentikan kebiasaan tersebut, karena sebenarnya ada beberapa cara sederhana untuk mengurangi resikonya. Saya kutip dari rri.co.id, pendengar, warna gelap kopi ini berasal dari senyawa alami bernama tanin yang mudah sekali menempel pada enamel, yaitu lapisan email gigi. Seiring waktu, endapan tersebut dapat membuat gigi tampak kekuningan atau bahkan kecoklatan, terutama jika kebersihan mulut tidak dijaga dengan baik. Nah, salah satu langkah sederhana yang disarankan adalah berkumur atau minum air putih setelah menghabiskan secangkir kopi. Jadi cara sederhana ini rupanya dapat membantu membersihkan sisa kopi yang masih menempel di permukaan gigi, sehingga mengurangi peluang terbentuknya noda. Menyikat gigi juga penting pendengar, tapi sebaiknya tidak dilakukan langsung setelah minum kopi. Tunggulah sekitar 30 menit agar kondisi enamel gigi kita kembali stabil.

merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Pendengar, warna gelap dari kopi berasal dari senyawa alami bernama tanin yang mudah menempel pada enamel, yakni lapisan email gigi. Seiring waktu, endapan tersebut dapat membuat gigi tampak kekuningan atau kecoklatan, terutama jika kebersihan mulut tidak dijaga dengan baik. Nah, salah satu langkah yang sederhana yang disarankan adalah berkumur atau minum air putih setelah menghabiskan secangkir kopi. Cara ini, pendengar, membantu membersihkan sisa kopi yang masih menempel di permukaan gigi, sehingga ini mengurangi peluang terbentuknya noda. Menyikat gigi juga penting, tetapi sebaiknya jangan dilakukan langsung setelah minum kopi. Tunggulah sekitar 30 menit agar kondisi enamel gigi kita kembali stabil. Nah, selain itu, penggunaan sedotan untuk minuman dingin berbahan kopi juga dapat membantu mengurangi kontak langsung antara kopi dan gigi. Juga mengurangi tambahan gula di dalam kopi bermanfaat untuk menjaga kesehatan gigi sekaligus menekan resiko gigi berlubang. Dan pendengar, menjaga kebersihan gigi ini tetap menjadi langkah utama, di mana Kementerian Kesehatan menganjurkan menyikat gigi secara teratur dan memeriksakan kesehatan gigi secara berkala agar masalah pada organ mulut dapat dideteksi lebih awal.

Kloset adalah salah satu tempat bersarangnya kuman, apalagi di toilet umum. Kegiatan setiap hari mungkin mengharuskan kita menggunakan toilet umum, misalnya di kantor, di mall, atau tempat lainnya. Walau terlihat bersih, kehadiran kuman penyebab penyakit biasa terdapat di toilet. Kuman penyakit seperti Salmonella, Streptococcus, E. coli, dan berbagai virus lainnya dapat menyebabkan sakit tenggorokan, flu, atau gangguan pencernaan. Cara kuman-kuman tersebut masuk ke dalam tubuh adalah melalui interaksi yang kita lakukan dengan benda-benda yang ada di toilet umum. Misalnya, ketika menyentuh flush pada kloset, kran, pegangan pintu, atau benda-benda lain disentuh. Tidak mungkin juga menghindari toilet umum, karena tidak mungkin menahan keinginan ke toilet. Bahkan jika dipaksakan, dapat menyebabkan masalah pada tubuh, seperti infeksi saluran kemih. Kita tidak perlu terlalu takut menggunakan toilet, karena ada beberapa cara melindungi diri dari kuman-kuman yang ada di toilet umum. Antara lain, barang-barang yang dibawa seperti tas, dompet, atau barang lainnya, jangan diletakkan di lantai toilet. Jika menggunakan kloset duduk, seka dudukan toilet dengan menggunakan tisu. Lapisi dudukan kloset dengan pelapis, atau gunakan tisu sebagai pelapisnya. Jangan duduk di atas dudukan kloset jika terlihat basah atau kotor. Posisi yang dapat dilakukan adalah dengan posisi duduk melayang tanpa menyentuh kloset. Kita dapat menggunakan tisu saat menekan flush di kloset atau membuka pintu. Tutup kloset sebelum menekan flush dengan menggunakan tisu. Selesai menggunakan kloset, jangan lupa cuci tangan dengan menggunakan sabun. Cuci tangan dengan cara yang benar selama 20 hingga 30 detik. Keringkan tangan dengan menggunakan tisu setelah selesai mencuci tangan. Hal penting lain agar terhindar dari penyakit adalah dengan menjaga kondisi tubuh tetap sehat sehingga kuman-kuman tidak akan mengganggu kesehatan kita. Menggunakan toilet umum tidak perlu ditakuti jika kita tahu cara aman menggunakannya.

Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, memasak di rumah kerap dianggap sebagai pilihan yang lebih hemat dibandingkan membeli makanan di luar. Namun demikian, tanpa perencanaan yang tepat, kegiatan memasak justru berpotensi menimbulkan pemborosan. Bahan makanan yang tidak terolah, menu yang tidak terpakai, hingga kebiasaan berbelanja berulang, menjadikan beberapa penyebab yang sering terjadi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pengeluaran, tetapi juga pada efisiensi waktu dan tenaga. Padahal, dengan perencanaan sederhana, aktivitas memasak dapat dilakukan secara lebih terarah dan lebih efektif. Bahkan, perencanaan menu yang baik dapat membantu mengurangi pemborosan makanan, serta menjaga ketersediaan bahan secara optimal. Akhir pekan ini, yuk mulai kebiasaan yang lebih terencana melalui langkah berikut. Susun rencana menu untuk 2 hingga 3 hari ke depan. Tentukan jenis makanan yang sederhana, gunakan bahan yang mudah diperoleh, serta pertimbangan variasi agar tidak membosankan. Lakukan pengecekan stok bahan makanan, periksa ketersediaan bahan di dapur, pisahkan bahan yang masih layak digunakan, dan prioritaskan penggunaan sebelum membeli yang baru. Atur porsi masakan dengan bijak. Sesuaikan jumlah makanan dengan kebutuhan keluarga. Manfaatkan sisa makanan secara kreatif. Olah kembali menjadi menu baru yang berbeda, namun tetap aman dan layak dikonsumsi. Terapkan penyimpanan makanan yang tepat. Gunakan wadah tertutup, simpan sesuai jenis bahan, serta perhatikan kebersihan dan daya tahan makanan. Pendengar, pengelolaan dapur yang baik tidak hanya membantu menghemat biaya, masak dengan perencanaan, hemat dengan bijak, dan nikmati setiap momen bersama keluarga. Selamat menikmati akhir pekan.

0: 101.
1: Informasi terakhir di Inspirasi Akhir Pekan, saya kembali pilihkan dari laman rri.co.id. Ini tentang minum jus ya. Jadi jangan asal minum jus, karena ada cara tepat supaya khasiatnya itu lebih maksimal. Iya pendengar, jus buah menjadi minuman yang banyak digemari karena rasanya segar dan juga kaya nutrisi. Selain praktis dikonsumsi, jus juga dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral harian. Namun manfaatnya itu akan lebih optimal jika diolah dan dikonsumsi dengan cara yang tepat. Buah yang diolah menjadi jus ini mengandung vitamin C, vitamin A, kalium, folat, serta antioksidan. Beragam nutrisi tersebut berperan menjaga daya tahan tubuh, melindungi sel dari radikal bebas, dan juga mendukung kesehatan jantung serta kulit. Karena itu, buah tetap menjadi bagian penting dari pola makan yang sehat, pendengar. Nah, jus juga bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh, terutama yang berasal dari buah berkadar air tinggi seperti misalnya semangka, melon, dan juga jeruk. Bagi lansia atau orang yang sedang menjalani masa pemulihan, jus bisa menjadi alternatif untuk memperoleh nutrisi ketika mengkonsumsi buah utuh terasa lebih sulit. Dan meski demikian, proses pengolahan juga perlu diperhatikan ya, di mana penyaringan ampas atau menggunakan juicer dapat mengurangi kandungan serat yang berperan dalam menjaga kesehatan pencernaan, membantu mengontrol kadar gula darah, dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Karena itu, mengkonsumsi buah utuh atau mengolahnya dengan blender lebih dianjurkan agar serat tetap terjaga. Dan hal lain yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula juga ya, yang terkandung di dalam jus. Karena gula alami buah itu lebih cepat diserap tubuh saat dikonsumsi dalam bentuk jus dibandingkan buah utuh. Jadi penambahan gula, sirup atau pemanis lainnya juga dapat meningkatkan asupan kalori, sehingga sebaiknya dihindari. Dan agar manfaat jus lebih maksimal, gunakan buah segar tanpa tambahan pemanis dan juga batasi porsinya. Menambahkan sayuran seperti bayam, mentimun atau seledri. Ini juga bisa meningkatkan kandungan gizi sekaligus menyeimbangkan rasa. Bagi Anda penderita diabetes atau yang sedang mengontrol kadar gula darah, konsumsi jus sebaiknya mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Saya akhiri Inspirasi Akhir Pekan untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda dan insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat berakhir pekan. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
3: Rita Effendi.
4: Aji Sutama.
5: Ita Purnamasari.
6: Dedi Dukun.

Lebih sehat teh atau kopi ya? Pendengar, kopi dan teh sama-sama minuman yang sudah dikenal sejak berabad silam. Keduanya memiliki penggemar fanatiknya sendiri. Tetapi jika dibandingkan mana yang paling menyehatkan, kopi atau teh, jawabannya cukup sulit. Sebagian besar memang kopi lebih menyehatkan tubuh. Kopi bukan hanya akan merangsang aliran darah ke otak dan mengurangi mood negatif. Bukti ilmiah juga menyebutkan kebiasaan minum kopi bisa mengurangi resiko penyakit Parkinson. Zat-zat yang terkandung di dalam kopi juga mengandung antioksidan kuat yang akan melawan radikal bebas dalam tubuh dan memperbaiki sel-sel yang rusak akibat ulah si radikal bebas. Seperti diketahui, zat oksidatif dalam radikal bebas juga dikaitkan dengan terjadinya penyakit diabetes, artritis, dan juga kanker. Kopi terutama kaya akan antioksidan flavonoid. Komponen tersebut memiliki efek perlindungan terhadap penyakit kardiovaskular dengan cara mengurangi oksidasi kolesterol jahat atau LDL. Dengan kata lain, kopi akan membantu kita mengurangi resiko penyakit stroke dan serangan jantung. Pada takaran yang normal, kopi juga aman untuk ibu hamil. Kopi diketahui mengurangi kanker kolon dan juga kolorektal. Lalu bagaimana dengan teh? Pendengar, kebanyakan orang mengkonsumsi teh hitam. Padahal teh hijau merupakan teh yang belum difermentasi dan bisa dikatakan adalah minuman yang paling sehat. Kandungan antioksidan polifenol dalam teh akan berkurang banyak ketika teh difermentasi. Kesimpulannya, jika bicara tentang kopi dan teh hitam, maka kopi adalah pilihan yang sehat. Jika Anda penyuka teh hijau, maka minuman ini adalah pilihan yang jauh lebih sehat.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Rehabilitasi sekaligus perluasan musola Nurul Yakin di lingkungan SMA N 1 Kalianget dikerjakan. Kegiatan diinisiasi Ikatan Alumni Kalianget IKAS Manika ditandai dengan peletakan pertama di Rabu kemarin. Kepala SMA N 1 Kalianget Ani Irekno Winarni mengatakan apresiasi atas kepedulian para alumni terhadap kebutuhan alma mater. Rehabilitasi dan perluasan musola menurutnya merupakan wujud nyata sinergi antara sekolah alumni dalam mendukung pendidikan sarana di SMA N 1 Kalianget.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Iya, nama si Stay Jun. Saya kita yuk menemani Anda panjang waktu kita sampai sore. Apa kabar Anda? Sehat selalu. Semoga apa ya, bahagia gitu ya. Apalagi yang sedang OTW perjalanan. Nah, kami informasikan panas walaupun agak sedikit mendung. Ini cerah berawan ya barangkali ya. Tapi ini ada agak sedikit angin dan ini kita detik-detik puncak. Ih, detik-detik. Kita udah mendekati puncak kemarau ya. Detik-detik proklamasi. Iya sih Agustus ya pendengar. Tapi yang penting jaga kesehatan karena biasanya kalau di Agustus ini aktivitas kita makin jor. Kita persiapan untuk lomba. Nah, lomba tarik tambang, lomba lari karung banyak ya. Agenda-agenda Agustus biasanya. Nah, saya akan hadirkan informasi ini penting banget nih karena ada kabar bahagia barangkali ini ya. Per hari ini 1 Agustus harga Pertamax turun. Saya akan hadirkan infonya saat lagi stay tune.

0: merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Oke, baik pendengar, ini hari ini 1 Agustus harga Pertamax turun ya. RON 92 menjadi 15.950 per liter mulai 1 Agustus, penyesuaian berkala. Juga menurunkan harga Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dex dan Dex Lite tetap. Ini BBM non-subsidi mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku, ini mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat ya. Kemudian penyesuaian harga berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB sebesar 5% di Jakarta juga ini ya. Pada Sabtu hari ini Pertamina Patraniaga melaporkan penyesuaian BBM non subsidi secara berkala. Kemudian Pertamax Turbo turun 19.300 menjadi 18.300. Pertamax Green 95 dari 17.000 jadi 16.500 per liter. Kalau Pertamina Dex Lite tetap ya. Kemudian menurut VP Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga, Kitty Adora, mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai promo melalui aplikasi My Pertamina untuk pembelian BBM non-subsidi. Ini mencakup cashback, harga lebih hemat, dan bonus loyalty point melalui metode pembayaran tertentu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan

0: kali pramusim tampak kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis, menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
1: Special occasion, regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
0: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, August Brisket, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka. Dewan FIFA, Konfederasi

0: Dan peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michel Baker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
2: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, pencetak gol pertama Indonesia Shane Patinama memberikan apresiasi kepada Timor Leste yang memberikan ia dan rekan setimnya pertandingan yang menarik. Bagi Shane, jalannya pertandingan yang berat memang telah diprediksi bersama dengan tim sejak awal.
2: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan, kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen. Sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih dengan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi. Sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut, sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi ini buat pertandingan ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal. Hal-hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Marco Santos memilih tetap fokus memenai tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai sehingga

0: memang harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu, gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
1: Ini senang juga karena kita bisa

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya
2: Asian dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karin menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia Games.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar, Pak. Ya kan, kalau ngomongin tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisinya lebih jauh, tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus bertahan itu posisi rankingnya dan yang terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket formasi secara overall apa namanya manajemen organisasi yang baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang sudah baik ya.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Peringat dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Baik, mendengar informasi kehilangan dari Desi Wulandari, Batuan Barat, RT 3 RW 4, Desa Batuan, Sumenep. Telah hilang STNK roda 2 dengan nopol M3931WJ atas nama Nanda Humaidilah, alamat Dusun Batuan Barat, RT 3 RW 4, Desa Batuan, Sumenep. Hilang pada Selasa 24 Juni sekitar jam 9 pagi dalam perjalanan sekitar Kecamatan Kota Sumenep. Bagi yang menemukan, dimohon menghubungi Desi Wulandari dengan nomor handphone 082-33-1003-4 kali, 082-33-1003-4 kali, atau ke LPP RRI Sumenep. Baik, mendengar, dan saat lagi tepat di menit ke 33 akan dikumandangkan adzan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Mendapatkan bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak dan sebagainya. Orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah. Orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut. Dirasakan oleh orang lain. Ya, seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, masjid, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa memperoleh pahalanya, bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu Wataala. Ditanya oleh Allah Subhanahu Wataala, wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul, Nabi yang bisa berdialog, berdialog dengan Allah Subhanahu Wataala. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa AS menjawab, sholat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, sholat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi. Tidak bisa menambah apa namanya pahala-pahalanya. Kalau begitu soal puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah perakuan atau ibadah yang baik. Tetapi ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji, dia tidak bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa AS, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, kepada orang lain juga mempunyai manfaat. Sedekah misalnya. Sedekah. Dia meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap mempunyai amal dari sedekahnya. Selagi membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya, meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: soal budaya antara kepulauan dan daratan. Tapi secara garis besar, sebenarnya budaya Sumenep ini seperti apa sih menurut pandangan Pak Ridwan?
1: Baik, Mbak Ririn. Sebenarnya hemat saya tidak perlu di kotak-kotak ya, antara daratan dan kepulauan ya. Karena ini bicara Sumenep, jadi harus sudah menuju ada keinginan dan cita-cita bersama bahwa satu Sumenep dengan berbagai dan beragam kebudayaan yang ada. Itu yang harus diupayakan oleh semua pihak ya, tidak perlu selalu mendikotomi ini saya daratan, ini saya kepulauan. Semuanya bicara Sumenep, satu Sumenep, satu hati untuk beragam budaya, beragam satu peradaban yang maju dan berkelanjutan. Saya kira begitu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Ya kak, beda pari pesan kak.
2: Iya marah lek.
1: Bener bisa ya kak ya.
2: Marah.
1: Banyak tongke akoping kak.
2: Tongke akoping ramak sedalek ya. Banyak orang sedem yen demi caca. Mane pada Pak Bagus, mane pada Pak Cuba.
1: Iya, kadang gak jeria.
2: Iya, dadi kok tuh dengate. Banyak tongke akoping.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto parebesan tor saloka madure sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi parebesan tor saloka madure.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sakece Eki, panjenengan sateje peti areng sareng nyareng lalampaan budaya Mature. Lalampaan seerenteng RRI Sumenep, sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Temar Kampeng, Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Budaya Madura hadir kali ini di setiap Sabtu ya, di 1 Agustus 2026 pendengar. Bekerja sama dengan Temar Kampeng Sumenep, kita juga sudah bersama dengan narasumber kita dari bidang perencanaan program komunitas Temar Kampeng bersama Bapak Budi Haryono. Assalamualaikum, selamat siang Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Pak.
2: Alhamdulillah ini lagi duduk ya.
1: Duduk semangat ya. Alhamdulillah, semoga pendengar di rumah juga dalam keadaan sehat, amin. Bersama bidang pengembangan SDM komunitas Temar Kampeng ada Ibu Afiatur Rizkiah. Assalamualaikum Ibu, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat juga ya.
3: Iya.
1: Alhamdulillah. Dan pendengar pada pada siang hari ini kita membahas mengenai miara keben ben butombuen, butombuen. Nah, ini dari baca judul aja saya agak keliru nih. Miara
2: keben.
1: Keben
2: ben
1: butombuen.
2: Laras, laras, Mbak.
1: Laras, alhamdulillah. Dapat 100 nilai saya, Pak.
2: Alhamdulillah. 110.
1: 10-nya tabungan. Ini berarti melihara ini ya, binatang dan tumbuhan begitu ya. Ini pelajaran kelas 1 juga masih,
2: kelas
1: Pak ya?
2: 2.
1: Oh, kelas 2 sudah ya, Pak ya. Nah, oke, baik. Ini pendengar, kita akan ngobrol terkait juga ini selain ilmu pengetahuan begitu ya. Ini juga pengembangan bagi anak-anak untuk mengetahui lingkungan sekitar begitu ya.
2: Insyaallah.
1: Oke, baik.
2: Hati-hati toba.
1: Oke, bisa mungkin dijelaskan Pak.
2: Siap.
1: Bapak dulu ya.
2: Iya.
1: Terkait dengan topik ya, kita nih, ya. Silakan.
2: Saya kelangkong Mbak Yuli ya.
1: Mbak Gita, ya Ayu.
3: Mbak Ayu.
1: Saya Gita Ayu. Monggo yang mana Bapak?
2: Cocok fokus dulu.
1: Amin.
2: Miara keben ben butombuen masuk pelajaran 2 iki Bu Vivin. Buku si anyar. Kurikulum Merdeka seinsyaallah revisi boleh Mbak Bayu. Ngangkui pembelajaran mendalam, deep learning. Miara keben sarang butombuen Kak Dinto serena pengajaran kelas 2 Kak Dinto dikemas model Ibu Vivin. Ya, bede nyanyian epon, bede kecungan na, se bede kaitan epon, sarang keben sarik butumbuhan. Papangkian se cengadeen, sabulan hatang cengadeen gi buvin gi. Ngati ya gi lebat atau bedu bulan si cengadeen kak dito. Bede kecungan atau betempeng se pulom pulepon. Kertanoker, sarang, mega seset, kadinto. Saya jelas kertanoker kadinto juga beda senal PK, kabukaan atau butumbuhan. Juga seset, mega seset kadinto biasa pon bila para nemora seset kadinto atau bebenyak pakarangan atau beikel tegel kadinto juga. Bekto ki beda bekto nangaber kadinto mesti cekak ka kabungkan juga. Jadi miara keben sarang butombuan ben butombuan kadinto keduan keduan arte kanak-kanak kadinto Mbak Yuli sopaje keben sarang butombuan kadinto eperte epiara pangapora tak pangapora tak KBN mainan atau buat tak pate tina kanak kadinto kelas 2 late sarang guru kelas beng sebeng kangkui pon apa lagi menyayangi apa ciptaan Allah. Kalian tahu sopaja aja ke sopaja tak napa tak musta atau betak elang. Mungkin saya kadin tahu Bu Yuli, tinggal Mbak Bu Vivin kadin tahu bisa materos ngereng Bu Vivin.
1: Ya tore Bu Vivin.
3: Iya materos sakalangkong. Nikah sarang Mbak Gita Pak Budi, Mbak Yuli.
1: Enggak apa-apa. Sama Ayu, aja.
3: Dikati Kak Dinto, Mbak Gita. Mm-hmm. Saya papangkian seta pongkor Kak Disa, kalaresan, betin kalau sarang Pak Budi, Ika, ajar beki, kati pon apa, alagu lagi atau pun nembeng lagi, kecung kertanoker sarang, mega seset. Pangajaran saya satu sepon, Kak Disa bede parentah Kak Angkui noles. Ini kan noles kecung ngangkui okara sotik asampung. Jadi nak kanak saampun na ajar ngecung sareng ajar napa ngawiningi artes ben saben ocak sebede e dalam kecung Kak Disa. Kak Disa pas etrosaki Kak Angkui ngajar noles kati pon apa saya saya. Jadi buku saya anyar Kak Disa ampon bede kaca petolekor kaca Kak Dinto halaman. Thank you. Kaca petolekor Kak Disa bede contoh-contoh tolesan sotik asampung bede dari huruf A kantos huruf Z Kak Disa ampon paringi contoh buku saya anyar saat terus pon jadi nak kana Kak Disa iya jeri noles okara otabe cak-cak sebede e dalam tembeng buku ampon bede contoh epon kertanoker dima bere dima temor Kak Disa pacet montut dari becaan sebede nengi tembeng teti nak kana ajari noles ngangkui horop sotek asampung
2: tegak
3: pun bahasa Indonesia Malaju ingki Pak bahasa Indonesia Malaju. Tulisan tegak bersambung.
1: Oke.
3: Okay. Kan nika kan ki jenjang fase A kelas 2 Kak Disa ki lebih menapa ki
2: nakanaki.
3: Ngajari noles nangki jadi tak pate banyak pengajaran se Eropa. Pangauningan sebre ingki Pak.
2: Jadi okay,
3: namong ajar noles, ajar maca, anyanyi. Nah, Kak Disa pangajaran saya cocok ke angkuin anak-anak saya omorepon ki beda kelas 2. Jadi banyak, jadi anak-anak Kak Disa paringi kebebasan ke angkuin noles okara saya kasenengi sarang abek. Jadi beda saya ngalak nengi megak seset, beda saya ngalak nengi tembung kertanoker kata Kak Disa.
1: Baik, oke. Okay. Dan ini kalau masih apa? Tegak bersambung apa tadi, Bu?
3: Sodek asambung.
1: Sodek asambung. Itu memang kalau di kelas-kelas awal itu memang masih diwajibkan, Bu.
3: Wajib diajarkan. Untuk membiasakan menulis selesai Kak Disa. Nulis selesai.
2: Keng alhamdulillah Mbak Gita. Toko-toko ki bede.
1: Buku halus.
2: Buku saya jual.
1: Iya, buku halus ya. Ingat saya itu ya.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah esu menebunya. Jadi Kak Dito, nak kana isi di ki Bu Ivin ki. Buku Kak Dito ki. Tinggal mak guru saya nyare. Perkara sekolah mungkin apa yang ki beli sarang retno. Jadi gurunya dia ki anggap patalang ki timin kura Bu Mbak kita. Sampun nak kasapalaan sabab samangkin lah karabuk malarat manabi toko-toko tisa-tisa malarat buku halus iki untuk nulis untuk noles tegak bersambung ben insyaallah ki Bu Vivin manabi nak kanak pon mulai dari kelas 2 noles tegak bersambung noles soteka sampung kalian tak insyaallah tolesane pon bila kelas 3 kelas 4. Saya penting cek peke Mbak Gita. Mana bi peke orang periksa kan ika. Makanya tolesan guru-guru lambak kan itu saya.
1: Thank you.
2: Polepon
1: Karena memang Eki. Dari tegak bersambung, sedek
3: asambung. Sedek asambung, Eki. Cek samangkin nih kak Mbak Gita, kau lebih le mariksani nak kanak saya ampun bode kelas tengki kak Risa. Noles A, kasa kadang epetil gak sak Mbak Gita. Tak benak huruf huruf E. Dari bebe, apetil gak nikah.
1: Dari bawah, biasanya kan dari tengah.
3: Dari ya. Tengah, buru kak Dinto kan. Nah, saya sama kena kan epolik dari bebe, apiluk ke atas. Noles empat juga. Lacu dari bebe, katit pok nak cara nolesa kak Disa tak cocok. Sarang sedimin nah, ini. Jadi, pola pun anu katia tak pate ya jari noles, cara na noles. Langsung eparengi materi kak Disa. Jadi, dalam bersama ture, kelas dua kak Dinto, tetap ya cereki carana noles selesai ketika saya
2: melaya pon ki Mbak Vivin Bu Vivin sarang Mbak Gita guru kelas tung sarang kelas dua Kak Dinto saya ropa agi dasar nak kana bisa noles Kak Dinto lakar putaki guru saya laten. Saya leres aparing contoh kan iki Bu Vivin sampe mana bi contoh dari guru ampon kalero sampun noles eano e papan iki nak kanak noro kalero
1: juga ya. Karena dasarnya ya di
2: dasar Kak Dito Mbak Gita
1: baik ini terkesan simpel padahal ternyata justru sodek asambung ya itu ini ya estetika menulis ya.
3: Thank you, Laras.
1: Keindahan menulis ya.
2: Laras.
1: Estetika menulis. Betul. Karena saya ingat betul, pendengar. Zaman saya itu, karena saya sampai sekarang masih pakai tegak bersambung. Tapi setelah saya, generasi setelah saya itu pakainya balok semua. Nah, itu pun kadang saya beberapa kali melihat, tidak sering sih. Seperti huruf A yang seharusnya huruf kecil jadi huruf besar. Ya karena ini kan sebenarnya salah ya.
3: Salah.
1: Tulisan yang salah ya.
2: Epor campur.
1: Makanya itu masih kenapa di ini ya di Demar Kampung masih tetap menggunakan sodek asambung itu
2: laras,
1: tadi. Ya.
2: Laras Mbak Gita, laras lagi.
1: Karena memang estetika itu.
2: Sebab ya. Kaidah-kaidah penulisan kata Oca atau Mbak Okara Kak Dinto, Mbak Gita. Kau tuh norok ki Bu Vivin ki kaitan-kaitan katin apa kapital atau bu huruf kecil huruf kayak ini kan iki kan. Sebab lakar kadang-kadang nak kana tengah bodo huruf kapital.
1: Ya itu dia pak.
2: Bingkeng berhuruf kapital. Jadi paling ano guru Kak Dinto memang koduna ki koduna lakar guru saya oning. De kaidah-kaidah katin apa cara noles sesae tor leres
1: di ijazah saya aja tulisannya itu masih tegak bersambung tuh nama iya. Dan itu bagus sekali dia seperti print ya seperti printing gitu ya
3: mana bikuru sedimin pacet cesain atau lesan leponing ki teti ada nilai estetik
1: engki yeah.
3: Engki pas malarat etero.
2: Ya nano nak ende iki.
3: Ende cek warning Madura.
2: Indah.
1: Indah iya. Okay. Jadi memang ada tebal tipisnya itu
2: ya. Leres. Leres bagi kita, leres bagi kita.
1: Karena saya dulu juga mengagumi guru saya yang tulisan sodek asambungnya itu bagus. Jadi teman-teman pendengar Eri kalau Bapak tadi mengilustrasikan ada buku ya. Kalau dulu itu guru saya waktu SD mencontohkannya itu pakai garis di papan. Jadi garis tebal dulu kemudian kecil ya. Di bawahnya kecil ya garisnya. Jaraknya maksudnya
3: jaraknya.
1: Jadi kepalanya itu agak lebar kemudian badannya agak kecil gitu ya.
3: Beda ukuran.
1: Iya betul. Dan itu yang saya ingat sampai sekarang itu saya ingat karena bagus sekali tulisannya gitu.
3: Jadi ada beda proporsi, beda proporsi. Kak Dimas saya beda cak pon sedimin tabuk na huruf.
1: Iya itu.
3: Tengkina T, tengkina K. Kita kan beda ukuran na pak mana bitimin. Thank you sama kan pas banyak guru-guru alebeti tak mabi ya cereki pole cara nanoles sesuai
2: eman kibu bin ki
1: huruf balok semua dan anak-anak itu melihat gadget atau HP semuanya laras. Memang huruf balok laras. Kan pak bu ya
2: betul.
1: Jadi laras. Mencontoh itu ya biasa gitu Makanya kadang ada beberapa kesalahan-kesalahan seperti huruf kapital yang seharusnya huruf kecil itu ada di tengah penulisan. Itu dia tadi. Ternyata memang ada ini ya, pelajaran yang mendasar yang memang tidak bisa dilewati begitu ya. Tidak bisa di skip. Karena selain estetika tadi ini literatur menulis dengan baik ya.
2: Leres ya. Tetinak anak kadento Mbak Gita ngereng aturan-aturan si leres tor sae gitu.
1: Oke, baik. Dan pendengar, kita masih akan ngobrol panjang mengenai hal ini. Kita akan jeda dulu, jangan kemana-mana. Pastikan Anda masih di Budaya Madura.
0: Pancenengan Sateje, salakik bede dalam lalampaan Budaya Madura.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

menjadi salah satu bentuk ekspresi paling tua yang pernah diciptakan peradaban manusia. Topeng memegang peranan penting dalam perjalanan panjang pembentukan kebudayaan pada sebagian besar masyarakat dunia. Mulai dari menjadi media kegiatan religius dan magis pada masa lalu, hingga menjadi sarana hiburan dalam kemasan seni pertunjukan, yang menempatkannya menjadi salah satu bentuk karya seni yang mengakar kuat di tengah kebudayaan masyarakat. Tak terkecuali dengan masyarakat Sumenep, yang telah mengenal topeng sebagai sebuah seni pertunjukan yang mampu eksis sejak berabad-abad yang lalu, hingga kini memasuki era milenial. Seakan ingin menantang zaman, kesenian topeng di Sumenep tidak pernah luntur keberadaannya di tengah masyarakat Sumenep. Meskipun sejarah mencatat kesenian topeng bukanlah produk kebudayaan asli Sumenep, namun dengan kekuatan akulturasi budaya, kesenian topeng berkembang menyesuaikan dengan kebudayaan masyarakat Sumenep. Topeng dalang menjadi bukti bagaimana masyarakat Sumenep mampu mengakulturasi budaya luar menjadi budaya baru yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal yang ada, sehingga menjadi sebuah produk kesenian tinggi yang mampu diterima hingga saat ini. Meskipun sama menggunakan penutup wajah, kesenian topeng dalang Sumenep tidak lagi identik dengan seni topeng yang berasal dari wilayah Jawa yang diyakini menjadi cikal bakal kesenian topeng dalang. Dalam seni topeng dalang Sumenep, topeng menjadi subjek utama dari sebuah seni pertunjukan dan bukan hanya media pelengkap dari sebuah produk kesenian.

0: Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi. Berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka, baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda. Pancenengan sateje, salaki bede edalem lalampaan budaya mature.
1: Terima kasih Anda masih stay tune Budaya Madura, masih bekerja sama dengan Demar Kampung Sumenep bersama Bapak Budi dan Ibu Vivi. Nah, kalau tadi mengajarkan anak kelas 2 SD materi kita yakni miara keben ben butombuan.
2: Laras, laras Mbak
1: kita. Tadi tidak hanya cara menulis ya. Apa tadi Bu?
3: Sotek asampung,
1: tetapi juga dengan nyanyian katanya ya. Semacam apa kecungan. Nah, ini mungkin bisa dicontohkan dengan Pak Budi nih.
2: Oke.
1: Kertanoker.
2: Karinto, Mbak, kita kan sebulan depon teti kakaper kan. Kertanoker.
3: Kepompong.
1: Oh. Berarti ini apa artinya kertanoker? Ya, kepompong ya. Kakaper itu kupu-kupu ya.
2: Kupu-kupu. Eh, coba anu, nempeng.
1: Monggo silakan, Pak. Kita penasaran seperti apa ini.
2: Kak Dinto, Mbak, kita kertanoker Kak Dinto. Lakar abengon tempeng. Tempengan ki sederhana. Keng tadi saya ngarang. Bahasa keren anonim, NN.
1: Oh, oke, okay. Anonim.
2: Rasanya pon lambe, ki. Bektona nak kana, napa main kertanoker kak dentong ki, saya pon anona mungkin. Sama tona lecu tembangnya.
1: Baik.
2: Tegil, tetika dentong mana bi beda tak sami ki Bu Vivin note solmisasina kisah para aki buat mana tak kok tahu beda sombong ngagura Mbak kita
1: monggo silakan Pak.
2: Kertanoker di ma bere di ma temor kersoker nyapa ka ade lanceng omor kertanoker jempu nama sa sebe kersoker laguna nyapa ka ade
1: setong wali ki bagi monggo silakan Pak.
2: Kertanoker jempu nama sa penai kersoker laguna nyapa esongai.
1: Ini menarik ya Pak ya, jadi ringan gitu ya. Dan juga ada ini ya, apa istilahnya, pelajaran hidup nih ya.
2: Beburukan
1: istilahnya ya.
2: Beburukan. Tadi saya ngarang Kak Dinto, rasanya pon apa ki? Lebih ngotama ki juga Kak Dinto. Cuma kemas dalam tempeng atau kecungan. Tadi Kak Dinto beda beburukan nah. Mana bisa kerki nyapa Kak Ade. Supaya jalan jok omor. Tekak pon nyapa na bekto esongan kita pon apa bekto na mandi esongan kan
3: timin berde saya mandi esongan yang berarti timin sama kan ada ampun
2: ada esongan ya ada anginnya esongan ya.
1: Kalau saya memang dulu sempat mandi di sungai paling senang saya itu waktu masih kecil. Nah ini sebagai informasi pendengar, soccer itu artinya musuhan ya.
3: Tak nyapa
1: tak nyapa ya. Jadi saya dulu kalau berantem sama teman saya itu soccer mau coba nah soccer. Gitu ya.
2: Leres mbak leres. Kita
1: ya kan soccer. Makanya saya inget nih ada istilah soccer.
2: Ya soccer ya.
1: Soccer, itu kayaknya cuma dipakai di Sumenep mungkin ya di
2: soccer ya Sumenep. Punten ya. Juga Mamekasan mbak kita
1: soccer. Baik dan kalau saya dulu taunya itu kayak apa nembang dek nong ibu ya
3: tanpangan tanan.
1: Itu saya kalau main itu suka nyanyi itu gitu, tapi saya tuh nggak tahu kalau itu tanpangan tanan karena itu sering dinyanyikan sama teman-teman gitu kan, sering apa dinyanyikan sama teman-teman, akhirnya saya hafal, akhirnya saya nyanyi juga karena memang menarik.
2: Tanpangan tanan,
1: tanpangan dek nong
3: ya. Festival Kak Risa.
1: Oh ya, sebentar lagi Pak ya.
2: Agenda ada bawa Bupati Evan.
1: Anak SD ya? Atau
2: SD tat Kak Linto kelas mabe gitu.
3: Kelas mana? Kelas bawah ya. Kelas tung sarang kelas 2.
1: Karena itu menarik itu ya. Semacam adat juga ya.
2: Budaya Sumenep terutama budaya.
1: Budaya iya.
2: Sama itu budaya.
1: Ya. Jadi anak-anak itu pakai baju pengantin gitu, Pak ya.
2: Leres.
3: Engki. Budaya pangiringa iki. Engki. Dadi areng sarang.
2: Cukan beda musik iki, Bu Vivin. Ada iki Bu Vivin.
3: Engki
2: beda. Kan sambil nyanyi mungkin.
1: Sambil nyanyi, Bu.
2: Nembang ya.
3: Engki tak beda se ada mana
2: Bu. Ada iki.
3: Lacune nembang areng sarang kan.
1: Ki emot Mbak Gita, katipun apa?
2: Tanpangan-tanan.
1: Jadi memang budaya-budaya yang masih sekarang dilestarikan ini selalu baik begitu, Pak ya.
2: Oke, laras.
1: Jadi memang Kabupaten Sumenep
2: kaya.
1: Kaya akan tradisi budaya. Ini bikin kita bangga ya. Gitu ya.
2: Sape sono. Ol gaul tong-tong. Sip.
3: Bunya anu. Napa cek pon kearifan lokal tak benda napa
1: yang iya. Itu barangkali juga dek nong itu NN juga yang ciptakan Pak ya.
2: Rasa karena betul.
1: Kan enggak jelas ya, tidak ada ini ya, arsip begitu.
2: Banyak Mbak Gita mana bi kecungan.
3: Saya serat ampun.
2: Beda.
1: Cek serat tuh maksudnya
3: ditulis.
1: Oh, ditulis. Jadi memang banyak tempeng-tempeng termasuk kalau macopat itu ini ya memang ya apa macopat. Kisah ya
2: macopat mamacah
1: mamacah
3: beda apa beda cari tanah
1: kisah oke itu mungkin di box yang lain kita akan ngobrol panjang tentang itu nah kemudian ini kita masih membahas mengenai pelajaran kelas 2 ya Bu ya
2: laras
1: tadi begitu, Ibu begitu, menjelaskan ya, ada
2: refleksi
1: ya nah ini refleksi maksudnya
3: Kadisa guru ngajak dek moret napa ki apareng napa refleksi itu menyadari apa yang dia bisa pon apa punten
1: okay. Gitu ya,
3: ngecek pengetahuan saya ampon eka oleh moret Kak Dinto bede nengi buku kaca sangalekor Kak Disa bede be pansaponapan pernyataan nengki pernyataan pengetahuan saya bisa centang sarang lemoret bisa pon apa ki parlo ajer nah salah setong contoh pon sengko bisa ajer beki cak ocak semalarat dalam kecung kertanoker nah titi guru na atanya kamu itu ti jera bena bisa njek lah ajer beki ocak semalarat dalam kecung sekle kan nyanyi mon bisa mau ki centang tolesan saya bisa mana bi mulai teki posang oh tantena bena ki parlo ajer centang Kak Disa beda pole petanya sengko beni petanya ki pernyataan. Sengko bisa ajer beki cak ocak semalarat dalam kecung meke seset nan kele kan beda dua tempeng Mbak Gita beda kertanoker beda meke seset teti mana bi mulai ki beda sepak ngarte cak ocak saya beda dalam kecung mika seset niki parlo centang saya ki parlo acer beda pole pernyataan sengko bisa acer beki esena kecung kertanoker ngerti kak maksud kecung Kak Disa
2: bisa carita pole
3: maksudnya pole niki
2: ngolang carita bisa
3: beda saya bisa ngeju ngagi, bisa nyanyi
1: melakukan ya.
2: Saya contoh lagi guru.
3: Pas keng bingkeng Kak Risa morete bisa noles sotik asampu. Nah, Kak Risa saya maksud sarang refleksi.
1: Refleksi baik. Nah, ini jadi murid yang menilai kemampuan diri sendiri ya. Nah, itu dia. Itu bedanya ya. Kalau yang dulu, seingat saya dulu yang menilai selalu guru ya. Sekarang anak-anak diajari untuk mengetahui kemampuan diri sendiri begitu ya, lewat refleksi begitu.
2: Laras bagi kita, laras.
3: Opor kemampuan abek tibi. Thank you. Estona banyak macam-macam Kak Risa assessment iki istilahnya
1: ya.
3: Beda share rekan sejawat, jadi kanca sarang kanca
1: yang menilai.
3: Beda saya abek tibi, beda saya antar kanca, beda saya dari kuruna. Jadi Kak Risa.
2: Eki tareka Kak Dinto ki Ibu Vivin tak keneng labus ki eman ki.
3: Eman,
2: engki. Eman Mbak Gita. Manabi Kak Dinto eloncak ya sarang guru. Kak Dinto kudu lakar pangapora guru neka oning deka kemampuan anak-anak. Iki lebet Kak Dinto. Manabi eloncak ya. Lastare tulis bersambung ki pasal loncak ka halaman belo-belo.
1: Balik lagi sama orde lama ya.
2: Eman engki maka kanca guru engki konglang kong kelas hitung sarang kelas 2 engki telepon dan kalau kutu laten.
3: Engki boleh Pak Engki, Budi. Engki. Kak Risa Estona ngajak nak kanak berpikir kritis. Ya,
1: itu tadi.
3: Engki, tadi tak namung centang, tanya lagi boleh konfirmasi sarang guru. Nah, arapa buat nama bisa marah. Nah, jadi nak kanak sanau saki kelas mandep, iya jadi paring pendapat. Engki pacet parlobek to Kak Dinto.
2: Parlobek to tak apa-apa Bu Vivin.
3: Engki kan Kak Sak tujuan sesama kan.
2: Engki.
3: Prof, napa 8 dimensi?
2: 8 dimensi profil
3: lulusan. Engki
2: tamasok. Cepon kasar engki Bu Vivin, engki guru Kak Dinto pangapora iki. Engki kutu siapa nana latihan nungku kanak-kanak sampai anak-anak Kak Dinto Mbak Gita bisa siapa mana cek mus mau senang Kak Dinto itu siapa nana palas tare ongku pacurna ongku ya nih kan
3: mendalam pembelajaran mendalam
2: deep learning
1: dan itu lebih baik tidak loncat-loncat begitu ya.
2: Oke, buku Mbak Gita cale buat eman
1: baik, jadi semacam ada form atau kolom begitu ya,
2: ya.
1: Ada pernyataan kemudian bisa atau masih harus belajar begitu ya di situ ya. Jadi anak-anak mengevaluasi diri sendiri, mengetahui kemampuan berpikir kritis begitu ya. Nah, ini rugi kalau dilewatkan karena juga pengembangan ya, pengembangan potensi anak untuk mengetahui dirinya sendiri ya.
3: Thank you.
1: Oke, baik. Dan kemudian di bawahnya ada portofolio itu, Bu.
3: Engki Kak Dinto mana bidi min napa hi kolaborasi sarang orang sepo compo.
1: Oke.
3: Okay. Nah, engki Kak Dinto beda okara cecel aga bay video nalika bena ngecungaki kecung en mainan kerta noker otabe mega seset. Aja kerama otabe ebuna ka angkui aben tobe. Jadi ring sepona saya nyuting betul nak kanak Kak Risa ngecung.
2: Kadin toko tu ekerem ki bu
3: bebi ekerem de kuruna. Kak Risa kan teti portofolio na moren. Je ampon ngaoningi tembeng si ampon diajari. Kak Risa, jadi kerja sama juga sarang orang sepo compo. Katipun apa pengajaran saya tarima sekolahan ampun bisa terabuki sarang nomor kati Kak Risa.
1: Jadi sekarang memang pembelajaran tugasnya di rumah juga ini ya. Ada semacam video ya pakai ini ya.
3: Thank you. Pemanfaatan digital. Thank you. Napa boleh semakin banyak beda media sosial upload. Thank you Pak.
2: Masuk ke TikTok ya.
1: Saya biasanya sering dapat japri dari ibu-ibu itu tolong di like gitu ya. Nah, ternyata ada tugas anaknya di YouTube ya gitu ya. Selain tugas itu sebenarnya menjadi arsip ketika anak-anak sudah besar melihat kembali videonya di kelas 1 itu kan menjadi apa ya histori yang berbeda begitu ya, menyenangkan.
3: Engki kati Kak Risa Pak Gita jadi pengajaran dua deki eto top sareng soal-soal dalam bab matek tek otek
1: bab matek tek otek itu artinya
2: kadeto
3: seken elmo se ampon
2: iki pangoningan iki
3: iki pangoningan se ampon e tarima e patek tek e pasoge e paseken
2: kadeto kadeto bosan ade mar kampung mbak.
1: Oh baik baik
2: bojo tu mar kampung kadeto pakar pakar anggota na penal penal nih jadi matek tek otek dan kau lah saja ke masuk ke tu mar kampung furon ingkin matek tek otek
1: matek tek
2: otek.
3: Bagaimana bisa tak oning matek-tek otek gitu.
1: Dan akhirnya saya tahu karena ngobrol sama ini ya anggota Demar Kampung juga akhirnya tahu matek-tek otek
2: matek-tek otek
3: thank you mana bi ki kelas 2 yang kita pate malarat sobel sebede e buku iki sak nika beda e baca iki contoh pon salah situng hasna paling seneng ka gembeng titik-titik beda peliana A Kamboja, B Asoka, C Malate. Kak Dinto kan lestari e bede e
1: bede e bede narasinya ya.
3: Carana ampun bede sadi oke.
1: Oke baik, memang jadi stepnya itu pengenalan dulu, penulisan, Laras. Kemudian ngicung ya Bu ya. Okay. Kemudian apa tadi ini
3: refleksi,
1: refleksi. Portofolio baru soal ujiannya soal gitu ya. Itu tadi makanya jangan apa rugi kalau loncat-loncat ya. Karena memang sudah sesuai tahapannya Bu ya. Agar Allah, anak kata Pak Budi tadi kalau guru itu guru kelas awal memang harus telaten dan sabar ya. Itu juga didukung dengan pembelajaran yang juga sudah dibuat sedetail mungkin agar anak-anak mengerti secara menyeluruh begitu ya.
2: Laras-laras bapak kita.
1: Oke, baik. Waktu kita sudah terbatas.
3: Thank you. Tak bisa anu satu aja, cerbagi satu aja, sobel-sobel saya beda dalam buku. Thank you. Kak Dito bisa sehari dekik beda buku guru. Mana bi guru ki korang jerna. Langkah-langkah atau urutan ke aku ngajar ke dek morita insyaallah dek bekal bede terbitan buku guru
1: anyar. Itu petunjuk ya berarti ya
3: petunjuk bagi guru ke aku ngajar morit dalam kelas
1: Kapan ininya keluarnya ibu bapak
3: malar moke nyendu ana malar moke cepet cepet terbit ya. Terbit thank you pak terbit
2: Epon pon beda, epon terbit po.
1: Oh, alhamdulillah. Nanti akan disosialisasikan di RR juga ya.
2: Insya Allah.
1: Di budaya Madura ya.
2: Insya Allah.
1: Karena butuh juga pendengar dan barangkali guru-guru di rumah juga bisa melihat dan mendengarkan RRI untuk mengetahui lebih jelasnya ya seperti apa buku petunjuk guru itu. Baik, terima kasih Budaya Madura kali ini bersama Bapak Budi Haryono dan Ibu Afiatur Rizkyah.
2: Sami,
1: dari Demar Kampung.
2: Sami-sami, Mbak kita.
1: Insya Allah minggu depan bertemu kembali ya.
2: Insya Allah.
1: Insya Allah. Semoga diberikan kesehatan selalu.
2: Dengan narasumber yang lain.
3: Kalau benar.
1: Bisa jadi dengan penyiar yang lain ya.
2: Iya, insya Allah.
1: Oke, yang penting ini memberikan manfaat bagi pendengar di rumah ya.
3: Kami.
1: Baik, terima kasih atas waktunya.
2: Sami-sami, Mbak.
1: Dan pendengar jangan lupa untuk nonton kami, tidak hanya mendengarkan melalui frekuensi kami, tapi melalui YouTube kami, RRI Sumenep Net. Kita bekerja sama dengan Demar Kampung Sumenep. Anda yang ingin tahu seperti apa bahasa Madura yang baik dan benar, pastinya harus dengerin Budaya Madura bersama Demar Kampung. Terima kasih. Saya Gita Ayu pamit undur diri. Terima kasih banyak atas waktunya siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Matur sakalangkong
2: Mbak Gita.
0: Matur sakalangkong mengkudak pancenengan sateje. Saya Ampon Soti, arang sarang ngereng nalampaan budaya Madura. Nalampaan se-erenteng RRI Sumenep, sarang tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Demar Kampung Sumenep.

Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda bersama RRI, inilah berita olahraga Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Gita Ayu. Indonesia siap menjadi tuan rumah Indonesia Super Cup yang mempertemukan Chelsea FC melawan AC Milan. Ini menjadi bukti kesiapan Indonesia menggelar laga sepak bola berstandar internasional. Pendiri Nine Sport Arif Putra Wicaksana mengatakan, persiapan dilakukan bersama pemerintah, PSSI, dan aparat keamanan agar lancar. Ini juga akan disiarkan sekitar 70 negara sehingga menjadi kesempatan Indonesia menunjukkan kualitas penyelenggaraan event olahraga internasional. Indonesia Super Cup akan digelar Sabtu 8 Agustus di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim Nasional Bola Basket 3-on-3 Indonesia resmi mengetahui lawan yang akan dihadapi pada Asian Games Aichi Nagoya setelah panitia mengumumkan hasil pembagian grup. Tim putra tergabung di pool C, tim putri pool D pada turnamen yang berlangsung di Jepang. Tim putra Indonesia bersaing dengan Qatar, Bahrain, Taiwan pada babak penyisihan. Taiwan menjadi lawan yang dapat mendapat perhatian karena berstatus juara bola basket 3-on-3 pada Asian Games 2022 lalu. Pelatih kepala timnas basket 3-on-3 putra, Nico Donda Fitzgerald, menilai tidak ada grup yang mudah pada ajang tersebut. Setiap pertandingan memiliki tantangan berbeda. Sementara kepala BTN, Badan Tim Nasional DPP Perbasi, Dery Primasta Okta, berharap tim muda Indonesia mampu memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya.

0: yang mengajak seluruh masyarakat mendukung agar tim nasional 3-on-3 mampu mengharumkan nama Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim nasional bola voli putri Indonesia menelan kekalahan 1-3 menghadapi Thailand pada ajang C5 Cup 2026. Pertandingan membuka turnamen tersebut pada berlangsung di Dong An Gymnasium Hanoi, Vietnam pada Jumat kemarin. Manajer tim nasional bola voli putri Indonesia, Luciana Tarore, memberikan penilaian seusai laga. Kedua tim sempat terlibat aksi mengejar angka hingga melewati batas normal 25 poin. Dan semangat juang serta motivasi seluruh pemain tetap berada pada level tertinggi. Lawan sanggup mempertahankan konsistensi secara baik sehingga menutup set keempat angka 25-19. Dirinya menjelaskan jajaran pelatih langsung mengalihkan fokus evaluasi menjelang laga berikutnya melawan Vietnam. Tim Merah Putih bakal berhadapan dengan skuad tim rumah tuan rumah Vietnam pada laga selanjutnya di ajang tersebut. Atlet bulu tangkis Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah terhenti di babak 32 besar pada ajang Taipei Open. Selengkapnya Familia melaporkan.
1: Langkah tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah harus terhenti lebih awal di ajang Taipei Open 2026. Pebulu tangkis unggulan kelima tersebut tersingkir pada babak 32 besar setelah takluk dari wakil Malaysia Justin Ho lewat pertarungan 3 game. Kekalahan ini terbilang mengejutkan mengingat Ubed, sapaan akrab Muhammad Zaki Ubaidillah, memegang rekor pertemuan unggul 3-1 atas Justin Ho sebelum laga dimulai. Namun Justin mampu membalikkan prediksi dan tampil lebih konsisten pada game penentu hingga mengamankan tiket ke babak 16 besar. Usai laga, Ubed mengakui lawannya tampil lebih siap dan mampu menekan di poin-poin kritis. Justin bermain sangat tenang dan meminimalisir kesalahan sendiri terutama pada game ketiga.
2: Ya, mungkin saya belum pernah ketemu. Ya, pastinya saya mau lihat dulu, mau belajar lah cara permainannya dia tuh bisa ngendaliin semua permainannya. Karena apalagi dia udah pemain senior kan, dan juga gak gampang dimatiin juga. Pengennya bisa melaju babak jauh.
1: Hasil ini menjadi bahan evaluasi mendalam bagi Ubed untuk menatap sisa kalender turnamen BWF musim 2026. Ia menegaskan siap membenahi performanya agar bisa kembali bangkit pada ajang berikutnya.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu beserta seluruh kerabat yang bertugas. Pamit undur diri. Salam olahraga.

0: kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Coach, apa kabar Anda hari ini? Pendengar setia RRI, Segita Ayu akan menemani Anda di 1 Agustus nih ya, di 2026 ini. Semoga diberikan kesehatan. Apakah Anda sudah siap untuk ikut lomba Agustusan? Sudah mulai euforianya pendengar? Semoga diberikan kesehatan selalu. Ya, seperti biasa 0328 665396 662317, kurang lebih 1 jam lebih saya menemani Anda. Atau di 0811 334 5101. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Halo Dangdut. Dangdut adalah kita
0: ya. Siapa nih?
1: Bersama Sukron dari Perenduan, Pak.
0: Sukron kabar baik Perenduan
1: ya. Alhamdulillah kabar, alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Kita semuanya syukur alhamdulillah karena di tanggal 1 Agustus ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama. Dan alhamdulillah pun saya bersyukur bisa bergabung kembali di acara Puri Dangdut pada siang hari ini. Mm-mm. Bahkan bertepatan tanggal 1 Agustus ya Pak ya. Semoga tanggal 17-nya nanti kita semuanya diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan yang ke 81 ya kalau
0: betul ada. betul. Amin, doanya banter nih. Amin.
1: Iya, amin juga, Pak. Kenapa? Kita semuanya saling mendoakan, mendoakan. Tidak tahu doa siapa yang akan diterima nantinya.
0: Betul,
1: kalau
0: betul.
1: Kita berdoa bersama-sama, insyaallah siapapun yang kita terima, kita akan ikut semua.
0: Amin.
1: Seperti itu, Pak. Kita beribaratkan dengan buah mangga.
0: Mm-mm.
1: Kalau buah mangga itu dijual satu-satu, siapa sih beli ya? Tapi kalau dijual rombongan,
0: lebih cepat laku ya gitu ya.
1: Oh, laku, Pak.
0: Oke,
1: meskipun
0: baik.
1: ada yang mentah di dalam yang enggak tahu, yang penting udah ada yang masak atau 5-6 yang mentah juga terikuti.
0: Oke, siap.
1: Iya. Mm-hmm. Tapi kan semuanya dalam keadaan sehat.
0: Mm-hmm.
1: Insyaallah.
0: Amin. Insya
1: meskipun seharga 500 rupiah. Kalau dijual rombongan jadi mahal. Iya, seperti baut sepeda motor itu kan
0: okay,
1: mahal.
0: Oke, baik. Kabar baik pasti Pak Sukron. Ini lagunya.
1: Alhamdulillah.
0: Ada
1: Alhamdulillah, lagu ada apa, Mbak?
0: Imam S. Arifin, Air Mata Tiada Arti. Ada Lesti, ada yang punya.
1: Oh, dan Imam S. Arifinnya itu Air Mata Tiada Arti.
0: Iya, betul.
1: Terus judulnya, Mbak?
0: Loh. Ya itu, Imam S. Arifin
1: maksudnya yang ke nomor dua.
0: Hamdan ATT Berdosa, Edi Nuansa Tersiksa Karena Aku, Caca Handika Mandi Kembang.
1: Tersiksa Karena Aku aja.
0: Oke, siap, saya putar.
1: Karena
0: lagi.
1: Kalau tidak saking cintanya, beliaunya tidak tersiksa karena aku.
0: Siap.
1: Oke, salamnya ya Mbak ya.
0: Monggo.
1: Salam yang pertama buat Mbak Gita, semoga tetap selalu diberikan kesehatan bersama keluarga tercinta. Juga salamnya buat semua teman-teman RRI ya, kompakan, selamat siang. Semoga tetap selalu semangat untuk menjalankan aktivitasnya.
0: Amin.
1: Juga salamnya ada Mas Panji, Pak Ketua ya. Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga juga. Ada Om Bang, ada Mas Roni Sanjaya, Mas Anwar, ada Kak Jeki, Winda, Wanda juga, ada Mas Faru Karisma, Mbak Susana, Kanjeng Rasul, Mas Dewa, juga ada Mbak Aisyah, juga ada Mbak Cembaka, juga ada Sahdan Sampang, juga ada siapa itu? Gung Usiaman. Ditunggu gabungannya. Juga salamnya untuk semuanya saja tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
1: Semoga kita semuanya tetap selalu diberikan kesehatan. Karena cuaca ini kurang mendingan, Mbak. Banyak yang musim flu, ada yang apa
0: ya,
1: gitu, Mbak.
0: Betul.
1: Lagunya spesial untuk Wanda ya. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan bersama keluarga.

0: Bagita, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kamu. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro dangdut. Dudududud. Terus satu RRI.
2: RRI Sumeneb. Yang kita bisa sama Mbak Gita Ayu.
1: Bareng Bunda Yuni.
2: Cantik dan Ayu. Yang gak membosankan kalau lihat dilihat.
1: Amin.
2: Saya kalau kangen lihat fotonya terus.
1: Waduh, di mana dapat foto saya tuh?
2: Gak ada, di saya ini. Empat-empat semua.
1: Oke.
2: Yang waktu di rumahnya Anu, Ibu Yasi itu,
1: Mbak. Oh, iya. Oke, baik. Ibu
2: yang temutu, Mbak Gita.
1: Ya, Mbak Gita selalu
2: aja ya. Makasih Vi, ayo gabungan Vi.
1: Ayo, yang nyenggol-nyenggol, jangan lama-lama nanti mati teleponnya katanya. Betul ya?
2: Apa namanya ya?
1: Siap.
2: Apa-apa, anu lagunya?
1: Lagunya ada... apa ya?
2: Ayo cari pengenang.
1: Titik Sandora, Binaria.
2: Terus
1: Delia Paramita, Sembilan Purnama. Ada lagi Desi Gewang Dusta. Duh.
2: Mau ke rekreasi ke Binaria saja.
1: Ke Binaria sih, ya.
2: Iya, ke rekreasi mau ke sana.
1: Lagi kan
2: mau diajak enggak? Kalau diajak mau enggak?
1: Oh, gas saya mau OTW.
2: Aduh. Makasih ini bercanda bagi saya.
1: Semoga ini ya kejadian betul ya, enggak bercanda aja. Semoga Allah ijabah ya jalan-jalan
2: iya,
1: ya kita ya.
2: Iya, biar kita selalu apa ya bahagia maksud
1: amin.
2: Saya.
1: Ya, siap.
2: Ya, salamnya perdana tentu buat bagi Kak Ayu. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan dimurahkan juga rezekinya, barokah juga umur. Kalau pulang hati-hati bagi Kak. Loh.
1: Siap.
2: Kalau iya kalau pulang hati-hati.
1: Siap, terima kasih.
2: Jadi ada Syukron, barusan sama Wanda. Ada juga Rika Anggara, Joki Asmara. Abah Suni juga Arimbi. Ada Evi juga ya, sama Mama Susana. Terus ada juga Ibu Hotor, Mama Intan. Om Boang, Kepak Ayu. Terus juga ada Abah Halim. Ada juga Bang Wawan juga, Maisa Jenar dan Jefrianto. Pak Ketua juga ya, sama Mas Panjinya. Ditunggu gabungannya. Dewa Surayin juga. Terus ada Iim, ada Dewi juga, ada Irma. Ah, makasih banyak ya Mbak Gita ya.
1: Siap. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberikan kesehatan Bunda Yuni bersama keluarga di mana ya? Di Sampang sana ya, insyaallah. Oke, yuk lagi. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
3: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, udah dijawab. Waalaikumsalam.
3: Oh, baru sampai kedengeran. Mungkin kita jarinya di sini.
1: Aduh.
3: Iya.
1: Jadi siapa nih?
3: Wanda di Pemekasan.
1: Siapa?
3: Wanda dari Pemekasan.
1: Wanda, kabar baik Wanda.
3: Alhamdulillah baik.
1: Oke, okay. Ada info apa dari sana Wanda? Halo.
3: Alhamdulillah baik. Kabar baik gimana, Mbak? Suaranya putus-putus barusan.
1: Saya baik juga, Wanda.
3: Oh iya dong. Kalau sama-sama baik. Lagunya ada apaan?
1: Lagunya bentar lagi Edi Nuansa Tersiksa Karena Aku ke Binaria Titik Sandora. Ada Lesti, ada yang punya. Ada Delia Paramita Sembilan Purnama. Gimana?
3: Sembilan purnama,
1: siap.
3: Iya, salamnya.
1: Monggo.
3: Salamnya yang pertama buat Bapak Gita Ayu.
1: Ya.
3: Selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin, kamu juga ya, amin ya.
3: Terus salamnya, tadi ada Sukron, ada Diki Asmara, ada Parut, ada Mbak Esti, ada Rian, ada itu semuanya salamnya tanpa
1: kesedihan.
3: Iya, lagunya buat sekron dalam singkat. Buat abang kita nya terima kasih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, lanjut lagi di seluler dulu ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu?
1: Dengan Susanto.
0: Ih, apa kabar?
1: Kabarnya baik. Kabar balik gimana?
0: Saya baik juga. Lagi di mana?

0: nih? Di kolor ya?
1: Lagi di kolor begitu.
0: Oke. Lagi bersama keluarga berarti di kolor ya?
1: Iya, dengan Sang Arjuna.
0: Nggak berlayar berarti ya?
1: Iya. Okay. Tanya di kolor tadi jam 10 lewat 10 menit ada gerimis bagi kita.
0: Oh iya kah?
1: Iya.
0: Oh, sebentar ya?
1: Iya, gerimis air, bukan gerimis melanda hati.
0: Aduh.
1: Karena gerimis melanda hati, payah.
0: Tompes.
1: Tompes. Tidak tak lecer.
0: Oke, semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga di kolor sana.
1: Amin, Allahumma amin. 1 Agustus ya bagi kita sekarang ya, banyak orang yang masang bendera itu bagi kita.
0: Iya.
1: Ya, di rumah-rumah itu ada bendera yang dipasang.
0: Betul. Sudah dipasang di rumah belum?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Wih, warga negara yang baik, patut dicontoh.
1: Thank you. Takut yang kami serbet pak. Lebih mantep kan ya kayak serbet itu bagi kita.
0: Apa?
1: Kalau pendek siangnya itu kan ya kayak serbet nanti orang lewat tuh.
0: Kenapa kok diserbetkan bendera itu?
1: Iya, takut tangannya basah nanti. Ano, megang sama bendera itu.
0: Wah, jangan dong ya. Waduh, itu bendera kehormatan kita tuh.
1: Iya, kan makanya ditinggiin dia apa iya. Namanya?
0: Ditinggikan.
1: Pakai tiang yang tinggi itu bagi kita.
0: Iya, panalar kabungkan acem.
1: Kakak apa? Oh.
0: Oke.
1: Iya, kalau di FV itu kan acem.
0: Lagunya Lesti.
1: Lagunya aku duduk lo. Aku ada yang punya.
0: Ada yang punya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Yuk.
1: Selain cerok norok.
0: Ikat bina.
1: Ikat bina. Siap pengampung.
0: Siap-siap
1: tulangnya ya. Pertama tentunya buat sampean selaku sang pandiar. Selamat siang, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan tetap sehat.
0: Amin.
1: Tak pernah loro-loro.
0: Amin. Doa yang sama juga. Amin.
1: Amin. Terusan ada jadwal ya. Terus. Iya kalau malam sukron, kalau siang jadwal.
0: Aduh.
1: Sementara yang masuk boleh kon. Ada dekian, senang rinduk.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada Bu Juni, ada Wanda ya, salam kenal. Ada Jeki sama Arimbi, ada Syahden, Farid, juga ada Abah Halim,
0: yeah.
1: Evi, yeah. Terus ada Basuni, ada Dewa Suraing Wiki Anggora, Cepaka Bufator Mama Intan, Irma sama Iim. Ya pokoknya ke semuanya aja yang enggak kesenggol. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.
0: Siap.
1: Mungkin nanti malam bisa gabungan kembali.
0: Oke.
1: Okay. Sabunya ada Mbak Gita?
0: Lesti ya?
1: Iya dong.
0: Ada UTW ini nanti.
1: Kalau siap. Enggak ada sampean yang nyanyi.
0: Ah, siap. Oke.
1: Okay. Ya, oke, okay. Buat sampean thank you waktunya. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, dangdut adalah kita. Dari Toriman alias Torianto di Pemekasan, kayaknya mah kampung kolor.
0: Pak siapa?
2: Dari Mas Jeffrianto. Dari
0: Mas Jeffrianto. Kabar ya, baik Mas Jeff.
2: Kampung Sokon, bukan kampung kolor. Kampung Sokon itu baik, kebaikan, kebaikan kurim.
0: Lagi di rumah atau di mana nih?
2: Ada di rumah.
0: Lagi istirahat ya?
2: Iya, sekarang di Makassar tadi pagi hujan alias rintik-rintik tak pacar aja.
0: Tuh ya, kalau di RRI nggak ada panas ini. Oh, ya.
2: Nggak ada kalau di dalam studio, Pak.
0: Ah, di luar tak ada juga.
2: Punya pantun, Pak, kita?
0: Hah? Monggo.
2: Pantun ini di bagi Gabah Evi.
0: Silakan.
2: Cakek pokang perlu adili.
0: Cakep.
2: Cakek untuk buruk ada.
0: Cakep.
2: Seperti tokang perlu adili. Hebat, Pak, pakai bendet. Lagu apa nih, Mbak? Itu, Mbak.
0: Ada yang punya Lesti, Hamdan Atiti.
2: Yang dijawab apa, Mbak?
0: Hamdan Atiti, berdosa.
2: Hamdan Atiti, bertiga, Mbak, ditentak.
0: Hamdan Atiti, ya?
2: sama bu Susaner.
0: Oh, siap.
2: Sama Mas Zakinder.

0: Panor Gumala ditunggu Mbak Evi. Malam pasar malam katanya, betul. Buat Mbaknya terima kasih ya.
1: Yuk, Pak.
0: Salam kenal dari Toriman alias Toriyanto di Pemekasan. Assalamualaikum.
1: Siap. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bentar ya, jeda dulu ya. Tunggu dulu ya.

Ngireng karetan sumenap majar listrik e awal bulan sabelum tangkel dupolo saben bulan. Majar listrik tepak betona ajege kanyamanan keluarga benoro apareng kontribusi lebet pacet ka angkui sumenap. Parlo e ka onini telat majar listrik bekal e capok sanksi. Telat sabulan beti kapareng sanksi e peke sementara segel MBC. Telat dubulan beti kapareng sanksi e peke sementara ben bekal e pungkar KWH meter otabe tiang listrik. Telat lebih dari 2 bulan beti kapareng sanksi bekal e pungkar sateje KWH meter ben sampungan kabel e

Depok, Tareng, Langkenan Epon, Pedi, Ecabut PLN, Nyireng, Majer lebih kempang, lebet aplikasi PLN Mobile. Majer listrik e-awal betul lebih tenang, ate seneng, areng-sareng, awice teki, Sumenep tambe macu. Kabar panika, e sampe aki, sareng badan pendapatan daerah Kabupaten Sumenep.

0: Oke, saya terima kembali Anda. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
1: Rodangdut, dangdut adalah Pak Gita Ayu.
0: Alhamdulillah, siapa ya?
1: Dengan aku, Pak Faruk Karisma.
0: Pak Faruk, kabar baik hari ini?
1: Alhamdulillah, lagi tangkentangan nih, Pak, di pos kamling.
0: Oh, anginnya banter ya di sana ya?
1: Ya, anginnya kencang banget, Pak. Iya.
0: Ada info apa, Pak, dari sana? Nyadar ya, Pak, di sana ya?
1: Mungkin ini, ya, mungkin iya anginnya ini, Pak. Nyadar mungkin.
0: Loh, Bapak nggak lihat nyadar, kah?
1: Jauh, Pak, ke timur.
0: Oh, sorry, jauh ya.
1: Iya, ke, berapa kilo?
0: Siap.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagunya boleh request, Pak?
0: Apa, Pak?
1: Saya ingin mendengarkan Benci.
0: Dari?
1: Dari siapa, lupa ya, pokoknya.
0: Itu yang repot, Pak. Kita carinya repot kalau nggak tahu, Bapak.
1: Iya, lupa siapa. Aduh.
0: Gimana nih?
1: Pokok namanya Benci, Pak. Pokoknya Benci.
0: Iya, nanti.
1: Ya nggak apa-apa kalau ndak.
0: Oh ini ada. Sebentar saya bacakan. Karena ini ya. Takutnya bukan dangdut terus Indonesia nih. Ini tapi ada nih. Rita Sugiarto Benci.
1: Yang cowok, Pak.
0: Oh yang cowok, aduh. Yang
1: Benci ndak itu dangdut, Pak?
0: Iya, yang cowok ya. Siapa ya ini ya? Soalnya ini kalau diputer Benci
1: kayak gini nadanya, ku rasa tak perlu.
0: Iya, saya nggak tahu, Pak, saya nggak tahu, saya cuma tinggal ketik aja soalnya nih. Saya nggak mungkin dengerin satu-satu ya. Ini aduh, Pak, adanya Tasya Rosmala, Rita Sugiarto, kalau yang laki-laki nggak ada ini, Pak.
1: Ya udah yang cewek aja
0: nggak apa-apa ya. Yang mana?
1: Ya
0: Rita atau
1: yang
0: Tasya?
1: Rita
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, Bapak.
1: Salamnya untuk Mbak Gita, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin, Bapak juga.
1: Juga ada Sukron, ada Wanda, ada Lia Farid, juga ada Arindi, Jiti Asmara. Dan juga ada di Sampang ada Sahdan, Abah Halim, Pamekasan juga ada Wawan. Terus Perumnas ada Bu Fathor, Mama Susana, Irma, Cempakayu. Juga ada Pak Ketua, Abah Suni, Riki Anggara. Dan juga di Manding ada Nature Lenglang ya.
0: Oke.
1: Atau Sedeng.
0: Aduh,
1: ketemu gabungannya Lang. Dan juga ada kesemuanya saja, Pak. Ya, kesemuanya saja.
0: Siap, Bapak.
1: Ya, tolong kompakan ya.
0: Oke.
1: Lagu itu untuk Pak Ong Salon di Jolo ya, selamat bekerja. Dan Rian kemana saja, Rian? Yuk masuk, Rian.
0: Siap.
1: Ya, makasih waktunya, Pak Gita.
0: Sama-sama, Bapak.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah saya putar lagu Benci tak tedung itu, Bapak, di Puskamling kayaknya tuh. Anginnya tuh ngeleser ya. Halo.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Siap, assalamualaikum. Siapa di mana, Bapak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa nih?
2: Putra Setia, fans senior RRI.
0: Wih, Pak Put. Iya. Pak Put. Putset. Putra Setia di. Iya. Di Raas ya.
2: Iya.
0: Info apa, Bapak, dari sana barangkali?
2: Infonya tentunya di Raas aman-aman saja.
0: Pak, biasanya kalau angin tuh apa, Agustus ya, Pak ya?
2: Angin iya, sama saja lah bagi kita.
0: Sudah mulai berarti ya, Pak ya?
2: Kenapa?
0: Udah mulai angin, ombaknya tinggi udah mulai ya sana ya?
2: Iya. Mudah-mudahan anginnya itu akan membawa berkah,
0: amin.
2: Membawa manfaat gitu.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Terutama mudah-mudahan putra setia sekalipun fans senior yang di

0: kabarkan yang selalu bermanfaat di udara ya bagi saya.
1: Amin.
0: Tidak mengabarkan yang tidak bermanfaat, tidak berakurat gitu ya.
1: Siap Bapak.
0: Iya. Lagunya?
1: Lagunya ini ada Rita Sugiarto, Benci. Kemudian ada Caca Handika, Mandi Kembang. Imam S. Arifin, Air Mata Tiada Arti.
0: Mandi Kembang aja ya.
1: Wih, siap. Mau 17-an ya?
0: Iya. Iya.
1: Monggo Bapak, salamnya.
0: Salamnya buat Mbak Gita.
1: Yuk.
0: Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin Bapak juga. Sama keluarganya.
0: Juga. Terus salamnya buat Pak Ketua.
1: Ya.
0: Dan juga salamnya ada Pak Dewa Surahing, ada Pak Jeffrey. Kemudian ini bagaimana Pak Gita?
1: Apa Pak?
0: Soalnya kan kata-kata yang sesuatu yang tidak memungkinkan jangan diudarakan.
1: Apa Pak maksudnya?
0: Itu yang tadi itu kan, jangan diudarakan gitu. Karena yang mendengarkan radio itu kan bukan orang satu, bahkan sekarang masuk ke RRI digital gitu.
1: Apa yang tidak diudarakan Pak?
0: Kenapa?
1: Apa yang tidak diudarakan maksudnya, yang tidak perlu diudarakan itu apa?
0: Itu yang tadi gitu.
1: Apa ya? Tentang apa ya?
0: Ya itu aja ya bagi saya.
1: Tentang apa dong Pak? Saya bingung.
0: Yang bilang itu apa-apa gitu loh Mbak Gita.
1: Aduh, bilang apa-apa yang mana ya?
0: Iya.
1: Apa ya, saya kok kurang nyambung nih kayaknya nih. Apakah ada yang kelewat nih di saya atau saya nggak terlalu mendengar tadi? Atau bagaimana nih?
0: Ya, kemungkinan iya lah Mbak Gita. Pokoknya beginilah Mbak Gita. Kalau sesuatu yang tidak bermanfaat, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah setuju dengan pendapat saya mengata-ngatakan orang lain gitu?
1: Ngata-ngatain itu, orang lain?
0: Iya, itu sangat tidak boleh. Bagaimana pendapat sang manusia juga gitu?
1: Apa yang dikata-katain apa ya? Kalau bercanda mungkin tidak ada masalah Pak ya? Apa menyinggung atau?
0: Lenglang gitu.
1: Oh alah. Oke. Mungkin bercanda kali Pak. Bukan fisik mungkin Pak. Tapi
0: ya, jangan.
1: Tapi terima kasih ya atas masukannya ya.
0: Iya, jangan begitulah. Ini kan udara gitu.
1: Oke.
0: Kalau enggak suka telepon aja sama orangnya gitu ya.
1: Oke, baik.
0: Barangkali ada kejengkelan sama tersebut, telepon aja sama dia gitu ya.
1: Oh, begitu, siap.
0: Saya sebagai pan senior gitu termasuk mulai 2005 jadi pendengar RRI gitu. Semenjak AM itu masih ngecentur, saya mendengar RRI gitu Mbak Gita.
1: Oke, siap-siap Bapak.
0: Selamat komedi Radio Matali. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelewat nih dari saya ya. Ini ya, olok-olokan tersebut ya. Mohon maaf. Oke, semoga ini ya, tidak jadi pembelajaran lah buat kita semua. Tidak ini ya, sama-sama saling evaluasi ya. Terima kasih juga Pak Putset atas masukannya ya. Beliau tadi mengatakan sangat mencintai RRI dari tahun Tapongkor katanya nih. Baik, terima kasih. Saya putar lagu dulu deh, kita dengerin bareng-bareng. Saya putar Benci dulu ya nih ya, biar agak refresh sedikit ya pendengar ya. Oke, jangan kemana-mana. Saya masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Stay tune program 1 di Pro Dangdut RRI Sumenep.

0: Oke, yuk mulai lagi ya. Tiga penelpon terakhir ini barangkali karena kita harus adan juga. Halo.
1: Halo, Bro Dandut. Dandut adalah Gita, Pak Gita.
0: Yuk, dari siapa di mana?
1: Roni Sanjaya, Pak, yang ada di Pemekasan, Pak.
0: Gita. Pak Roni, apa kabar hari ini?
1: Oh, kabarnya di Pemekasan keadaan panas membahana.
0: Nggak hujan di sana ya, Pak?
1: Oh, tidak ada hujan gitu, karena sekarang kan musim kemarau gitu lah, Pak Gita.
0: Oh, informasinya tadi di mana ya? Di peragaan apa ya, Pak? Di mana ya?
1: Oh iya, lain daerah gitu. Saya ini kan di Pemekasan.
0: Iya, nggak hujan berarti di sana ya, Pak ya?
1: Ah, tidak hujan.
0: Oke,
1: kabarnya siap. Pak Gita di mana di studio sekarang?
0: Sekarang di studio adem.
1: Oh, adem ya? Di dalam ya?
0: Iya.
1: Kalau di luar panas ya?
0: Ya, saya kalau di luar nggak siaran dong, Pak.
1: Enggak, karena kalau di dalam ada AC gitu ya. Enak gitu. Dengan siapa, Pak Gita?
0: Apanya?
1: Kamu dengan siapa sekarang?
0: Sendirian lah, Pak.
1: Apa?
0: Sendirian kalau siaran itu.
1: Sendirian, ditemani oleh komputer ya?
0: Betul, sama AC juga.
1: Ah, iya. Lagunya ada apa, Pak?
0: Ini bisa request, Bapak. Tapi ada satu nih, kalau mau. Ada Imam S. Arifin, Ada Mata Tiada Arti.
1: Iya, karena waktunya sudah mepet ya. Langsung saja salam untuk Pak Gita, selamat beraktivitas.
0: Ya.
1: Hati-hati kalau pulang.
0: Terima kasih, Bapak.
1: Dan tidak lupa pula untuk Faruk Karisma, R&D, Bang Jeki Asmara, Bang Nisher, dan tidak lupa pula untuk Dewa Suraging, ya. Mama Susana, Abah Epi dan Abah Suni, dan tidak lupa pula untuk Bang Syahdan yang ada di Sampang sana, dan tidak lupa pula untuk kesemuanya tanpa terkecuali ya. Lagunya ikutan ya, Pak ya. Yo, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Ih, mati. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
2: Dangdut ada apa kita?
0: Cakep, siapa?
2: Dengan Arimbi, Pak Gita.
0: Arimbi, kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah, seperti Pak Gita, baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, soalnya ini ikut Pak Gita ya, lagunya ikutan aja.
0: Ikutan juga? Oke.
2: Okay. Karena waktunya udah mikir. Ya, namanya yang pertama buat Pak Gita, selamat siang dan selamat bertugas.
0: Ya.
2: Terus, konsert ada Roni, ada Mbak Yuni, ada Mama Susana, ada Mbak Irma, Mbak Iin, ada Anwar, Citra Setia, ada Rian, Supriyadi, Bu Fatmur, Mbak Jempaka, Pak Dewa, Abah Yuni.
0: Okay.
2: Ada Ron, Mbak Wanda, Sahdan, ada kesemuanya aja, Pak Gita.
0: Siap.
2: Ya, lagunya spesial buat Mas D.A. yang... ada diganti.
0: Siap.
2: Kalau bisa aku tunjuk gabungannya.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih banyak. Makasih. Assalamualaikum.
0: Sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu?
3: Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Ah, langsung dijawab sama pacarnya. Betul ya?
3: Iya.
0: Oke, okay, kabar baik hari ini pasti.
3: Alhamdulillah, kabar baik. Sebaliknya?
0: Hah?
3: Sebaliknya kabar gimana?
0: Baik juga Bapak hari ini ya, sama...
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus bersama keluarga ya.
0: Amin.
3: Lagunya ikutan aja, Pak. Kalau request nggak mungkin diputar ya, karena adanya sekarang udah 50 berapa ya, Pak, sekarang?
0: 55, Pak.
3: Oh iya kan, udah single sebentar lagi ini kan?
0: Iya, karena harus putar lagu kan, lagunya 5 menit.
3: Iya, lagunya ikutan aja. Salamnya yang pertama untuk Bagi Tayu, bertugas.
0: Siap, Bapak.
3: Ya, salamnya untuk semuanya saja, fans setia RRI, dimanapun saja Anda berada tanpa terkecuali.
0: Okay.
3: Yang masih belum gabungan, ditunggu gabungannya nanti malam atau besok ya.
0: Siap, Bapak.
3: Iya. Lagunya spesial buat yang gabungan barusan aja. Ya, makasih.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman RRI. Satu lagi terakhir. Terakhir bener nih, karena singkat ya, satu terakhir nih. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Aduh, siapa di mana?
4: Bersama Evi yang ada di Lenteng.
0: Ev, kabar baik kamu?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Sekarang tanggal 1 ya?
0: Apa?
4: Sekarang tanggal 1.
0: Oh, betul.
4: Katanya orang yang gabungan itu tadi, ah, kapan itu katanya harus baca itu, Pancasila.
0: Kata siapa?
4: Harus baca baca Pancasila itu. Kok enggak ada?
0: Enggak. Kata siapa? Di mana itu? Di RRI kah?
4: Ya, katanya Pas Hendra.
0: Alah.
4: Tapi kok enggak ada katanya saya?
0: Enggak, di RRI enggak ada instruksi begitu.
4: Iya. Lagunya ada apa?
0: Ini terakhir nih, Air Mata Tiada Arti, Mame Syarifin.
4: Oh iya, ikutan ya.
0: Yuk, ayo.
4: Salamnya buat Mbak Gita. Selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Oke. Okay.
4: Terus juga ada Abah Sini. Ada Mbak Yuni. Ada Bu Bathor. Ada Mama Susana. Terus juga ada Farid. Ada semuanya aja.
0: Siap.
4: Tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
4: Okay. Ya, makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya Gita Ayu pamit undur diri. Pendengar, di edisi kali ini 5 menit lagi kita jelang adzan. Mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata. Sehat selalu, bahagia selalu Anda di rumah. Bersama Cak Lili menemani Anda saat lagi. Stay tune, terus satu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, tepat di menit ke-55 saat lagi akan dikumandangkan adzan asar. Wilayah Sumenep dan sekitarnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

0: manusia itu tidak disenangi oleh Allah, manusia itu tidak disukai oleh Allah sebagai pencipta kita yang mengatur kita, kalau dia punya otak yang bebel, otak yang kemudian tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nasihat-nasihat yang baik dari orang lain untuk sebuah kebaikan. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kafwa bika isman alla tazala mukhasima." Cukuplah seseorang itu disebut orang yang sedang berada dalam proses dosa terus, manakala kemudian di hatinya ada permusuhan. Ya, kita tahu memang ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Persoalan bahwa hati kita kemudian akan terus bermusuhan atau berselisih itu memang tidak mudah, karena memang manusia itu punya karakter di dalam dirinya itu suka untuk memikirkan apa yang menjadi pikiran dirinya sendiri, dan dia tidak mau mengalah bahasanya. Walaupun itu disebutkan tadi bahwa orang yang paling tidak disuka dibenci Allah itu adalah orang yang bebal atau orang yang punya keras kepala. Karena orang yang kemudian suka bermusuhan ini atau kemudian tidak berhenti permusuhan hatinya itu akan menyebabkan dia suka mencela, dia suka melaknat, dia suka berbicara hal-hal yang tidak baik. Sehingga kemudian itu tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang mukmin. Karena orang mukmin itu laisal mukmin buta'an wala la'an wala fahis wala bagi. Jadi orang mukmin itu bukan suka mencela, suka melaknat, kemudian suka melakukan perilaku-perilaku yang keji atau tidak baik, dan suka berkata-kata kotor. Karena memang kalau orang yang sudah di hatinya selalu ada permusuhan, selalu tidak ada kedamaian dalam hatinya pada seseorang atau siapapun, maka amat sangat mudah dia biasanya memunculkan kata-kata kotor, kata-kata keji, atau perilaku yang tidak baik. Dan itu sesuatu yang sebenarnya tidak sweet, tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang mukmin. Oleh karena itu betul kalau di dalam ajaran agama itu disebutkan Allah sudah menetapkan as-sulhu khair. Damai itu elok, indah, jauh lebih menenangkan, jauh lebih kemudian menjauhkan dari hal yang tidak baik.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar. Senang sekali rasanya sore hari ini bisa jumpa kembali yang pastinya di frekuensi FM di 101.3 MHz. Yang pastinya edisi 1 Sabtu Agustus ya. Di lebar yang ke-1 di bulan Agustus di tahun 2025. Yang pastinya juga di Grand Radio. Pada kesempatan sore hari ini saya akan membahas tentang pengolahan sampah mandiri ala rumahan. Baik, selamat sore untuk semuanya yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, yang pastinya sudah beberapa tembang lagu sudah kami awali ya, sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Di sore hari ini saya akan membahas tentang pengolahan sampah mandiri ala rumahan. Pendengar, pernahkah kita membayangkan beberapa banyak sampah yang dihasilkan ya dari rumah setiap hari, mulai dari sisa makanan, bungkus plastik, botol minuman, hingga kardus bekas. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah-sampah tersebut dapat menumpuk di tempat pembuangan akhir dan menimbulkan berbagai persoalan lingkungan. Padahal pengolahan sampah bisa dimulai dari rumah dengan langkah yang sederhana. Kuncinya adalah membiasakan memilah sampah berdasarkan jenisnya. Pisahkan sampah organik seperti sisa sayuran, kulit buah, dan daun kering dari sampah anorganik ya seperti plastik, kaca, logam, serta kertas. Kebiasaan kecil ini akan mempermudah proses pengolahan sekaligus mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos menggunakan ember atau komposter sederhana. Hasil kompos bisa dimanfaatkan sebagai pupuk alami untuk tanaman hias maupun tanaman sayuran di pekarangan rumah. Selain mengurangi limbah, cara ini juga membantu menghemat pengeluaran karena tidak perlu membeli pupuk. Sementara itu, sampah anorganik masih memiliki nilai ekonomi apabila dikelola dengan benar. Botol plastik, kardus, kaleng, dan kertas dapat dikumpulkan dengan untuk distorkan ke bank sampah atau dijual kepada pengepul. Bahkan sebagai barang, sebagian barang bekas dapat disulap menjadi kerajinan tangan, pot tanaman, atau tempat penyimpanan yang bermanfaat. Pendengar, kita juga dapat menerapkan prinsip 3R yaitu reduce, ada juga reuse dan resealize. Kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali wadah atau kantong belanja yang masih layak, serta daur ulang barang yang masih memiliki nilai guna. Dengan menerapkan prinsip ini, volume sampah rumah tangga dapat berkurang secara signifikan. Pengelolaan sampah mandiri bukan hanya tentang menjaga kebersihan rumah, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Ketika semakin banyak keluarga yang memilah dan mengolah sampah dari sumbernya, maka beban tempat pembuangan akhir akan berkurang, pencernaan lingkungan dapat ditekan, dan kualitas hidup masyarakat pun semakin baik.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi pendengar, dan masih juga di tema kita tentang pengolahan sampah mandiri ala rumahan. Mengelola sampah secara mandiri juga dapat menjadi sarana edukasi bagi seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak. Dengan melibatkan mereka dalam kegiatan memilih sampah, membuat kompos atau menyetor sampah ke bank sampah, kita sedang menanamkan nilai tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Kebiasaan baik yang dibangun di rumah akan terbawa hingga mereka dewasa. Selain itu, pendengar, pengolahan sampah rumah tangga juga dapat memberikan manfaat ekonomi. Saat ini, banyak komunitas maupun bank sampah yang memberikan insentif bagi masyarakat yang rutin menyetorkan sampah anorganik, sampah plastik, botol, kaca, kaleng, hingga minyak jelantah memiliki nilai jual jika dipilah dengan baik. Hasilnya memang mungkin tidak langsung besar, tetapi jika dilakukan secara konsisten, dapat menjadi tambahan penghasilan sekaligus membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Bagi yang memiliki lahan terbatas, tidak perlu khawatir, pengolahan sampah organik dapat dilakukan menggunakan ember tumpuk, lubang biopori atau komposter berukuran kecil yang tidak memerlukan banyak ruang. Bahkan sisa air cucian beras dapat dimanfaatkan untuk menyiram tanaman, sementara ampas kopi dan kulit telur dapat dijadikan nutrisi alami bagi tanaman di pekarangan maupun pot. Tantangan terbesar dalam mengelola sampah bukanlah soal teknologi, melainkan soal kebiasaan. Perubahan memang tidak terjadi dalam semalam. Namun jika setiap keluarga dimulai disiplin mengurangi sampah, membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minuman isi ulang, dan menghindari penggunaan plastik sekali pakai, dampaknya akan sangat besar bagi lingkungan. Pemerintah daerah di berbagai wilayah juga terus mendorong terbentuknya bank sampah, kampung ramah lingkungan, serta program pengurangan sampah dari sumbernya. Upaya tersebut akan berjalan lebih optimal apabila didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Sinergi antara pemerintah, komunitas sekolah, dan keluarga menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Mari kita ubah cara pandang terhadap sampah. Jangan lagi menganggap sampah sebagai barang yang tidak berguna. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diolah menjadi kompos yang pastinya kerajinan hingga produk yang bernilai ekonomi. Langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan memberikan manfaat bagi besar bagi generasi mendatang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumenep sore ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti

0: Inilah info Prima selengkapnya, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 hingga 31 Agustus 2026. Ani Hasanah berikut melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan, program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
3: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
2: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
4: Ini sangat membantu. Seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun nggak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
2: Bapenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasanah melaporkan.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendorong pengembangan Kampung Cabut Duri di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati sebagai sentra olahan bandeng untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
5: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mendorong pengembangan Kampung Cabut Duri di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati sebagai sentra olahan bandeng untuk menambah peningkatan perekonomian masyarakat. Menurut Bambang Haryo, proses pencabutan duri mampu meningkatkan nilai jual bandeng hingga sekitar 4 kali lipat sehingga membuka peluang peningkatan pendapatan bagi pelaku UMKM perikanan.
6: Telah dicabut durinya satu biji, harganya Rp20.000, sehingga Rp40.000 itu dua bandeng ini. Jadi ada kenaikan kurang lebih 4 kali lipat nilai ekonominya. Nah, ini akhirnya masyarakat jadi suka untuk makan bandeng karena tidak ada durinya. Bandeng ini perlu dibudidayakan lebih banyak lagi, karena bandeng ini omega-3-nya yang tertinggi, ada 14%.
5: Selain bernilai ekonomi, bandeng tanpa duri dinilai dapat meningkatkan minat konsumsi ikan karena kaya omega-3 dan mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Bambang Haryo juga menyerahkan bantuan 1 unit freezer untuk mendukung penyimpanan hasil produksi agar kualitas bandeng tetap terjaga dan daya saing UMKM semakin meningkat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Bupati Pasuruan meminta para siswa agar memanfaatkan kesempatan untuk belajar dan bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Berikut laporan Emil Akbar.
7: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Dimulainya pembelajaran di tahun ajaran 2026-2027 ini ditandai dengan open house dan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Dalam sambutannya, Mas Rusdi berpesan kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan menjadi pelajar SR dengan sebaik-baiknya. Dalam artian tekun belajar dan berdoa, disiplin tinggi, serta selalu patuh dan menghormati para guru.
8: Karena ini program pemerintah dan program Presiden Prabowo, alhamdulillah semuanya gratis. Ayo kita berdoa bersama, semoga semua yang

0: berkontribusi mulai dari pemerintah pusat dan semuanya yang mensukseskan sekolah ini. Semua ini menjadi ladang amal panjenengan. Dan semoga sekolah rakyat terintegrasi ini terus berdiri, langgeng, lancar. Semua siswanya diberi keselamatan dalam bersekolah di sekolah rakyat ini.
1: Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Pasuruan di tingkatan SMA Julianto mengungkapkan, seluruh fasilitas yang dibutuhkan anak sudah mulai tercukupi, mulai dari gedung sekolah, asrama, tempat ibadah, kamar asrama, kantin, ruang makan, fasilitas olahraga, dan sarana-prasarana penting lain.
2: 270 siswa baru berasal dari 24 kecamatan sekabupaten Pasuruan. Telah ditetapkan dengan surat keputusan Bapak Bupati Pasuruan. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan telah dilengkapi dengan fasilitas, gedung dan pendukung pembelajaran serta pengasuhan berbasis asrama atau boarding school yang komprehensif.
1: Tak sendirian, Mas Rusdi, Samadakap Bupati Pasuruan ini hadir dengan ditemani Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo. Ada juga Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasuruan, dan undangan lainnya. Emil Akbar melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun resmi memulai operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi. Berikut laporan Dayu Suwarno selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Madiun resmi memulai operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 sebagai langkah nyata menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan komitmen penuh pemerintah Kabupaten Madiun dalam mendukung keberlangsungan program yang digagas Kementerian Sosial Republik Indonesia tersebut. Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sekaligus penetapan calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kabupaten Madiun.
5: Ya, otomatis kan ini kan sudah, kalau sudah masuk sini berarti mereka harus keluar dari desil 1, desil 2 dalam proses kan, itu karena mereka sudah dipenuhi semua oleh negara, termasuk rumahnya, keluarganya juga akan kita bangun. Mereka sedikit demi akan kita angkat. Apalagi setelah lulus, mereka mendapatkan pekerjaan, insya Allah mereka menjadi tulang punggung dari keluarga.
4: Menurut Bupati, pada tahap awal, ratusan kabupaten dan Progo akan mengikuti pendidikan.

0: Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Dinsos P 3KB Bondowoso Hafidatul Laili mengatakan, pihaknya melakukan penelusuran setelah menerima konfirmasi dari berbagai pihak. Ia mengaku sempat terkejut ketika melihat angka tersebut karena tidak sesuai dengan data yang dimiliki Satgas PPA.
1: Yang ditanya ke kami itu, dan kami cross-check, kebetulan juga ada dari DPRD juga yang konfirmasi ke kami perihal tersebut. Dan setelah kami telusuri, di situ kan sumbernya itu BPS Jatim ya. Kami komunikasi dengan BPS Bondowoso, dan mereka juga menyampaikan bahwa yang disampaikan di portal mereka, di web mereka itu sumber datanya dari PA. Jadi bukan kasus KDRT, tetapi KDRT yang mana menjadi faktor penyebab perceraian.
0: Berdasarkan data BPS, jumlah perkara perceraian yang dipicu faktor KDRT mencapai 140.

0: 7 kasus. Sementara data penanganan kasus KDRT Dinsos P3 AKB bersama Satgas PPA menunjukkan angka yang jauh lebih rendah. Pada 2024 lalu tercatat 16 kasus, tahun 2025 sebanyak 10 kasus, sedangkan hingga Juni 2026 sudah terdapat 13 kasus KDRT yang ditangani. Meski begitu, Hafidatul Laili menilai tren pelaporan kasus KDRT mengalami peningkatan. Menurutnya kondisi tersebut bukan semata-mata menunjukkan meningkatnya angka kekerasan, tetapi juga tumbuhnya keberanian korban untuk melapor. M. Samsudi melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, hari ini Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya menggelar Metabolic Ramelan Simposium 2026 sebagai langkah strategis menghadapi tren peningkatan kasus penyakit metabolik yang terus melonjak di tengah masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
3: Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut RSPAL Dr. Ramelan Surabaya terus mendorong pembaruan ilmu medis untuk menghadapi tren peningkatan penyakit metabolik di masyarakat. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan ini ditandai dengan gelaran Metabolic Ramelan Simposium 2026 yang digelar hari ini. Kepala RSPAL Dr. Ramelan Surabaya, Laksamana Pertama TNI Mukti Fahimi menjelaskan, simposium ini merupakan agenda tahunan menjelang hari jadi RSPAL ke-76. Selain itu, ia menjelaskan penyakit metabolik menjadi kasus terbanyak di Indonesia. Mukti menambahkan saat ini penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, dan gagal ginjal mendominasi hingga 70% dari rata-rata 1.500 pasien per hari di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya. Oleh karena itu, pembaruan ilmu sangat penting agar para dokter spesialis tidak ketinggalan paradigma medis terbaru.
4: Jadi itu yang mendominasi, jadi oleh karena itu tetapi ini sangat memungkinkan pengetahuan melalui simposium ini untuk mengupdate secara keilmuan para dokter kita, sehingga nanti ketika ada paradigma maupun terapi yang baru, para dokter-dokter spesialis penyakit dalam yang ada di Ramelan tidak ketinggalan dalam segi keilmuan.
3: Melihat tren kasus yang ada, ia menilai kasus-kasus penyakit metabolik semakin beragam, tergantung dengan kondisi masing-masing pasien. Selain itu, beberapa penyakit metabolik bisa mencapai tingkat remisi, sehingga bisa dikontrol bahkan tanpa obat. Oleh karena itu, melalui simposium ini, diharap ada ilmu baru yang bisa diserap oleh para dokter dan perawat yang akan memperkuat layanan kesehatan di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya.
5: Faris Yarbo melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kota Malang menargetkan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis atau TBC meningkat menjadi 90% pada 2026. Awang Sukmawan berikut melaporkan.
6: Dinas Kesehatan Kota Malang menargetkan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis atau TBC meningkat menjadi 90% pada 2026. Target ini dikejar setelah capaian keberhasilan pengobatan TBC di Kota Malang pada tahun 2025 yang berada di angka 85%. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Mu'arif mengatakan tingginya angka penemuan kasus TBC di Kota Malang tidak berarti kasusnya tinggi. Dari sekitar 200 penderita TBC positif yang ditemukan, data tersebut kemudian dipantau melalui dashboard atau sistem pendukung keputusan untuk melihat sebaran hingga tingkat kelurahan. Melalui sistem itu, pemerintah dapat memantau jumlah terduga hingga penderita TBC di setiap wilayah.
7: Bukan tertinggi, penemuan kita tinggi. Dari yang suspek atau dari yang diduga ada gejala ke TB, itu kan kalau di Kota Malang sampai ketemu penderita TB-nya itu kan sekitar 200-an yang sudah positif. Nah, dari 200 itu kita berikan ke aplikasi basis support system, ya, dashboard kita, sehingga di sana sudah bisa kita lihat.
6: Husnul menjelaskan capaian pengobatan TBC tahun 2026 belum dapat dievaluasi secara keseluruhan sebab pengobatan paling cepat membutuhkan waktu 6 bulan. Sementara itu terkait dengan 68% yang disampaikan pemerintah pusat, Husnul menegaskan angka tersebut merupakan capaian terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT. Angka itu dihitung berdasarkan jumlah kontak erat penderita TBC yang telah mendapatkan terapi pencegahan. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Sampai saat

0: Ini Dinkes Magetan telah menemukan 580 kasus TBC selama 2026. Meski demikian, angka itu baru memenuhi 31% dari target temuan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Yusron Al-Fatah melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mencatat sebanyak 580 warga terindikasi menderita tuberkulosis TBC hingga Juli 2026. Angka itu merupakan hasil penemuan kasus melalui program aktif Case Finding ACF dan cek kesehatan gratis CKG yang terus dikencarkan di berbagai wilayah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Rohmat Hidayat, mengatakan Kementerian Kesehatan RI menetapkan target penemuan sebanyak 1.878 kasus TBC di Magetan sepanjang tahun 2026. Dengan capaian 580 kasus, realisasinya baru sekitar 31% dari target tersebut. Menurut Rohmat, target yang cukup tinggi bukan menunjukkan peningkatan jumlah penderita, melainkan sebagai upaya mempercepat deteksi sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Untuk mengejar target tersebut, Dinkes Magetan mengoptimalkan sejumlah strategi, mulai dari pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG, aktif case finding ACF, hingga pemanfaatan alat ronsen portable bantuan Kementerian Kesehatan yang dioperasikan secara bergilir di 22 puskesmas.
2: Kasus TBC di Magetan, estimasinya dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, di Magetan itu ada 1.878 kasus yang harus ditemukan tahun ini. Kenapa ini harus ditemukan? Karena orang-orang yang di dalam TBC itu supaya segera bisa diobati dan tidak menjadi sumber penularan di tengah-tengah masyarakat kita. Ini adalah upaya kita untuk mempercepat penemuan, kita temukan sebanyak-banyaknya agar segera bisa diobati dan juga untuk mencegah penularan kepada orang lain.
1: Ia mengimbau masyarakat yang mengalami batuk berkepanjangan lebih dari 2 pekan atau memiliki riwayat kontak erat dengan pasien TBC agar segera memeriksakan diri. Pemeriksaan sejak dini dinilai penting untuk memastikan diagnosis sekaligus mencegah penyebaran penyakit kepada orang lain. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: Info olahraga.
0: Pendengar, Persebaya Surabaya siap menghadapi wakil Thailand, Port FC, pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo nanti malam. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
4: Persebaya Surabaya bersiap menghadapi wakil Thailand, Port FC, pada laga terakhir Grup B Piala Presiden yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT Surabaya pada malam nanti. Pertandingan tersebut akan menentukan tim yang berhak menutup fase grup sebagai pemuncak klasemen. Meski telah memastikan tiket ke semifinal, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan fokus tim kini sepenuhnya tertuju pada Port FC. Menurutnya laga itu tetap penting sebagai bagian dari proses mematangkan permainan tim sebelum memasuki fase gugur.
5: So if we want to now play against Persib, we need to be on the first position. If we be on the second, we already know that we're going to play against Persib. On this moment, Persib is the juara on Super League and signed many players, so they are favorite also for this competition in my point of view. Arema signed also good players and keep good players, don't lose any key player in my point of view, so they have also good team. The other two teams I don't saw yet, I be honest with you, Tampin Rovers and Borne team, I don't saw. In my point of view, we need to focus on this moment is the next.
4: Di kubu lawan, pelatih Port FC Sarawut Tripan memastikan timnya juga telah melakukan persiapan maksimal. Ia berharap anak asuhnya mampu menampilkan permainan terbaik dan meraih hasil positif saat menghadapi Persebaya. Ia mengaku masih akan memantau kondisi penyerang Bruno yang baru kembali berlatih sekitar 3 pekan terakhir. Ia menyatakan tidak ingin mengambil resiko memainkan pemain yang belum berada dalam kondisi terbaik.
6: We prepare the team for qualify only, but we're gonna plan a team, defend, and then counter attack.
7: What is your target?
4: Persebaya saat ini memimpin klasemen sementara Grup B dengan koleksi 6 poin berkat kemenangan atas Persija Jakarta dan PSMS Medan. Sementara Port FC mengemas 4 poin setelah menundukkan PSMS Medan dan bermain imbang melawan Persija. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Guna melestarikan olahraga tradisional, Kecamatan Kaliangat siap cetak sejarah melalui launching Kampung Olahraga Balbudi. Selengkapnya disampaikan Familia.
8: Kecamatan Kaliangat, Kabupaten Sumenep bersiap mencatat sejarah baru melalui peluncuran Kampung Olahraga Balbudi yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Agustus.

0: Agustus 2026. Langkah strategis ini digagas guna melestarikan olahraga tradisional sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat setempat. Kalianga dinilai sangat potensial menyandang predikat tersebut lantaran olahraga balbudi masih tumbuh subur dan aktif dimainkan warga di 7 desa wilayah setempat. Keberlanjutan tradisi ini juga menjadi modal utama menjaga warisan leluhur agar tidak tergerus oleh zaman. Tokoh penggerak olahraga nasional Taufik Rahman menegaskan bahwa program ini tidak sekadar agenda olahraga biasa, melainkan sarana pembentukan karakter bangsa.
1: Jadi Kampung Olahraga Balbudi ini merupakan inisiasi dari tenaga penggerak olahraga nasional yang bersinergi dengan KORMI Kabupaten Sumenep, sehingga inisiasi ini disampaikan kepada Bapak Camat Kalianget dan alhamdulillah beliau mengapresiasi, memberikan ruang kepada kami untuk mewujudkan Kecamatan Kalianget sebagai Kampung Olahraga Balbudi. Nah, hal ini juga memperkuat identitas Kecamatan Kalianget sebagai kecamatan punya identitas permainan balbudi bahkan di setiap desa.
0: Sementara itu, Ketua KORMI Kabupaten Sumenep Imam Safi'i menyambut positif inisiatif tersebut sebagai wujud komitmen masyarakat dalam menjaga eksistensi olahraga tradisional yang syarat nilai edukasi dan kebersamaan.
2: Melalui KORMI selaku induk organisasi olahraga tradisional, nantinya juga kegiatan ini menjadi agenda tahunan agar ke depan olahraga tradisional ini juga bisa diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep dan juga sebagai ajang olahraga tradisional ini biar tidak punah.
0: Dukungan penuh juga mengalir dari pemerintah daerah setempat. Camat Kalianget Hakiki Maulana Firmansa menyatakan kesiapan jajarannya untuk memfasilitasi dan merangkul seluruh elemen masyarakat agar momentum ini berjalan sukses. Familia melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
4: Pendengar, sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Sumenep selengkapnya disampaikan Miftahul Umar.
5: Itu masnya ini adiknya.
6: Ruang digital ramah anak ini pasti orang tua memiliki peran yang sangat penting, bahkan peran utama.
7: Di era serba digital, anak-anak tidak lagi hanya bermain di halaman rumah. Mereka menjelajah dunia melalui layar kecil di genggaman. Tapi di balik layar itu, ada arus informasi yang deras, tak selalu jernih. Maka ruang keluarga bukan sekedar tempat berkumpul. Ia adalah benteng nilai, tempat anak-anak belajar, memilah, memahami, dan menjaga diri dari gelombang yang tidak henti datang.
5: Kayak apa di malam? Itu ada AI.
7: Transformasi digital di Indonesia telah membuka peluang besar. Namun bagi anak-anak, ruang digital bisa menjadi medan yang tidak ramah. Data dari WR Sosial dan Kopios tahun 2025 mencatat bahwa 79% penduduk Indonesia terhubung ke internet dan 1 dari 3 pengguna adalah anak-anak. Survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 menunjukkan bahwa 4 dari 10 anak pernah terpapar konten tidak sesuai usia dan 1 dari 5 mengalami kekerasan atau perundungan daring. Tasha Kamila, siswa kelas 5 sekolah dasar berusia 9 tahun, saat asik dengan gawainya di ruang keluarga, ia tahu betul bahwa gawai bukan hanya untuk bermain.
8: HP saya kebanyakan buat pembelajaran. Kadang saya cari materi pembelajaran sekolah. Terus juga buat komunikasi sama teman-teman. Soal tugas, mama selalu dampingi. Jadi saya tahu mana yang boleh ditonton dan mana yang harus di skip. Dan juga mama bilang kalau HP dibuat main yang tidak pantas akan disita.
7: Di balik kebiasaan bijak Tasha, ada pendampingan penuh dari sang ibu, Syarifatun. Ia tidak hanya mengatur waktu, tapi juga menanamkan nilai dan rutinitas yang membentuk karakter.
9: Saya juga atur waktu anak-anak saya supaya tidak cuma main gadget terus. Ada jadwal piket nyapu rumah, belajar, dan waktu khusus untuk mulai menghafal Al-Quran dari juz 30. Itu saya lakukan rutin setiap habis salat subuh. Saya percaya anak-anak butuh rutinitas yang sehat supaya tumbuh.

0: seimbang jasmani, rohani dan akhlaknya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla.
2: Psikolog Anjana Dwi Siswanti menegaskan bahwa keluarga adalah pondasi utama dalam pembentukan karakter anak, terutama di era digital yang penuh tantangan.
3: Di era modern tetap ya sama dengan sebelum-sebelumnya, orang tua ini memiliki peran utama, justru sebagai peran utama pembentukan karakter, pembentukan kepribadian anak. Sehingga dalam keluarga kita rahim, pasti orang tua memiliki yang sangat penting.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras.

0: gak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Memiliki kebun sendiri di rumah sungguh sangat menyenangkan. Anda dapat menemukan tanaman yang Anda sering gunakan di rumah tanpa harus pergi ke warung atau pasar. Jika Anda memiliki halaman yang cukup luas di belakang rumah atau di dekat area dapur, tentunya Anda dapat menanam tanaman kebutuhan dapur. Tanaman apa saja yang bisa ditanam di area dapur dan bagaimana menanamnya? Tiada lain adalah tomat. Bagi masyarakat Indonesia, tomat merupakan salah satu tanaman pangan yang sering digunakan di setiap masakan, bahkan disajikan sebagai minuman. Tanaman yang kaya akan vitamin C dan A, serta likopin ini dapat ditanam dengan mudah di halaman Anda. Selada. Selada merupakan tanaman sayur yang sering dimakan mentah-mentah. Saat kita memakan selada, kadang terasa pahit, yang disebabkan karena banyaknya pestisida yang dikandung selada. Untuk mendapatkan sumber makanan sehat, setidaknya perlu menanam sendiri agar menjamin bahan pangan tersebut. Tanaman yang mengandung vitamin A dan asam folat ini membutuhkan naungan untuk dapat tumbuh. Sebelum selada ditanam di halaman rumah, Anda perlu menyemaikan benih terlebih dahulu. Penyemaian dapat dilakukan dengan di dalam kotak atau lahan. Sebaiknya, lahan dicangkul terlebih dahulu

0: dengan kedalaman sekitar 20 cm. Usahakan bebatuan disingkirkan agar tidak menghambat pertumbuhan akar. Cabai. Cabai merupakan salah satu bumbu masakan yang wajib ditanam di halaman dapur. Tanaman yang dapat menghias pekarangan rumah ini dapat ditanam dengan berbagai jenis, seperti cabai rawit, keriting, kopi, dan hias. Berikutnya kemangi. Tanaman yang biasa dijadikan lalapan atau campuran pepes ikan ini dapat Anda tanam bersamaan dengan tanaman hias lainnya. Tanaman yang biasa disebut sulasi atau selasih di Bali ini dapat ditanam dengan stek batang atau biji. Serai. Rempah-rempah ini beraroma wangi dan menggoda dan sering dijadikan sebagai pengharum masakan Nusantara. Menanam tanaman yang biasa digunakan pada gulai ayam atau nasi kuning ini cukup mudah. Pandan harum. Tanaman rimbun yang berwangi harum ini biasa digunakan untuk pengharum berbagai jenis kue, serta kunyit, lengkuas, dan jahe. Rempah-rempah ini dapat ditanam dengan mudah di pekarangan rumah atau pot. Dalam beberapa hari akan tumbuh tunas.
1: Row 1.

Masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi Breger. Selanjutnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran Surat Luqman ayat yang pastinya di oleh Qori Anur Hasmin.

بسم الله الرحمن الرحيم.

tidak ada satupun makhluk yang Allah Subhanahu wa taala lalai terhadap jaminan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata yang ada di muka bumi kecuali Allah, atas Allah Subhanahu wa taala tanggungan rezekinya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap binatang melata pun itu ada jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memahami ayat ini kemudian menyatakan, kami ini lebih mulia dari sekedar makhluk yang

0: yang diharapkan oleh Allah sebagai binatang melata. Maka kami yakin kalau binatang melata pun itu Allah Subhanahu wa taala mendapatkan jaminan rezekinya. Kami sebagai makhluk yang lebih mulia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan fi ahsani taqwim dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tentu itu juga dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, kali ini saya ajak Anda menuju Masjid Al-Alam atau Masjid Sipitung, Jakarta Utara.

Masjid ini memang bukan dibangun Si Pitung, pahlawan di tanah Betawi yang begitu melegenda. Tapi nama Si Pitung sudah begitu melekat di masjid tua ini. Masjid yang sudah dijadikan bangunan cagar budaya sejak 1975 ini ukurannya tidak terlalu besar dan bukan termasuk bangunan mewah. Tapi catatan sejarah menjadikan masjid ini begitu istimewa. Masjid Al-Alam terletak di tepi pantai Marunda, Kampung Marunda Besar, Cilincing, Jakarta Utara. Untuk menjangkau masjid ini, Anda harus naik angkutan umum dari Tanjung Priok menuju ke Pasar Cilincing, kemudian berganti angkutan menuju Marunda. Nah, saatnya kita masuk ke sejarah masjid ini. Saat penyerbuan ke Sunda Kelapa, Panglima Perang Demak, Fatahillah, bersama pasukannya, sempat mendirikan sebuah masjid kecil di kawasan Marunda. Fatahillah dan pasukannya sendiri berhasil menaklukkan Sunda Kelapa pada 22 Juni 1527. Fatahillah kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang bermakna kota kejayaan. Ia memegang langsung tampuk pemerintahan di Jayakarta. Namun kemudian Fatahillah memutuskan kembali ke Cirebon untuk berdakwah serta memenuhi permintaan Sunan Gunung Jati untuk memperluas wilayah Kesultanan Cirebon ke wilayah sekitarnya. Kejayaan Jayakarta berakhir pada 12 Maret 1619 karena serbuan pasukan VOC Belanda yang kemudian mengganti nama kota tersebut menjadi Batavia. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda tidak pernah usai di Batavia. Salah satu tokoh pahlawan masyarakat Betawi yang begitu melegenda adalah Si Pitung. Menurut penuturan tokoh masyarakat Marunda, pahlawan tanah Betawi ini banyak menghabiskan waktunya untuk istirahat dan bersembunyi dari kejaran kompeni di Masjid Al-Alam yang dibangun oleh Fatahillah. Konon, ia tidak terlihat oleh Belanda tiap kali sembunyi di masjid ini. Itulah sebabnya masjid ini sering disebut Masjid Si Pitung. Pendengar, di bangunan masjid terdapat lubang kecil berbentuk setengah oval di bagian kiri masjid. Konon, lubang tersebut sering digunakan untuk mengintai tentara musuh. Terlepas dari semua kisah legenda pada masjid ini, bila melihat tahun pembangunannya, Masjid Al-Alam merupakan masjid tertua di Jakarta. Wajar bila di tahun 1975, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Masjid Al-Alam sebagai cagar budaya. Demikian Islam di Nusantara. Nantikan selalu episode berikutnya.

0: Saya kalau mengamati di media sosial, lifestyle anak-anak remaja sekarang yang mempertontonkan minuman kopi, yang notabene itu bukan kopi, tapi banyakkan gulanya, Ibu, ya. Yang katanya self-reward gitu ya. Nah, ini bahaya ya, Bu Nunung, ya.
1: Iya, jadi kita kalah di situ. Jadi kita susah banget gitu ya. Susahnya begini, ya itu kita, intensitas kita sosialisasi ada, tapi kita masih tidak bisa mengekang mereka untuk, ya itu, mereka pergi ke kafe dengan teman-temannya yang dikonsumsi apa, yang diminum apa. Mereka tidak sadar ya demi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 1.200 petole kor calon jemaah haji asal Sumenep Ampon masuk dalam daftar verifikasi awal ibadah haji tahun 2000 petole kor. Jumlah tersebut aropaki bagian dari kuota awal Jawa Timur sejumlah 42.000 saya ketelok CCH. Kepala Kemenhaj Sumenep Ahmad Halimi Acirboki selain 1.200 petole kor calon jemaah reguler juga bede 40 beluk calon jemaah lansia si masuk dalam verifikasi awal. Menurut Halimi verifikasi kak dinto elempaki kangkui masyaki kasih apun sadeje CCH 2000 petolekor. Data tersebut aropaki CJH siapun adaftar dari tanggal 10 Desember 2012 malah kantos sangat Januari 2013.
1: Jadi yang terjadi di verifikasi awal ini adalah yang mendaftar dari tanggal 10 Desember tahun 2012 sampai 9 Januari 2013. Tapi nanti data ini tetap akan bergerak karena kan ada biasanya setiap tahun itu ada yang siap berangkat, ada yang tidak siap berangkat, ada mungkin jamaah yang kadang-kadang sudah meninggal tapi belum melaporkan. Jadi mereka itu nanti akan kita verifikasi.
0: Halimi ngarep samoga proses kadinto sajeleun kabedeun kalaben lancar sehingga sadeye persiapan pelaksanaan ibadah haji kalampan kalaben sampurna.

0: Kabar Satros Epon. Pemerintah kedua target 10.000 unit koperasi Merah Putih SHDJ wilayah Indonesia bodi buka tahun semangken. Dari jumlah tersebut langkong sabidek telok unit bangun Pamekasan, Komandan Kodim 0026 Pamekasan, Letkol Kaf Agus Wibowo Hendrat Moko Anglebeti bagian penerangan Pelda Dagang Darmawanto ngaturaki selain bantuan pembangunan fisik pemerintah juga apareng bantuan sadaya kalengkapan lainnya.
1: Launchingnya ini sampai sekarang kan belum jelas kapannya, apa akhir Juli apa awal Agustus gitu loh Mas. Oh. Yang penting secara fisik material lainnya kita sudah siapkan gitu. Terus untuk yang menakodai nanti tentunya ketua koperasi dan anggotanya dan satu manajer.
0: Menurut Epon, bantuan operasional saya paring lagi sarang pemerintah de KMP Seropa Truk Pick Up, kendaraan roda telok, rak meja, korse sarang penglengkapan lainnya. Parlo EKBD KMP Kak Dinto, Eropa program prioritas Presiden Prabowo, kanggu ini kataki ekonomi, strategi masyarakat.

0: Kaper sepongkasan. Kekurangan air bersih sebagian desa Bengkalan nanti dia kitantangan sepenget raja. Pihak BPBD Bengkalan tetap berdia pareng bentuan air bersih secara gratis sanosa kekurangan alat pengiriman. Kabit Kedaruratan Tor Logistik BPBD Bengkalan Arif Rahman Surya ngaturaki dari hasil parebesan asareng bekel belubles kacamatan, pensabun disai wajib bagi anglebeti administrasi supaya pengiriman sajilan kala bentertep. Pemerintah bedinya pagi teloe buli teraing menepi korang pihak epon bedi ngajuki pole de pihak provinsi.
1: Jika ada desa yang membutuhkan air bersih untuk proses administrasinya, silakan bersiap ke kami. Nanti kami akan buat jadwal untuk droppingnya, kapan, hari apa, dan harus di dropping kemana. Soalnya harus ada penerimanya juga ya, untuk kelengkapan administrasi kami.
0: Menurut epon ngantes samangken, cuma bede dua truk tangki gaduan PDAM siap agi kangku ngirim aing bersih sementara truk lainnya salaki becek. Bila dari kantin to masyarakat epakon supaya ngas tete dek suhu sepcek panas saya siang are, sebisa nyebab pagi kekurangan yang neng beden. Sementara pengiriman bedi lampaki saben are dek 4 lokasi. Pemirsa, sakantin to berkabar dalam bahasa Madura kator dari Radio Republik Indonesia Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesana sebede epeten. Obu pesa epon rangput. Cetak pesa epon sera. Mua pesa epon salera. Ale

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo. Padahal buruk nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: manusia itu tidak disenangi oleh Allah, manusia itu tidak disukai oleh Allah sebagai pencipta kita yang mengatur kita, kalau dia punya otak yang bebel, otak yang kemudian tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nasihat-nasihat yang baik dari orang lain untuk sebuah kebaikan. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kafwa bika isman Allah Ta'ala muqasima." Cukuplah seseorang itu disebut orang yang sedang berada dalam proses dosa terus, manakala kemudian di hatinya ada permusuhan. Ya, kita tahu memang ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Persoalan bahwa hati kita kemudian akan terus bermusuhan atau berselisih itu memang tidak mudah, karena memang manusia itu punya karakter di dalam dirinya itu suka untuk memikirkan apa yang menjadi pikiran dirinya sendiri, dan dia tidak mau mengalah bahasanya. Walaupun itu disebutkan tadi bahwa orang yang paling tidak disuka dibenci Allah itu adalah orang yang bebal atau orang yang punya keras kepala. Karena orang yang kemudian suka bermusuhan ini atau kemudian tidak berhenti permusuhan hatinya itu akan menyebabkan dia suka mencela, dia suka melaknat, dia suka berbicara hal-hal yang tidak baik. Sehingga kemudian itu tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang mukmin. Karena orang mukmin itu laisal mukmin bita'an walal la'an walal fahis walal bagi. Jadi orang mukmin itu bukan suka mencela, suka melaknat, kemudian suka melakukan perilaku-perilaku yang keji atau tidak baik, dan suka berkata-kata kotor. Karena memang kalau orang yang sudah di hatinya selalu ada permusuhan, selalu tidak ada kedamaian dalam hatinya pada seseorang atau siapapun, maka amat sangat mudah dia biasanya memunculkan kata-kata kotor, kata-kata keji, atau perilaku yang tidak baik. Dan itu sesuatu yang sebenarnya tidak sweet, tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang mukmin. Oleh karena itu betul kalau di dalam ajaran agama itu disebutkan Allah sudah menetapkan as-sulhu khair. Damai itu elok, indah, jauh lebih menenangkan, jauh lebih kemudian menjauhkan dari hal yang tidak baik.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita sentral.
1: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.

0: Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Mereka dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel, nikel misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih. Karena
0: sementara itu, bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
2: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
0: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, Kadin adalah mitra strategis pemerintah, sehingga Kadin akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
4: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam

0: Upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman, Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
3: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
2: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya adalah siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
4: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
2: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
5: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
2: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
6: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
7: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini udah harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak ganjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
6: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
8: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
6: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh. Salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa, menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
9: 22 kita menyelenggarakan pecahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
10: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
11: Gimana? Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari janji, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak, jumlah sebelumnya oleh 5.222. 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694. 6.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral ya, berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Umum Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dibukakan sebagai rekor dunia.
10: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
9: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten, Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
10: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
12: Tadi habis makan bareng sop ayam.
13: Gimana kesannya?
12: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
10: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
1: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sejujurnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Mungkin untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nira Bulitulah, Liputan RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlaknya yang mulia. Di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Nah, keagungan akhlak Nabi itu adalah bagaimana beliau berinteraksi dengan semua orang, dengan segala segmen masyarakat, dengan segala lapisan masyarakat. Jadi kalau di kitabnya Syaikh Shalih Al-Munajjid itu, Kaifa Amalukum, bagaimana interaksi seni, interaksi Rasulullah SAW dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana interaksi Rasulullah dengan para istrinya, interaksi Rasulullah dengan anak-anaknya, interaksi Rasulullah dengan tetangganya, interaksi Rasulullah dengan orang kaya, interaksi Rasulullah dengan orang miskin, interaksi Rasulullah dengan siapapun. Ya, termasuk diantaranya ada satu segmen, satu lapisan masyarakat yang dikenal, yaitu adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang secara tampakan lahir ya, itu tidak sama antara lahir dan batinnya secara umum begitu. Walaupun nanti kita bedakan antara nifaq amali dengan nifaq i'tiqadi. Jadi nanti Rasulullah berinteraksi dengan dua kategori orang munafik ini ya. Baik kategori munafik i'tiqadi, dia itu menyatakan beriman padahal tidak ya. Atau kemudian berinteraksi dengan orang-orang yang sebenarnya dia punya tanda-tanda nifaq tapi

dalam hal-hal amali, seperti misalnya suka berbohong, suka berdusta, atau kemudian mengingkari janji, atau dia berkhianat tapi dia masih Muslim, bukan yang itu tadi. Jadi nanti ada dua orang munafik. Nah, secara umum kita memahami dulu bahwa perilaku munafik ini jauh lebih berbahaya daripada orang-orang kufur ya, atau orang-orang kafir. Kenapa? Karena itu berada di dalam umat Islam sendiri, sehingga lebih berbahaya itu karena dia berada di dalam kelompok Islam gitu ya, atau berada di dalam. Jadi kalau orang kafir itu jelas sudah berada di luar gitu. Sehingga kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid dharikil asfali minan nar." Ya. Jadi orang-orang munafik itu dia berada di kerak yang paling bawah di neraka itu ya. Walan tajida lahum nasira, dan tidak ada yang menolong nanti. Karena memang lebih berbahaya dan lebih laten. Makanya sampai-sampai kemudian di misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah itu yang unik, ketika berbicara atau menyebut tiga kelompok manusia yaitu mukmin, lalu kafir dan munafik. Itu ketika berbicara tentang kelompok orang mukmin itu ternyata di dalam Al-Quran cuma 4 ayat yang berbicara tentang orang mukmin. Sedangkan ketika berbicara tentang orang kafir itu ada 2 ayat. Dan ketika berbicara tentang orang munafik itu justru di dalam Quran surat Al-Baqarah itu ada 13 ayat. Sehingga kemudian memang sesuatu yang perlu diperhatikan ya. Nah, tetapi menarik ketika misalnya di kitabnya Syekh Salim Al-Hilali itu, di Mausu'atul Manahi As-Syar'iyyah itu ada cerita yang cukup menarik gitu ya, ketika Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi itu mendengar ada orang yang berdoa. Ada orang yang berdoa begini, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang munafik," katanya. Nah, lalu ketika selesai berdoa, orang itu kemudian ditegur oleh Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi yang dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima pesan dari Rasulullah tentang nama-nama orang munafik. Ya. Jadi Huzaifah bin Yaman ini dikenal sebagai orang yang pemegang kunci rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama orang-orang yang munafik. Nah, Huzaifah bin Yaman suatu saat mendengar ada orang yang berdoa, "Binasakanlah orang-orang munafik itu ya Allah," gitu. Nah, selesai berdoa begitu, lalu kemudian Huzaifah bin Yaman menghampiri orang itu dan mengatakan, "Kamu tidak perlu berdoa untuk kepada Allah agar dibinasakan orang-orang munafik itu. Karena apa? Karena nanti kamu nanti akan ketemu orang di jalan sedikit," katanya. "Nanti kalau binasa semua orang-orang munafik itu, kamu ketemu orang di jalan sedikit." Nah, itu artinya memang potensi kita untuk menjadi orang munafik itu, siapapun ya, itu sangat besar. Baik itu terutama nifak amali atau kemunafikan yang berdasarkan tadi itu tanda-tanda orang munafik itu. Yang kita kenal dengan tanda tiga, yaitu bila berbicara bohong, kalau berjanji dia tidak menepati, dan kalau dia diberi kepercayaan dia tidak amanat misalnya. Nah, orang-orang yang semacam itu kalau didoakan tergolong orang munafik, kamu nanti ketemu orang cuma sedikit karena banyak yang mati gitu. Jadi kalau itu dalam konteks nifaq amali. Nah, memang seperti yang kemudian disampaikan oleh para sahabat itu, karena takutnya ketika Hudzaifah bin Yaman itu diberi nama-nama orang-orang munafik itu, dan itu rahasia sifatnya, sampai para sahabat itu khawatir termasuk di situ. Bahkan orang sekelas Umar bin Khattab sempat bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, "Apakah namaku termasuk yang dicatat atau kemudian disebutkan oleh Rasulullah sebagai orang munafik?" Ada banyak sahabat yang kemudian ada kekhawatiran, ada kecemasan begitu, karena memang tidak mau tergolong orang-orang munafik itu. Nah, memang ada hal yang juga kita pahami di dalam kitab At-Tariq Al-Muhammadiyah itu, karangan dari Syekh Al-Birkawi itu, beliau menyebutkan bahwa ada banyak kemunafikan
yang bisa

muncul dari diri manusia itu, ya. Bisa dari cara berbicara dia, bisa jadi dari penampilan dia, bisa dari bagaimana dia beribadahnya juga, bisa dari bagaimana dia berkomunikasi, berpenampilan, atau hal-hal yang tampak dalam dirinya. Itu semua yang ada pada diri kita, yang melekat pada tubuh kita, ataupun kemudian yang menempel pada tubuh kita, itu bisa menjadi bahan-bahan untuk kita menjadi orang munafik. Jadi, oleh karena itu, memang harus kita jauhi. Kalau Syekh Ayd Al-Qarni itu bahkan menulis kitab kecil, ya, tetapi itu justru memberikan tanda orang munafik itu 30 macam. Ya. Jadi, kitabnya itu berjudul Salasuna Alamah Lil Munafikin. Ada 30 tanda alamat orang yang munafik. Saya kembali ke yang tadi bahwa ulama salaf itu membagi nifak itu ada dua, Mbak. Jadi ada nifak i'tiqadi, ya, nifak takzib, ya, nifak akbar ini, karena dia menyatakan Islam tapi sebenarnya dia pura-pura, ya. Seperti tadi yang disebut salah satu tokohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Dia menyatakan masuk Islam, tapi sebenarnya dia bohong, pura-pura. Itu namanya nifak takdzib atau nifak akbar. Kemudian yang kedua adalah nifak amali. Jadi nifak asgar itu yang kita sebut tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Kalau yang nifak akbar tadi itu memang dia keluar dari Islam karena dia pura-pura keislamannya. Tapi kalau nifak amali itu adalah memang kita sedang melakukan perbuatan-perbuatan nifak. Seperti tadi itu bicara, bohong, berjanji tidak ditepati, kemudian dipercaya dia inati. Bila dia bertengkar atau berselisih dengan orang, dia curang. Itu juga ciri-ciri orang munafik dalam riwayat yang lain. Jadi ada empat itu. Walaupun nanti kalau Syekh Ayd Al-Qarni itu menyebut ada 30 dari berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Misalnya tentang mau salat malas, itu juga ciri-ciri orang munafik. Jadi itulah yang kemudian sangat perlu kita introspeksi pada diri kita. Nah, berbicara tentang kemunafikan atau orang-orang munafik ini tadi sudah disebutkan, jadi salah satu gembongnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini adalah seorang tokoh dulu yang diharapkan jadi memimpin kabilah Aus dan Khazraj pada waktu itu. Tetapi karena Rasulullah itu datang sebagai pemimpin, maka lalu kemudian pamor dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang harusnya dia yang menjadi tokoh gitu. Tapi karena kalah pamor dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lalu kemudian dia menyatakan masuk Islam juga. Padahal itu adalah kepura-puraan. Dia hanya pura-pura. Dia yang harusnya memimpin, dia yang harusnya menjadi tokoh, dia yang harusnya menjadi. Tapi karena kalah kepopuleran dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kemudian hijrah ke Madinah itu, jadi Rasulullah hijrah ke Madinah dan tidak ada apa-apanya, Abdullah bin Ubay Salul ini, lalu kemudian dia menyatakan masuk Islam padahal itu pura-pura. Dan itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan dia punya rencana-rencana jahat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dirinya yang harusnya jadi pemimpin di Madinah itu, artinya popularitas dia kemudian turun. Makanya dia benci, dendam, dan dia pura-pura masuk Islam. Nah, tetapi sikap Rasulullah kepada Abdullah bin Ubay ini, beliau ya tetap lunak gitu ya. Jadi Rasulullah itu tetap lunak, tapi beliau baik, menunjukkan toleransi yang paling besar, ya, dengan harapan agar nantinya barangkali nanti Abdullah bin Ubay ini betul-betul kemudian kembali mau lunak ikut beneran ke Islam atau ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian orang munafik itu suka bersekongkol dengan orang Yahudi, ya. Jadi di karakter yang sudah dilihat, bagaimana kemudian disifati, bagaimana ketika di Bani Qainuqa pada waktu itu, saat kemudian kaum muslimin dilecehkan, lalu kemudian dibela oleh orang muslim sampai syahid itu, lalu kemudian diblokade oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang orang munafik ini suka berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang-orang Yahudi. Kemudian misalnya juga dalam perang Uhud itu, bahwa sepertiga pasukan itu

empat terpecah. Tetapi kemudian ada juga yang kemudian memang betul-betul bertobat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya gambaran-gambaran tentang betapa di kelompok dalam secara internal kadang-kadang muncul orang-orang yang munafik ini. Begitupun juga pada saat perang Tabuk juga di beberapa perang yang lain ada kelompok orang-orang yang ini orang orang Islam ya, kan, menyatakan dia dalam Islam, tapi lalu kemudian dia berbuat yang tadi itu membahayakan antara di depan dan belakang dia bohong. Jadi itu yang bahayanya orang munafik itu, daripada jelas kalau lawan itu jelas di depan kita. Tapi kalau orang-orang nifak ini berada di dalam. Nah, orang-orang munafik ini juga suka mengolok-ngolok ya. Suka menghasut agar saling bermusuhan. Jadi karakter kalau di dalam itu ada orang-orang nifak itu jadi provokator gitu. Jadi kalau orang yang dalam satu organisasi atau dalam satu tempat dia memprovokasi, sebenarnya dia adalah termasuk orang-orang yang punya karakter munafik, karena orang munafik itu suka menghasut, suka mengolok-ngolok, dan itu di dalam ya. Jadi apa yang seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar ketika beliau menyatakan kelompok mereka itu berkumpul lalu mengolok-olok orang Islam yang ikut perang Tabuk, ikut ekspedisi Tabuk, atau kemudian perang-perang yang lain. Jadi ketika diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka mengatakan hanya bercanda, hanya bersenda gurau. Itu dalam Quran surat At-Taubah ayat 65. Jadi ini menjadi perhatian kita bahwa karakter orang munafik itu kalau dalam internal tadi itu dia itu suka menghasut, suka mau membuat pengadu domba, suka juga berbuat selain mengolok-olok itu menghasut dan menjadi provokasi, dia itu ketika kemudian ditegur nanti, kamu kok seperti itu? Enggak kok, cuma bercanda, cuma sekedar senda gurau aja. Nah itu orang-orang nifak gitu, Pak. Jadi itu biasanya ada di dalam ya. Makanya di dalam Quran surat At-Taubah 65 di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perilaku orang-orang yang nifak di dalam itu. Nah, bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berinteraksi dengan orang-orang munafik ini ya. Nanti kita akan bicara juga dengan interaksi Rasulullah dengan yang lain-lain tadi yang saya sebutkan, tapi ini kita dahulukan dulu bagaimana interaksi Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang munafik. Yang pertama, beliau itu memang katanya Syaikh Al-Munajjid itu dalam kitab Kaifa Amaluhum itu berdasarkan penelitian, beliau itu pertama memang bersikap lunak. Ya. Apa yang bersikap lunaknya Rasulullah itu berharap nanti mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Karena terbukti pada saat Abdullah bin Ubay bin Salul itu meninggal dunia, sebagian besar pengikutnya ketika sudah Abdullah bin Ubay itu meninggal, mereka kemudian masuk Islam beneran. Jadi memang di Abdullah bin Ubay bin Salam sebagai gembong orang munafik yang pura-pura masuk Islam ini punya pengikut. Dan ternyata betul karena sikap Rasulullah yang lunak ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah meninggal, ternyata sebagian besar ada yang memang menyatakan masuk Islam dengan beneran gitu. Dan inilah sikap rahmatnya Rasulullah masih tetap lunak tadi itu, artinya tidak bersikap keras atau tegas. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu masih menerima alasan-alasan mereka ketika bersumpah untuk tutup tidak ikut perang atau apa gitu kan. Dia pakai alasan-alasan. Selama itu alasannya masih rasional, itu diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah indahnya akhlak Rasulullah. Masih pakai rasional gitu ya. Artinya dalam keseharian selama itu alasannya masuk akal masih diterima. Dan inilah luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kalau kita mungkin ini pura-pura, ini bohong. Tapi Rasulullah enggak, masih menerima selama itu masih masuk akal ya. Kemudian Rasulullah juga menahan diri untuk tidak membunuh mereka, walaupun orang sekelas Umar bin Khattab itu minta izin saja. Kalau model tipikal begini sudah dibunuh aja ya Rasulullah gitu ya. Nah ini kan terjadi ketika misalnya di kelompok-kelompok Islam itu ada juga yang kemudian mengatakan seseorang itu masih seperti jahiliyah. Jadi ngomong misalnya kaum Ansor, kamu kaum Muhajirin. Jadi seolah-olah Ansor dan Muhajirin itu kan sama-sama sahabat Nabi. Tapi kemudian muncul

0: keegoannya, kekelompokannya gitu kan. Jadi wajar lah misalnya kesukuannya itu muncul. Dan lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar itu kan mendengar ada beberapa orang yang begitu, bunuh aja ini Rasulullah orang-orang kayak gini. Tapi Rasulullah kemudian melarang, jangan Umar, nanti Muhammad itu dikenal suka membunuh sahabatnya, karena mereka juga sahabat gitu kan. Jadi gimana kalau dibicarakan orang, ternyata Muhammad itu bunuh sahabatnya, walaupun itu adalah sahabat-sahabat yang memang memang bersalah, tapi Rasulullah melarang, menahan diri untuk membunuh. Tetapi kemudian Rasulullah tapi tidak memberikan jabatan-jabatan publik atau memberikan kesempatan kepada orang-orang munafik itu untuk duduk di satu tempat yang butuh kejujuran, butuh amanat, semisal bendahara, penagih zakat, kemudian pemimpin pasukan, itu Rasulullah tidak. Jadi yang jabatan-jabatan publik itu untuk orang munafik dipilih betul, jangan sampai orang-orang yang gini. Jadi satu sisi beliau lunak menerima reason mereka, lalu kemudian menahan diri untuk tidak membunuh, tetapi kemudian Rasulullah betul-betul memilih yang di jabatan-jabatan publik itu orang-orang yang bukan terkategori munafik. Jadi seperti bendahara tadi, kemudian penagih zakat, kemudian panglima perang, bahaya kalau ini dipercayakan pada orang-orang munafik. Nah, ini juga pelajaran pada kita di sektor apapun, bahaya kalau sudah dikuasai orang-orang munafik itu habis itu di apa di satu organisasi, satu negara atau apa. Jadi memang itu tidak dipilih itu. Kemudian orang-orang munafik ini memang tetap diperlakukan selayaknya sebagai muslim oleh Rasulullah. Karena mereka memang tidak terang-terangan membuktikan bahwa mereka itu orang munafik. Beda kalau kemudian terang-terangan, maka jelas kemudian Rasulullah menggolongkan mereka murtad. Jadi ada kelompok orang-orang yang memang mereka sembunyi-sembunyi. Dan yang sembunyi-sembunyi ini yang kemudian masih dilunaki oleh Rasulullah. Tapi yang sudah terang-terangan kemunafikannya, maka dihukum sebagai orang murtad dan diberlakukan mereka hukum-hukum kemurtadan itu. Catatan menarik terakhir adalah ketika Syaikh Shaleh Al-Munajjid itu menyatakan bahwa sebuah kekeliruan, kekeliruan besar ketika kita membiarkan setiap orang munafik itu berbuat zalim. Karena kalau orang dulu itu memang sembunyi-sembunyi munafiknya. Tapi kalau sudah terang-terangan, maka itu sebenarnya bukan bukan munafik lagi, karena harusnya sembunyi-sembunyi. Tapi kita harus melakukan hal yang tegas kalau ada perilaku-perilaku munafik yang sudah menyimpang. Karena Rasulullah sendiri sudah memberikan contoh tadi, secara umum lunak, tidak memberikan jabatan tertentu. Tetapi di sisi lain, kalau itu sudah terang-terangan, Rasulullah menghubungi dengan murtad.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan, Row 1 RRI Sumedang.

0: Sumenep malam ini.
1: Satu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mini drama produksi RRI Sibolga ya, dengan judul Jejak di Antara Reruntuhan.
2: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
3: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
4: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
3: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
4: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
3: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
5: Pak Haris, Sari,
4: Bu Ratna. Ayo, Bu, duduk dulu, Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
5: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
3: Kamu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
5: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
4: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
3: Ingat tidak dulu ketika sawah kita kekeringan? Kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu kan? Sekarang pun sama, tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
5: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
4: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
3: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
4: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna, bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang kita rasakan saat ini, Bu.
5: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak

0: ini terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi, pelan tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi. Itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran, bukan penghalang. Kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: kan masyarakat kita itu kalau nggak sakit yang terlalu parah itu nggak periksa, mm-hmm. Jadi kita harus menekankan pentingnya pencegahan dibandingkan dengan pengobatan gitu. Jadi teman-teman itu harus mulai sadar, mulai mawas dan mulai waspada sejak dini, terutama mereka yang usianya sudah 40 tahun ke atas, mm. Itu sudah mulai metabolismenya berubah, kemudian elastisitas dari pembuluh darah juga sudah mulai berubah. Jadi yang biasanya dulu fit, segar, bugar setiap hari, kalau sudah 40 tahun ke atas, jeget edu katanya itu sudah mulai linu-linu, encok, sudah mulai berteman dengan minyak kayu putih, fresh care, dan lain sebagainya.
1: Iya, ulang.
2: Saya. Ini sih.
3: Ada naon ya? Cek lain dulu.
2: Man, siapa? Man. Yo.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep malam ini.
1: Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
2: Saudara harus menggunakan informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, malam ini bersama Refka yang akan menemani Anda beberapa jam ke depan. Dan yang pastinya Anda juga bisa bersama kami di FM 101,3 MHz, atau Anda juga bisa lewat aplikasi keren kita di rri.co.id dan RRI Digital. Anda juga bisa bersama Refka di acara Ruang Rindu di Sumenep malam ini di dua line telepon kami di 665396 dan 662317. Malam Minggu, mengenang masa lalu kayaknya lebih indah ya pendengar. Baik, Refka langsung sapa penelpon pertama yang ingin bersama Refka malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu. Asik.
2: Asiknya beda malam minggu ya?
3: Iya beda, soalnya ini suaranya agak peng-peng.
2: Boh, kayak Basuni tuh.
3: Gak apa-apa, kenang masa lalu. Asik.
2: Asiknya beda malam minggu ya?
3: Iya beda, soalnya ini suaranya agak peng-peng.
2: Boh, kayak Basuni tuh.
3: Gak apa-apa, yang penting kan ada asiknya.
2: Ada asiknya, asiknya yang mantap itu.

0: Akan dengan lahap. Ya, baik dong.
1: Masih bisa makan dengan lahap.
0: Iya dong.
1: Alhamdulillah. Mantap mah kalau begitu. Siap,
0: Nah.
1: Evi.
0: Iya. Lagunya ada apa?
1: Lagunya ada Tirai Semalam Siti Nurhalisa, Kau dan Aku Berbeda, ada Sheila dengan Agus Wisman, Mengapa Kau Tak Hindari, Bagaimana Mungkin, Gejolak Berdua,
0: Iya, Kau dan Aku Berbeda. Soalnya cewek sama cowok gitu.
1: Oh, siap.
0: Iya. Iya kan?
1: Betul. Mbak Evi.
0: Oke. Dalamnya ya.
1: Monggo, Mbak Evi.
0: Buat Mas Refka, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Panjang umur. Panjang pertobatan. Murah rezeki yang halal juga. Walaupun sering sekoni aja kalau gila.
1: Enggak apa-apa, namanya juga itu
0: Terus
1: anugerah.
0: Juga ya, ada Mbak Yuni,
1: yes.
0: Ada Bu Pathor, terus juga ada Mbak Suni, ada.
1: Ada kamu.
0: Kenapa?
1: Enggak, Refka nyanyi.
0: Ada Cempaka Ayu, ada Irma, ada Parit. Ada Roni Sanjaya.
1: Yes.
0: Ada.
1: Ada.
0: Ada Mbak Halim. Terus juga ada siapa?
1: Ada siapa?
0: Pokoknya buat semuanya aja ya. Kasihan di belakang, gak usah ngomong banyak-banyak, gak usah banyak-banyak pokoknya ya.
1: Ya, siap.
0: Mas Hendra juga bersama Pak Panji Ketawa. Untuk sisanya, insya Allah nanti seperti Pangeran Bukabu. Pak Nur Kumala lagi ditunggu gabungannya.
1: Siap.
0: Iya, spesialnya buat yang ada di HP ya. Aku tadi lagu minta apa ya?
1: Kau
0: lagu
1: dan aku
0: tadi
1: berbeda.
0: Minta apa? Oh iya. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks ya Evi ya. Semoga cepat pulih Evi dan bisa kembali seperti sedia kala. Asik. Lanjut mal di belakang Evi. Ruang Lindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Malam selamat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Lagu lewat memori lewat lagu kita kenang masa lalu yang masa lalu, biarlah masa lalu.
1: Malam minggu. Aduh, malam minggu kesurupan di pos kambling kali ya.
2: Baru pulang karena gelap.
1: Ya udaranya memang dingin sekarang, Mas.
2: Anginnya sangat tandis sekali.
1: Iya, betul.
2: Iya.
1: Tapi sehat ya, Mas Faruk ya?
2: Iya.
1: Tapi sehat ya?
2: Alhamdulillah, 99%. Kalau 100, ya.
1: Tengah kibu dengar ronyona ya?
2: Iya, masih ada sedikit ngaronyol sakone.
1: Siap, Mas Faruk.
2: Oke, baik. Oke, baik hadirin tentunya.
1: Jol.
2: Ya. Rekan mandu di. Lagunya ada apa?
1: Lagunya sebentar lagi Kau dan Aku Berbeda, terus ada Cinta Putih punya Yuni Syara, terus ada Gejolak dari Iga Mawarni, ada Bagaimana Mungkin punya Desi Fitri, Mengapa Kau Tak Hindari dari Bening, dan Cinta Putih ada awal dari akhir adegan.
2: Kok cewek semua?
1: Yang cowok itu Niji, judulnya Nelongso.
2: Itu Nelongso kan lagu dangdut.
1: Bukan. Nelangsa bahasa Indonesianya. Itu judul lagu.
2: Lainnya yang dari cowok.
1: Lainnya dari cowok Sheila. dari

0: Bus Wisman.
1: Ya itu aja.
0: Ada Faris RM terindah.
1: Pokoknya itu yang Sela.
0: Siap.
1: Ya kalau nggak ada Dewa, ya pokoknya lagu cowok itu yang
0: Dewa Suraying.
1: Sela on Seven.
0: Siap mas.
1: Iya kalau nggak ada Dewa saya nggak terlalu ngefan gitu.
0: Siap.
1: Iya. Kalau Dewa, ada Dewa dua salekor, pasti ngefan ke Dewa
0: ya,
1: salekor.
0: Ya.
1: Oke, siap. Salamnya ya.
0: Monggo mas.
1: Salamnya untuk DRFK, selamat bertugas. Moga-moga, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin mas.
1: Amin. Terus barusan ada ada Evitun.
0: Cih. Evitun ya.
1: Iya, masuk semua kalau Evitun. Iya, Tun itu kan nama di darat. Kalau Evi di udara. Terus di situ ada Ica, ada Jackie, ada Winda, Wanda, Sukron, ada Sahden. Ayo Don, masuk Don. Juga ada Farid, Adelia, ada Abah Halim, Mas Wawan, Abah Sunni, dan juga ada Ricky, Pak Ketua, Pak, ayo Pak, masuk Pak. Dan juga ada Umbuang, ada Bupat Hor.
0: Siap.
1: Mama Susono, Mama Susotok, Irma, Cempaka Ayu, semuanya.
0: Siap mas.
1: Ya, semuanya salamnya kutunggu salam kompakan ya.
0: Ya.
1: Ketemu nanti di acara Gendingan.
0: Siap, Mas.
1: Karena waktunya
0: ya.
1: Waktunya banyak, terima kasih ya.
0: Siap, Mas Faruk.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RFK, hadirin lagu dulu ya. Kau dan aku berbeda. RFK hadirin spesial untuk Evi dan Mas Faruk ya, lagunya Sela. Ini dia lagunya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
2: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam juga untuk Pismi ya, yang lagi bareng Reva dari TikToknya, TikTok pergi ke Tuban buat beli buah rambutan. Mantan kepelaminan, kenapa kamu masih sendirian? Aduh, pagi-pagi sudah dikasih pantun. Ref, kangen dulu dah ya. Ruang Rindu, selamat malam. Halo? Ternyata tidak bersuai. Lanjutlah, Ref, angkat pol lagi. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo.
2: Halo.
3: Ruang Rindu, selamat malam. Ruang berbagi rindu, rindu. Dan lewat lagu kita kena masalah. Capek pelepotan maksudnya.
2: Iya, santai Bu. Ayo nih Bunda Yuni.
3: Dengan ya, saking senangnya bisa masuk.
2: Saking semangatnya.
3: Saking semangat, saking senangnya, ngono lho.
2: Alhamdulillah. Ngono ta? Sih, ngono ta
3: ya.
2: Iya,
3: Pacane iya lho, Mbak Ani masuk kita.
2: Oh, nggih. Pripun kabare?
3: Kabar kula nggih menika sae. Panjenengan jambak kaget sedhi.
2: Sami rawon.
3: Kok sami rawon? Sami ugi Bunda Yuni.
2: Sami ugi Bunda Yuni, siap.
3: Ya, gak apa-apa kalau gak bisa belajar.
2: Iya.
3: Ya belajar sama istrinya, istrinya orang Jawa kok.
2: Gak masuk-masuk kalau belajar sama istri Bunda.
3: Kok
2: tak patah di ngaki lah.
3: Gak pas tidur-tiduran itu belajar.
2: Asik. Siap Bunda.
3: Iya. Ada apa lagunya?
2: Lagunya Rindu. Punya Siti Nurhalisa, Tirai Semalam, punya Ita Purnawasari, Cakrawala Cinta, Cinta Putih punya Yuni Sara, terus ada berdua punya Duo Maya.
3: Gak ada yang Siti Nurhalisa itu saja.
2: Siti Nurhalisa, Tirai Semalam, aduh.
3: Ya itu saja.
2: Siap.
3: Salam Mariska ya.
2: Monggo Bunda.
3: Perdana tentunya buat Mir. Masih risikanya, moga sehat selalu bersama keluarga.
2: Amin, dan, amin Bunda.
3: Dan dimarahkan juga rezekinya, barokah juga umurnya. Kalau pulang hati-hati Mariska.
2: Siap Bunda.
3: Salamnya ada Evi, terus ada Abah Halim, Bang Wawan juga, Bang Jepri, Maisa juga, terus ada Putra Setia, Siki Anggara, Jeki Asmara, Arimbi, Abah Suni juga. Terus ada Iim, Ibu Fatur juga nih ya di tunggu gabungannya. Ini Mas Kol nih. Ya, ditunggu Bu sama Mas Rika ini Bu. Ada Mama Susana juga. Terus ada juga Arim, Irma, Iim, Dewa Surayim juga. Semuanya sudah tanpa terkecuali. Oh ada yang lupa Cempaka Ayu sama Umbuang ya.
2: Iya Bunda.
3: Ya, makasih ya Mas Rizka ya.
2: Sama-sama Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bunda ya. Sehat-sehat selalu Bunda. Refka juga sapa untuk produk moloan. Ntar kak racing. Baik, lanjut di belakang Bunda Yuni Pamekasan. Refka sapa kembali. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Kenangan Masa Lalu.
2: Alhamdulillah.
4: Mantap, coy.
2: Mantap, coy. Mantap,
4: coy. Pro satu, gitu, coy.
2: Mantap, coy.
4: Iya. Gimana kabarnya, Bang Rizka?
2: Alhamdulillah, sehat.
4: Kok keadaan sekarang ceria, gembira, ada apa sih?
2: Karena mungkin nggak bisa pacaran.
4: mungkin tidak, mungkin sudah punya cewek di hadapan kamu sekarang.
2: Kalau malam minggu biasanya keluar kan harus keluarin duit juga. Jadi happy karena di studio, nggak bisa keluarin duit.
4: Kenapa kok tidak keluar?
2: Kan lagi nemenin sampean.
4: Oh, menemani aku yang sedang sepi ya.
2: Iya betul mas. Mas.
4: Iya sepi tertumpang rindu karena saya tidak punya punya gitu.
2: Masuk.
4: Iya. Aduh resah dan gelisah kata Obi Misak gitu.
2: Obi Misak ya siap.
4: Iya.
2: Siap.
4: Di kesempatan hari ini Bang Rizka keadaan ditemani oleh siapa ya?
2: Sendirian lagi mas.
4: Sendirian. Dingin ya di studio ya?
2: Pastilah AC-nya dua nih di dalam.
4: Oh, tak sedingin hatinya Bang Rizka ya?
2: Iya enggak lah, hatiku hangat karena dirimu. Oh,
4: hangat dong. Ada apanya yang hangat gitu?
2: Karena ada dirimu.
4: Oh, ada diriku. Ya.
2: Iya.
4: Salam ya.
2: Monggo mas.
4: Salam yang pertama untuk Bang Rizka, selamat menjalankan tugas, hati-hati kalau pulang ya Bang.
2: Siap.
4: Dan tidak lupa pula untuk Ibu Yuni ya barusan, tidak lupa pula untuk Ruka Risma, dan tidak lupa pula untuk Abah Suni, Dewa Surayeng, dan tidak lupa pula untuk Haji Burhan ya, dan tidak lupa pula untuk Evi, Pak Irma, Jackie Asmara bersama Arendinya, dan tidak lupa pula untuk kuda laut Bapak Nor yang ada di Pamekasan juga.
2: Kuda laut.
4: Semuanya terkecuali.
2: Siap.
4: Pak Nor dan Ibu Nor.
2: Oh siap.
4: Iya. Kita punya suami istri gitu Pak Nor gitu. Ya untuk Bang Rizka terima kasih ya.
2: Siap.
4: Jumpa lagi di Kending-Kending Madura nanti.
2: Siap, mas.
4: Yo, assalamualaikum, bye.
2: Wajalah. Waalaikumsalam, bye. Halo, Bos Eva, apa kabar? Siap, sehat kah Bos Eva ya? Yang ada di Kamal sana. Mau request lagu, Bang? Boleh. Request apa, Mbak Eva? Langsung ya. Ketiklah di situ. Ruang Rindu, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
5: wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu.
2: Biar. Lain mon malam minggu lah ya.
5: Biasa.
2: Biasa.
5: Begitu. Gimana? Sehat dek?
2: Alhamdulillah sehat mas.
5: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus ya bersama keluarga ya.
2: Siap.
5: Lagunya ono opo, si ono opo ada apa?
2: Lagunya Tirai Semalam punya Siti Nurhalisa yang betul lagi Refka hadirkan.
5: Oh ada. Cocok itu,
2: oh, cocok langsung itu. Mantap, ya. Bungkus ya. Siap.
5: Salimnya, ano, salamnya. Yang pertama, untuk sang pendisiar selamat bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati.
2: Siap mas.
5: Mudah-mudahan selamat nyampe di rumah ya.
2: Amin.
5: Salamnya ada Mbak Irma, Mas Faruk Karisma. Mas Faruk Lapendos bersama Iim ya. Ada Syahden, terus ada Syukron, ada siapa lagi? Ya ada Syahden ditunggu hubungannya, Syukron Wanda, ada Mas Roni barusan ya. Ada Mas Jepri, Bayuni, Evi, ada siapa lagi? Bang Mahesa Jenar, Bupat Hor, Mbak Cempaka. Ada kesemuanya.
2: Siap.
5: Salam kompakan selalu di udara.
2: Siap, Mas Jaya.
5: Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan sana. Kalau bisa ditunggu juga gabung-gabungannya begitu ya.
2: Eva Beroma itu mah bisa begitu.
5: Oh, Mas Putra Setia. Ayo bersama Abah Suni lupa ya.
2: Ya, siap.
5: Mas Riki Anggara, Mas Dewa kesemuanya salam kompakan.
2: Siap.
5: Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan. Salamnya. Salam selalu ya.
2: Mantap. Siap mas ya.
5: Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, bunda. Bos Eva mau lagunya Januari dari Glenn Fredly. Ditunggu ya. Yang lagi stay tune lewat streaming, Refka bakal hadirkan nanti lagunya. Lanjutlah di belakang Mas Jaya malam ini. Ruang Rindu selamat malam. Halo. Halo. Halo? Kenapa tak bersua ya? Baiklah, Refka angkat yang bersua aja malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
6: Selamat malam. Ruang Rindu. Berbagi rindu. Memori lewat lagi. Kenangan masa lalu.
2: Asik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Gimana kabarnya, Mas Rizka?
2: Alhamdulillah sehat, Pak. Dengan siapa?
6: Dengan Abah Halim.
2: Abang Halim, alhamdulillah akhirnya bisa ketemu di udara ya, Bang Halim ya.
6: Iya. Gak bisa masuk, Mas
2: Rizka. Iya, agak susah emang. Lekseleken, Bang Halim. Tapi sehat ya?
6: Tahu ya.
2: Tapi sehat ya?
6: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah.
6: Lagunya, ikutannya?
2: Iya, monggo, siap.
6: Iya. Langsung panon-panonnya.
2: Iya, monggo.
6: Panon yang pertama, buat Mas Rizka, semoga sehat, walafiat bersama keluarga, dan semoga barokah umumnya dan barokah rezekinya.
2: Amin, doa yang sama juga untuk Pak Halim.
6: Selanjutnya ada Abah Sumi ya, ada Mas Kiki Anjara, Mas Faruk, Mas Faruk, lagi ada Ibu Wathor, lagi ada Mama Susana, ada Bayu Nihada yang ini, dan ke semuanya aja.
2: Siap.
6: Tempat terkecuali dalam Papua Islamnya itu bisa ya. Untuk Mas Rizka.
2: Siap.
6: Terima kasih atas waktunya.
2: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Halim ya. Baru pertama nih jumpa dengan Abah Halim. Sehat-sehat selalu ya, Pak ya. Lanjutlah di belakang Pak Halim. Ruang Rindu, selamat malam.
7: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu berkenangan ke masa lalu.
2: Saya, Om.
7: Alhamdulillah, saya.
2: Mama sibuk bersuara, Om.
7: Iya, dingin soalnya.
2: Notifikasi sudah masuk, Om.
7: Apanya?
2: Notifikasi kan sudah masuk.
7: Ya, masih aktif.
2: Makin leca, Pak Om. Dingin, Jan. Yang penting sehat ya, Om, ya.
7: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
7: Penting sehat.
2: Siap, Om.
7: Mudah-mudahan semua kru dan penyiarnya sehat semuanya.
2: Amin, amin, amin, Om.
7: Anda untuk apa, untuk perhatian untuk semua pasien yang tadi yang itu ada kejadian
2: dapat
7: putra tadi, putra setia mengingatkan. Jadi kalau kita bergabungan, mari kita gabung yang lebih baik, kita bermanfaat, memberikan informasi yang bermanfaat. Kalau hal yang kurang-kurang baik jangan diutarakan di radio ini, jadi itu pemerintah. Mohon kesadarannya. Kalau memang bercanda bisa saja bercanda. Tadi biasanya itu ada Pak Pangeran Bukabun sebagai anggaplah pengawas. Biar Pak Bukabun nanti memberikan saran ke semuanya. Hanya saya cuma memberikan apa ya, masukan seperti putra setia tadi yang itu, seperti apa rodang dua tadi siapa kejadian yang tak enak itu.
2: Oh, siap.
7: Ya, jadi jangan diutarakan di sini lah. Kalau memang perlu ke orangnya, itu telepon orangnya. Mohon kesadarannya untuk lebih baik ke depannya. Nanti ini lebih baik semua. Menyontokkan
2: siap. Siap, Mas Riki.
7: Iya, langsung dia ikutan.
2: Adanya
7: untuk baru saja ada Pak Hati, ada Pak Suni, Dewa Dorai, ada Bupat Or, Pengasuh Sana, ada Tempaka, ada Ima, ada Irma, ada Efti, ada Diki Asmara, sama Linda, sukron sama Wanda. Terima kasih ya.
2: Siap.
7: Dari Bu Yun Yahdayan. Kesemuanya selalu kompakan.
2: Oh, siap.
7: Ya, terima kasih atas pentingnya.
2: Sama-sama, Om.
7: Dari Jepang, Pak. Terima kasih syukur, selamatan buat Tuhan. Yang darah bersama ini terus mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Om Kamandanu, yang lagi OTW kayaknya di Ketapang Sambang, dan ada yang lagi OTW ke Batuan, Mas Anggate. Dinas Om Refka nggak bisa ngaji ke sana. Lanjutlah di belakang Mas. Tapi sebelumnya Refka terlalu banyak angkat telepon ya. Dan ada lagunya Januari ini Refka hadirkan spesial untuk Bos Eva yang lagi dengerin aku di streaming ya di rri.co.id dan RRI Digital di lagunya. Nanti Refka kembali meninggal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Refka di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Kita kenang memori lewat lagu masa lalu. Lopot cerah. Refka kembali sapa Anda yang mau bersama Refka di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori kenangan masa lalu.
3: Yang kaji kemari kenangan, kok masuk saya betul-betul.
2: Halo?
1: Halo?
2: Ya, halo Mas Reka.
1: Iya, siap.
4: Mas Ore.
2: Iya, kamu siapa ya? Aku siapa?
1: Ini yang Refka bingung, kok suaranya ada dua?
2: Ya ini, ada yang karena saya ngumpul itu di sini.
1: Oh iya. Ada
2: saudara-saudara saya semuanya berkumpul, ada di halaman itu saya.
1: Oh di Ampere.
2: Iya di Ampere.
1: Ampera.
2: Gimana punya kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
2: Ya, semoga baik sih keluarga ya.
1: Iya.
2: Siapa dulu aku, kalau ingat?
1: Entahlah. Ini siapa ya?
2: Ya, masa enggak lupa, enggak lupa ya.
1: Suaranya enggak beda soalnya, Mbak.
2: Mas Reka.
1: Dengan siapa? Halo? Halo?
2: Halo?
1: Ya, dengan siapa?
2: Ini dengan Irma.
1: Oh Irma, suaranya kok beda, Ir?
2: Kenapa? Kenapa kok beda?
1: Suaranya kayak lagi teleponan yang digabung dengan banyak suara mungkin.
2: Enggak tahu.
1: Enggak tahu ya. Tapi sehat ya, Ir ya?
2: Langsung. Iya, alhamdulillah sehat.
1: Siap.
2: Lagunya tinggal apa, Mas?
1: Lagunya masih banyak, bukan tinggal. Tinggal sedikit ya. Waktunya udah bentar lagi habis
2: gitu,
1: ya.
2: Sudah hampir jam 10.
1: Ada Cinta Putih punya Yuni Shara dan Rahasia Hati punya Elemen.
2: Ya, Cinta Putih aja.
1: Baik.
2: Salamnya ya.
1: Monggo, Mbak Ir.
2: Salam yang berdana buat Mas Reza. Cakep, yang imut-imut.
1: Cakna
2: Selamat sore na, tambah bar juga. Selamat
1: berjuka. Cocok mau nebet di toples gitu ya.
2: Selalu sekeluarga.
1: Amin. Imut, par juga cocok nebet di toples.
2: Juga ada paru Kak Endos sama Iinnya. Ada paru Perismio. Juga ada Jelly sama Rindu. Juga ada Kak Rigi Anggara, ada Bebas Kor, ada Mama Intan, Kak Andri Cipta, ada
1: Siap.
2: Pak Cinta Kak Ayu.
1: Masuk Kak Andri Cipta.
2: Ada Mama Susotok, ada Mama Susotok. Salamnya buat ke semuanya.
1: Siap.
2: Lagunya Kak Pijit buat yang punya 788 ya. Salamnya salam kompakan selalu.
1: Siap.
2: Terima kasih atas sebutnya.
1: Sama-sama Mbak Ir.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entah kenapa ya. Suaranya agak beda. Udah agak beda terus banyak suara di dalam kayaknya. Baiklah Refka, lanjut angkat kembali di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Baiklah Refka, hadirkan lagunya. Tadi lagunya ini ya, Elemen dan lagunya Yuni Shara, Cinta Putih. Baiklah, Refka hadirkan untuk Anda. Nanti Refka balik lagi di Dinding Matura. Pastikan Anda terhubung dengan kami.

0: Prosotu yang harus menemukan informasi dan inspirasi pemirsa tipe ini dikendik matura malam angken ki asar ngerefkan yang ngaya prosito tor pemirsa satu aja bisa pemirsa aki malam angken dikendik matura yang ngaya RRI digital tor RRI play RRI.co.id tor antara ki songkom da bang sepoh se malam makin biasa aki tor salam juga ndak kan jaref kase tugas nih bulu tomar muka pareng sehat pareng saya ki blaska juga selamat malam se badan nih Jakarta bos Billy ngereng da satu aja pemirsa saya bisa pergi gabung bareng Refkan yang 665 telok sangat 6 tor 662 telok 14 Refkan langsung sapa yang ting-ting Madura malam mangken ting-ting Madura
1: bakar mantep ongku Mas Refkan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Win,
1: apa Mas Refkan?
0: Ya, makna cu nengenang.
1: Tawning
0: si matur. Tawning si matur. Mama malah cukaso malam minggu. Sehat tapi ki.
1: Kenapa Mas Refka?
0: Sehat panjenengan.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Persampian katin apa Mas?
0: Mo, sangang pulau sanga.
1: Katia.
0: Engki, katia Mas Faruk.
1: Belum masuk aja pekian dari ruang rindu tak kelembik
0: sama. Tak geni kan, nanti kelepas sabar.
1: Anu, cepat singgol malu-malu.
0: Hmm, ki genteng sotok lah ke rumah Nabi Mah.
1: Alhamdulillah, ni tu kulam ikat kada.

0: padahal rami kilo ente nongku. Saya enggak menteri masuk apa oleh Mbak Irma.
1: Ini kebade nih kak, menteri masuk apa oleh kan Mbak Irma.
0: Menteri masuk apa oleh SLD enggak masuk gue.
1: Terus pada
0: Engki, ngiring.
1: Pada pada parot. Parot.
0: Parot.
1: Pada Sahdan, Mbak Anies. Pada Mama Susana Bunda Yuni. Pak Tor, Pak
0: Cepaka. Engki.
1: Pak Dewa Abah Suni. Anwar Putra Setia.
0: Siap.
1: Umar Faruk Supriyadi. Pada Pak Nur Kumala, pada Mbak Iim. Sekarang yang epon. Bede. Tika beriklan di Budi Mazrifkan.
0: Tika li dan tosa. Refka sabar kok. Benikun pak sabar. Refka kaya sabar. Siap. Siap.
1: Ini paling akin ke sini ya.
0: Gigi.
1: Berapa ngumpul-ngumpul nih
0: kan? Oh, tempat pol kumpul. Wuh, pocuref kata Andi. Cese ngandi karena kumpul gini ya.
1: Nyaman nih, kepasan nyambung. Thank you.
0: Oke, leres.
1: Thank you. Dek kesempatan buat orang anu masih gua nih kak. Kan gua menolo tau nih, gua lepong selepong nih kak.
0: Salam kide, cakan cagi.
1: Siap. Kasih konferensi masuk kopi kemarin nih kan.
0: Siap, Mbak Win.
1: Gireng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagar masuk nama lah datang ki. Bos Bill. Parah aja coba bos. Bos Bill. Hadiah. Gireng ngebingeng Mbak Win malam mangke ngeding-ngeding matur.
2: Assalamualaikum, si Genteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Katina apa kabar lo?
0: Alhamdulillah Refka, saya pancenengan katina apa?
2: Alhamdulillah. Mana biten kaule saya cuma ten kaule keluarga songkan gak bisa.
0: Bu. Ana apa songkan nah?
2: Dong kinya mana? Songkan sama ngken.
0: Oh, karena cuaca tangki masuk Priadi.
2: Tangki.
0: Tik mak sampai norok lecak panjenengan nika.
2: Tak norok alo, tak norok lecak cuma pas saya sakit nih keluarga aku dulu tak wani.
0: Iya. Kok tumpian sih semangat Mas Supriyadi. Tapi abri anu support ke keluarga. Norok lecak. Momos ki ngebeseki keluarga nah hari norok lecak ge aja tak norok sake.
2: Aduh
0: jak nabo. Ante norok no. Aduh mak bodoh ring ka sake ni kalau gelok mau sore ka. Saborana ki Mas Supriyadi.
2: Mungkin tennya mana cuma napa ki? Tak singa aro, jaga. Kalau mulai cuci serius terus kan, anu jorak nih.
0: Ngomong-ngomong pas ngocak serius pas tanda kerja, wei kau ni ika peruci musuh kau lo. Kerong kau lah abing biar tak gabung Mas Supriyadi.
2: Engki anu, napa kak disak dan kau lo keluarga songkan, jadi napa kau lo jorak, anu napa jorak paling pula juga orang.
0: Oh, makedur tangki.
2: Engki nyamannya mana pun keluarga
0: tak
2: rumah tora gitu napa?
0: Engki anu apa? Esena ati tang kisi sakai gitu. Si
2: agak sih kan?
0: Biar ma puitis. Hehehe. Malam moga tulis saya kima sebenernya diki.
2: Amin.
0: Nyereng.
2: Kamu ke pak barangnya nak sehat satu je
0: nih. Amin mas sebenernya.
2: Kendingan berapa apa mas?
0: Kendingan nikah beda rarari terus beda sandit rangrang terus beda senom pari jogo oramba orambe ini ya.
2: Lainnya kini kan sobungi?
0: Ayak sapolo.
2: Mungkin gini kah mas?
0: Oh ayak sapolo gini.
2: Pak pak genteng lah juga nih.
0: Boh langsung ipri ke wembian.
2: Aduh. Katina banyak saya gabung mau dilihat mas.
0: Boh banyak nih kak. Tore.
2: Alhamdulillah.
0: Siapa sih lain nih kak? Saya pernah gabung.
2: Engki. Mana terlalu banyak bicara dik ya.
0: Engki.
2: Kita bosan. Ki salam. Ki de. Pencenengan salam.

0: Pakai tugas, semoga paringan kasihaten.
1: Amin.
0: Amang Ki Aral. Sarang keluarga Ki.
1: Eki, amin amin Mas Priadi.
0: Terus sana ma bade Abah Suni, bade Mas Jeki. Bade pasangan Epon, semoga paringan kasihaten.
1: Amin.
0: Setujuna.
1: Amin amin.
0: Terus bade Pak Asep si bade Bengkal, bade Mama Susana. Mama Ki Mama Susana mak abis tak gabungan doh.
1: Tak kini kak kalau perak jiding nyaman, ni kan mulai bodoh nengai prosito, tak oning agabung.
0: Kau masuk sana lagi? Aduh, dan nanti sekarang saya buat WRJ lagi.
1: Kau
0: masuk sana lagi?
1: Siap.
0: Mana bipon mireng lagi, mama masuk sana, dan nanti sekarang saya buat WRJ. Terus, bade Mbak Sofi, saya buat kalangan kak di sana, bukan? Tak ketinggalan bade Pak Hosen. Terus bade Pak Hendra. Satu juna mas.
1: Siap.
0: Satu juna. Tak ada tinggalan bade Mas Putra Setia. Si bade anu bade
1: Ras.
0: Ah, tunduk Ras. Sarang anu. Sarang Mesirah. Sarang Anwar Ringki.
1: Siap.
0: Yang tuh bunga-bungan lagi.
1: Siap Mas Supriyadi.
0: De panjenengan matur saya Ibu Sakalangkong atas petuan lagi.
1: Sami-sami.
0: Inki, kirain assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pada kesempatan tangki gabung, mulai pun keluargana songkan. Malam aku paling cepat saya ki Mas Supriyadi ki. Bingking sama Mas Supriyadi, tinggal di Maturo.
2: Laka mantep ongku Mas Resa. Asar Evi seperti lenteng.
1: Inki. aku ada. Ya deh sih.
2: Le temu aja. Pak repan kali semua.
1: Kau lo ngantos asik ke beli ngantos derhem mah.
2: Ada asik ke tade. Asik ke buruh.
1: Mu tak buruh kae long.
2: Ejapo sarana happy buruh komplainan. Berdenot-denotan dan gabungan. Kali buruh sekali ini ngaki. Kemula penimbang ini kayak putus pun Mas Refkan penongku sedih
1: gila. Dan kalau penasaran gak sama Evi mah apa benya aja pun gula. Saya gak bisa gabung kau lah gabung juga.
2: Oh oke.
1: Mak Serli. Kemula
2: penimbang tau nih mungkin ngomongin aja kanca. Yang gula tak ibu lagi mutang yayang.
1: Yayang.
2: Kalau nanti yang ngesen pulih sana gula jenika gak aku lah.
1: Oh asik. Siap. Keluar munasik ke siap Mbak Evi ngereng cerita siapa gelo Mbak Evi
2: oke
1: si oke ya tuh
2: salam ki
1: ki ngereng
2: di pertama ya terakhir ada kapan jenengan selamat bertugas cerpereng mas sehat
1: cerpereng
2: lancar umur lancar pertobatan semoga rezeki si halal ki
1: amin bantu asis amin
2: sukan bantu ki lekeh bantu Pak Gama bantu Umbu A Pare wong maso. Pakai ayu. Bede. Pasir apa lagi? Bede ifon. Bukan bede Asep. Ibukan.
1: Siap.
2: Mbak Yuni, maso apa lagi? Maso, Mbak.
1: Maso, Mbak.
2: Ibu. Kok TV, Mbak? Itu komplainan, Mbak. Asik.
1: Asik.
2: Saya tak berisik. Bede Mas Hendra.
1: Siap.
2: Bede mandi ketawa.
1: Siap.
2: Oh, satu aja lagi.
1: Enki.
2: Pantintan, patut kecuali.
1: Siap, Mbak Evi.
2: Makasih atas waktunya.
1: Sami-sami. Asih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarpun Mbak Evi terlalu ceria ya. Luar biasa. Sehat-sehat selalu Mbak Evi ya. Ngeringnya bingkingan Mbak Evi. Ding-ding Madura.
3: Waduh. Latar mantepungku,
1: ketan. Mantap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tabang ki boleh.
1: Tabang ki boleh.
3: Saingki.
1: Kabar apa kun lek? Berapa?
3: Wah.
1: Ketika apa?
3: Alhamdulillah.
1: Binting katanya mbian. Binting mbian katanya kakak ulo. Berapa lek? Kabar apa kun?
3: Berapa lek? Kabar lek. Sehat lek. Pakun sehat lagi kabar.
1: Pakun jadi sejum ya ada.
3: Dan lah. sering tak belemon, tinggal belemon lah pun. Eh, jam tempat kibahan, tanya kibon.
1: Tanya kibon, lemi peng-peng.
3: Kalau bawa sunni garu boleh. Mon cipto ngepeng, mon dua peng-peng.
1: Peng-peng, kama pun
3: bersunni. Lalu kau ingat, ada musik gini.
1: Tak geni. Tak geni kan, mas.
3: Cuma, cuma. Kibon, le, masalah kencing bontok-norok sih.
1: Oke, siap.
3: Kini kagak itu, matuk-matuk kagak itu. Gila, le.
1: Siap mas, gitu
3: mas loh. Iya, nama si pertama, patun catur dalam jam dan bertugas sih. Jadi mana lebih beriman tengah teh sampai si paling selamat sampai ada pada kata yang
1: penting. Amin.
3: Kisah lama berdua Pak Nor, Pak Sapur, jelek ke Asep Bang Asep, Sap, Ano Asep Birama, Pak Noro lah. Pak Haji Burhan, sering si Mulja, Pak Haji Komarudin, salam hormat. Jadi lagi kau ringan sehat, sangat bahali bukan sih?
1: Okay.
3: Bupat kor, baca cempaka. Ia basun ni, mana basun ni? Kau licat tunduk kali berile ni serle. Kalau mungkin langsir negara ni tidak masuk. Terima abah. Oh riba masuk abah. Ya abah. Anu bah, anu kini sih lemon masuk dah kali ni bulat apa kabar ni serle? Bulat apa kabar? Leong kuleng, kuleng.
1: Siap
3: Nisir bulan okay. Termasuk online bagi bah. Oh coba. Gimana bah? Kasaper bah. Gimana kita tuh jalan le.
1: Gimana siap mas. Gimana
3: kita tuh abah. Gimana kita tuh masuk lagi.
1: Gimana siap bah.
3: Gimana langsung le.
1: Gimana sami-sami mas.
3: Gimana assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mun pada abah pas tuh diangkat. Jadi pas mixer rani kata akam persadairan lah. Kita emang kija sera. Ebing dengan Mas Cik, ading-ading matura. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Ah, ting-ting matura. Cik, kau besar dengan anak?
1: Aduh, lanceng omor.
4: Cik, mau dan gelok trauma. Kita belum bisa mas.
1: Saya rasa ini langsung mokdul, alhamdulillah. Mokdul yang muncul, alhamdulillah.
4: Cek tau dusuk ke JK, Pak.
1: Halo. Eh, sholat, Pak.
4: Gua ada cek. Eh, sepuluh kita datang kali. JK. Aduh. Kontong, Abah Sunni, tak namun pantun. Gua udah nengilah abang, kan?
1: Acara apa, Pak?
4: Ada abang, kan? Katina, Pak.
1: Alhamdulillah, saya, Pak. Pancenengan katina apa, Pak?
4: Oh, saya sambian.
1: Alhamdulillah.
4: Saya sempat pancing dengan kan itu.
1: Alhamdulillah.
4: Karena Repka kan itu ngangkungi arte ma atau sate.
1: Ma ngangkungi arte apa?
4: Ah, Repka arte na, apa? Ma malas sate. Jadi at nabah sini ada semirang lagi pancing dengan.
1: Bu, Sherlock bah, ikonin apa?
4: Dan canting sepuluh kau nak bisa?
1: Kecina apa?
4: Asirlah lamari kaca. Awak tu lamari kete. Bila merlah beri mata, bila ngetem mas Repka beri hati.
1: Alhamdulillah. Pocur lah kek, cik saya ngabini kau dah tares nak kambian. Cik saya ngabini kau dah teruk kambian di kanan setuju.
4: Dan bantuan kau nak mas Repka.
1: Nanti nak apa?
4: Nak apa lagi? Bodat. Kenapa? Oke. Gue ini kayak gila-gila unu sakan cantik.
1: Gue di Ramina.
4: Coba-coba. Udah nengi lapangan anak ke foto.
1: Oh, enggak. Alhamdulillah.
4: Iya, man. Semer dia demi kalau kata aja. Men tempe nih Robi ya.
1: Asik.
4: Oke. Kau apa dulu Mas Repka teroca? Meni sambi bagi ya.
1: Kepa mas satu pak. Anu beko.
4: Saat salam kan itu.
1: Enggak.
4: Karena abah sini kemarin kita tak bisa masuk.
1: Siap.
4: Kek saya perdana pekun ya terhadap kan. Jeki.
1: Siap.
4: Udah happy, udah mama di sana.
1: Siap.
4: Dewa Surai. Malah-malah ngayu nih Kak Dinto. Putra setia. Pasti rugi-rugi. Beda Irma. Beda Pak Cempaka. Pak Ketua. Sekarang Mas Panji kan. Tor kasih tu aja nih.
1: Siap bah.
4: Soal karen insya Allah aku nak bicara atau dangdut karen.
1: Karen aku nak.
4: kroki apa sini tak bisa kroki.
1: Siap mbak.
4: Oke, saat genting, bagun.
1: Oh, narabun.
4: Dia kawan dengan mantap sekarang kau.
1: Thank you, sami-sami mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keburu, thank you mbak. Bola narab mi orang. Biasa ngocak, ndak kasambian. Cik langgung. Ngereng lanjut ya bingging ngebahas ini.
5: Ting keting Madura mantep ngulek si genteng Bang Rika.
1: Saya kagerong nggak modul muncul boleh.
5: Muncul boleh. Jadi si tuan muda Roni Sanjaya selanceng kebaceng selalanceng ki
1: genteng.
5: Genteng. Genteng badan Bang Rizka.
1: Alhamdulillah. Keng? Ketibian.
5: Apa?
1: Keng ketibian.
5: Oke. Good.
1: Kibas?
5: Hah?
1: Halo? Keng ketibian ki?
5: Kamu ketibi bakku.
1: Bakun ketibi. Oh.
5: Bakun ibarin pental bi guling. Biasa.
1: Biasa.
5: Menjanggu-jang.
1: Siap.
5: Ano? Li berlian sambil lalu minum gedang kopi.
1: Mantap ke ni
5: sambil ngitinga Kipro 1 acara ting ting ting matur.
1: Leras.
5: Sengpon nomor Pro 1 lep lep pon meron.
1: Siap.
5: Mon Kretan selain, aduh semangat tapi soalan apa? Tak ada dengan dipojokan. Nang HP, emang zaman kecemojo. Bangga beri dima yang
1: cih. Yang cih. Pada masuk mas dia tadi.
5: Kimon Roni kesipi baku. Kita lagi salam kawas.
1: Eki siap.
5: Karena Nisar selain
1: siap mas. Siap mas.
5: Salam saya pertama Ketua Raki Daka Bang Rika. Selamat menjalankan tugas. Siap, kalau pulang mas. Hati-hati. Sukenan Daka Basuni Dewa Suraying. Jaga Semara bersama Ayang Arendina. Sukenan Daka Pak Irma, Pak Epi, Pak Guda Laut, Pak Nur Masok Nur. Abang Nur.
1: Abang Nur.
5: Sukenan deka Nisar. Sebadan yang era as Bang Angwar. Deka Cinepan.
1: Siap.
5: Pro 1 tanpa terkecuali.
1: Siap.
5: Tingin orang pun tegi teretan.
1: Siap.
5: Kelima naman cermani si Bang Rizka.
1: Agenteng.
5: Terocet kemantar jelo.
1: Asik.
5: Ketina Bang Rizka mantar nangis ya. Tony ngajak mencari Noro agak makasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cialah. Egi bawa Bang Roni, bye. Aduh, Egi bawa Bang Roni jauh bang. Ini kak pada saya ngantos bunda, cila bunda jana. Kalau Pak Narto itu sering ngecung, ya kalau Pak Narto itu memang ahlinya. Kalau Refka kira tahu tuan perangan kak telpon melolos saya tahu. Akhirnya binggengan malam angkene ya binggengan Bang Roni. Dingin dingin Madura?
6: Lagar mas tepungku. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Di pondok apa kabar Mas Resta?
1: Bapak gunung padan segelok.
6: Alhamdulillah sih.
1: Thank you. Thank you, alhamdulillah. Mbian katina apa kabar?
6: Alhamdulillah, baik.
1: Mak masih akan cawing-cuing, Mbian. Masih kita ngecuing-ngecuing nih, kenapa nih kasih loput?
6: Oh, ini ya. Saya pun di radio pun lagi. Makasih
1: ngecuing. Kok di radio nanya sabuk beberapa bentar?
6: Sebuah bentar saya tidak, mau ke rumah saya sekali, Mbian.
1: Siap. Nyereng. Mbak Ir, saya cecer gila Mbak Ir.
6: Mbak Ir mah, Dewi.
1: Oh Dewi!
6: Thank you.
1: Bah, salah lo apa? Kacepot gula merah.
6: Oh. Terus?
1: Ngki kau lo lopot nyon sabora.
6: Oh,
1: ngki. Mbak Dewi.
6: Ngki.
1: Mak abit mbien Mbak Dewi.
6: Ya dengan lekar munajaran sama Mas Rifkan juga tak bisa masuk-masuk nih ya.
1: Boh, kok nih kak boleh.
6: Ngki tak bisa masuk-masuk. Bener tak masuk atau yang tak bisa
1: kan? Oh, bisa kalau tak bisa ngki. Sabora ngki dikelah bengalakune raja namo sokulo Mbak Dewi.
6: Mungkin
1: dia pikir
6: mele-gule
1: anu
6: kan channel
1: nama le
6: nyaman masuk
1: teh. Bo pas nyalo. Pas nyalo. Nyalo.
6: Mun puni radi lah bang tak ring nyaman lo.
1: Siap Mbak Dewi.
6: Oke. Kibon kendinya bude napa Mas Trista?
1: Kendinya nih kak ayak sapolo rararari orang mbak orang be.
6: Oh, kena kayak sapolo.
1: Oke, siap.
6: Iya. Cipun salam lagi.
1: Ngereng-ngereng Mbak Dewi.
6: Salam seberdama ke angku Mas Rifka. Semoga barangnya sehat terlalu sih. Cukun ke BGT Rindi.
1: Thank you.
6: Bode Bosepun bode Pemboang Pangeran Bukabu. Bode Pangeran Bukabu. Cukun bode Pak Ketua yang tersebut bungkusnya. Bode Pak Irma. Saya kaya gini pun.
1: Siap Mbak Dewi.
6: Ini bode Neser juga Cipun. Iya, jaga masker sama terselan kau bukan lagi.
1: Sami-sami Mbak Dewi.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling sehat ki Mbak Dewi. Merarmuku bisa langsung masuk. Oh kita laksanakan bensin lain. Tenggi. Malam angken RFK beding atau lagi ding-ding. Jangan sabora manabi se berdia gabung belum sempat agabung tator sakalangkung dan satu aja sih pun agabung malam mangken jangan sabora manabi beda tator kata tutur kata i capo dari Refka si korang mas seneng deka satu aja pamirsa saya malam mangken neng approach itu RRI Sumeneb ayak sapolo rami rama ayak Refka toraki dek satu aja pemirsa saya ampun agabung malam mangken neng program 1 RRI Sumeneb.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.

1 RRI Sumber Kenal Informasi dan Inspirasi. Mendengar usai sudah kebersamaan kita hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja program 1 RRI Sumenep ucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini membawa kesan di hati pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumeneb kembali mengudara melalui FM 101,3 MHz AM 1098 kHz menyiarkan siaran sepanjang hari ini di Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Gita Ayu. Sukses selalu untuk Anda, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Teman-teman langkah mereka sukses saat sekali di udara, tetap di udara dan berdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar.

Manusia sering kali berdoa untuk mendapatkan keburukan, sebagaimana biasanya berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa.

Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan mengetahui bilangan tahun serta penghitungan waktu. Segala sesuatu telah kami terangkan secara terperinci.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami.

kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya bersifat rohani semata. Secara jasmani pun beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki kesempurnaan. Gaya berjalan yang sangat lamban hingga gerakannya bak batang pohon yang dipikul saking beratnya, kurang semangat dalam bergerak, bak orang mati, cara demikian ini tercela. Begitu pula dengan cara berjalan yang terlalu cepat, tidak beraturan tanpa perhitungan, juga merupakan cara berjalan yang buruk, menunjukkan orang tersebut kurang akalnya. Apalagi bila sembari dengan sering menengok ke kanan atau ke kiri. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bab 1 halaman 167. Cara berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semestinya menjadi panutan kita. Akan tetapi, ironisnya ada sejumlah orang yang disebut sebagai ahli ibadah, ia memiliki cara berjalan kontradiktif dengan ketegapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli ibadah ini mempertontonkan gerak yang lemah, lunglai, lesu tanpa tenaga, menampakkan rasa malas-malasan dalam berjalan maupun berbicara, supaya orang lain menilainya sebagai orang yang suka beribadah pada malam hari, sering berpuasa pada siang harinya, dan ahli wara'. Imam As-Suyuti rahimahullah mengomentari cara berjalan ahli ibadah yang seperti ini. Katanya, perlu diketahui tuntunan agama tidaklah seperti itu. Yang tepat ialah tata cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, dilanjutkan oleh generasi salafus salih. Sungguh penghulu generasi terdahulu dan generasi belakangan, Rasulullah SAW, jika berjalan, mereka berjalan dengan tegap seolah-olah berjalan dari arah ketinggian. Kita Al-Amru Bilit Tiba'a, halaman 193. Ada sebuah kisah menarik adalah Asyifa binti Abdillah pernah menyaksikan sejumlah pemuda yang berjalan dengan lambat. Maka ia pun melontarkan pertanyaan, siapakah mereka itu? Orang-orang menjawab, mereka adalah para ahli ibadah. Maka Asyifa binti Abdillah menimpali, dulu, demi Allah, jika Umar berbicara suaranya terdengar, jika berjalan ia cepat, dan jika memukul membuat orang kesakitan. Dan beliau itulah contoh ahli ibadah sebenarnya. Ternyata, gaya berjalan pun telah dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabat secara sempurna, yang mungkin sebagian orang menganggapnya perkara ringan dan sepele. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Sadiqul Masdur.

Mutiara Pagi Pro 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu sudah menemani Anda hari ini Mutiara Pagi di edisi 11 Juli 2020

0: 26 pendengar, dan pagi hari ini selain melalui frekuensi kami 101,3 MHz, kita juga siarkan melalui YouTube kami RRI Sumenepnet. Kita sudah ditemani bersama penyuluh agama Islam Kemenag Sumenep, Ustadz Hamidi. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semoga diberikan kesehatan selalu hari ini, Ustadz, bersama keluarga di rumah.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI, Ustadz Hamidi. Dan topik kita, pendengar, pada pagi hari ini, menggapai ampunan Allah. Nanti saya undang Anda juga di tiga jalur telepon, 0328-665-396, 662-317, atau 0811-334-5101. Silakan, sebagai mukadimah, sebelum kita berdiskusi pada pagi hari ini, Ustadz Hamidi.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang mengabdi kepada Allah, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berjalan di ril yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa pertolongan, ma'unah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan bisa melaksanakan ini semua sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para pendengar sekalian, pada pagi hari ini saya ingin mengutip, ingin membicarakan sedikit tentang menggapai ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha luas ampunnya, adalah zat yang maha luar biasa kasih sayangnya kepada kita sebagai makhluk, kepada kita sebagai manusia. Oleh karena itu, kita di sisi lain harus sadar bahwa kita sebagai manusia adalah manusia yang sangat lemah, manusia yang tentu banyak kekurangannya. Sebagai seorang hamba yang sering melakukan dosa, baik itu secara nyata ataupun secara samar. Artinya dosa yang dilakukan manusia itu ada yang terang, ada yang batin. Artinya kesalahan-kesalahan yang sifatnya muncul dari batin seorang hamba. Maka dari itu, bagaimana kita menggapai ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat selama ini. Maka dari itu, saya mengutip sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Di kitab itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala." Sahabat Anas menceritakan bahwa beliau pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Qala Allah ta'ala." Artinya hadis ini adalah hadis qudsi, karena oleh Nabi Muhammad dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa isi hadisnya? Isi hadisnya adalah, "Ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak

ka'ala ma'kana minka wala kubai. Wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya engkau selama berdoa kepadaku, selama berharap kepadaku, kata Allah, ghafartu laka ala makana mika. Ghafartu, saya mengampuni kepadamu atas apa yang ada dari kamu. Wala ubali, dan saya tidak memperdulikannya. Ini adalah firman Allah yang dikutip oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis qudsinya. Artinya, salah satu jalan untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang manusia itu selama masih mau berdoa kepada Allah, selama masih mau berharap kepada Allah, maka manusia yang seperti itu masih ada harapan besar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa saja mengenai dosa yang ada pada hamba itu. Wala ubali, kata Allah, dan saya tidak memperdulikannya. Artinya, tak peduli berapapun dosanya, seberapa besar dosanya, selama orang itu masih mau berdoa kepada Allah, mau memohon kepada Allah, maka hamba itu akan mendapatkan ampunan. Di samping dia berdoa, dia juga menaruh harapan rojak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menaruh harapan besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diampuni dosa-dosanya, agar mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi, yang pertama, orang itu akan mendapatkan ampunan dari Allah. Orang itu adalah berdoa, memohon kepada Allah, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doa misalnya, adalah sesuatu yang sangat agung. Kenapa demikian? Karena ketika orang itu mau berdoa, ketika orang itu mau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada titik itu, seorang manusia, pertama, dia mengakui kelemahan dirinya. Dia mengakui bahwa dia manusia yang lemah. Karena manusia yang lemah, maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, ketika orang itu sudah mau berdoa kepada Allah, maka manusia itu adalah mengakui betapa besar kekuasaan Allah, betapa agung Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari sini ini adalah bentuk penghambaan yang luar biasa antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari sisi doa saja. Apa saja kira-kira doa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satunya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diampuni dosa-dosa kita, agar kita diberi kehidupan yang layak, kehidupan yang baik, baik kehidupan di dunia maupun nanti kehidupan kita di akhirat. Karena manusia itu tidak hanya hidup di dunia, melainkan nantinya manusia itu akan melanjutkan fase-fase kehidupannya, mulai dari dunia, alam barzakh, lalu nanti ke akhirat. Maka disinilah mengapa seorang hamba itu harus memohon kepada Allah agar dimudahkan, agar diberi kebaikan dari sisi perjalanan hidupnya, baik dari di dunia ke alam barzakh, lalu nanti ke alam akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, ada rojak. Apa itu rojak? Harapan. Ada harapan optimis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang hamba selama masih menaruh harapan kepada Allah, berarti dia masih mengakui akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita tidak perlu, tidak boleh pesimis,

tidak boleh apa namanya mengecilkan harapan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemberi, adalah zat yang maha pengampun, adalah zat yang bisa mengubah nasib manusia dari keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kelanjutan hadisnya, ya bena Adam, lau balagat dhunubuka ananas samai, thumma staghfartani, ghafartu laka. Kata Allah, wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya dosa-dosamu itu setinggi langit, thumma staghfartani, lalu kamu meminta ampunan kepadaku, ghafartu laka, maka saya, maka aku akan mengampunimu. Ini yang ketiga, adalah permohonan ampun dari seorang hamba. Jadi hamba itu, manusia itu harus sadar bahwa dirinya pernah melakukan kesalahan, bahwa dirinya telah melakukan kesalahan. Maka salah satu bentuk untuk mengakui kesalahan itu adalah dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada erat kaitannya dengan yang pertama dan yang kedua. Karena yang ketiga ini, meminta ampunan, ini masuk dari kategori memohon kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba selama masih mau minta ampunan, selama masih mau meminta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kepada kita sebagai manusia, akan mengampuni kepada hamba-hambanya yang pendosa. Maka tidak usah putus asa dengan apa yang telah kita lakukan di masa-masa yang lalu, karena kita akan dihadapkan dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala yang maha luar biasa, yang sangat besar kepada hamba-hambanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya bena Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya, thumma lakitani la tushriku bi syai'an, la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Allah berkata, wahai anak Adam, wahai manusia, andaikan kamu nanti mendatangiku. Maksudnya, manusia itu mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, matinya bi kurabil ardi, dengan seisi bumi, dengan sepenuh bumi kesalahannya, khotoya kesalahannya, tsumma lakitani, kemudian kau wahai manusia menjumpaiku, la tusyriku bi syai'an, kamu tidak dalam keadaan syirik, kamu tidak dalam keadaan musyrik kepadaku, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka niscaya aku akan memberimu ampunan sama juga sepenuh isi bumi ini. Maka betapa luas pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kunci untuk menggapai ampunan Allah yang keempat ini dalam hadis yang telah saya kutip tadi itu adalah dia mati tidak dalam keadaan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, maka orang itu nantinya akan mendapatkan ampunan walaupun dia berdosa, dosanya sepenuh atau seisi bumi ini. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ini kita akan diberi pengampunan, akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kondisi kita

0: bagaimanapun dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, tentu dengan apa namanya, dengan kunci-kunci yang telah saya sampaikan tadi. Jadi dengan empat hal kita insya Allah akan menggapai ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, dan yang tak kalah pentingnya ini, adalah mati dalam keadaan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini sebagai pengantar dari
1: Baik.
0: perbincangan kita pada pagi hari ini.
1: Oke, baik. Ada empat poin yang baru saja disampaikan Ustadz Hamidi, pendengar. Dan ini semoga kita selalu di ini ya, Ustadz, diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Allahumma amin.
0: Amin.
1: Baik, jalur telepon kami buka untuk Anda. Silakan, nampaknya sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Oke, dari siapa di mana Bapak?
2: Itu Bondo.
1: Pak Taufik ya.
2: Ya.
1: Semoga diberikan kesehatan selalu Pak Taufik. Silakan
2: Amin.
1: Pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Ustaz Hafidi.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bapak.
2: Menggapai ampun dari Allah ya.
1: Mm-hmm.
2: Yang saya tanyakan di sini kutipan hadis itu tadi, itu kan memohon ampun kepada Allah, Allah mesti mengampuni. Kalau kita punya salah kepada Allah, bagaimana kita kalau punya salah kepada hakul adami?
1: Baik.
2: Dan hakul adami itu kita sudah minta maaf kepada yang bersangkutan, tetapi yang bersangkutan tidak memaafkan. Apakah kewajiban kita sudah gugur atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita punya salah ke saudara kita, ke kerabat kita, terutama hak yang barangkali tidak semestinya kita pakai, punya keluarga kita, punya saudara kita, seperti apa nih Ustadz, silakan.
0: Baik, terima kasih Bapak Taufik.
1: Taufik, ya.
0: Sebenarnya ya Bapak, sebenarnya poin ini nanti saya akan jadikan closing statement di akhir sebenarnya. Tapi
1: sudah buru-buru
0: sudah ada,
1: ya.
0: Penanya dari penanya dari Bapak Taufik. Tidak apa-apa, nanti saya akan langsung jelaskan sekarang.
1: Baik.
0: Bahwa ketika manusia itu melakukan kesalahan, melakukan dosa, dosa itu ada yang sifatnya vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada yang berhubungan dengan sesama manusia, maka orang itu tentu harus meminta ampunan, harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bisa digapai dengan beberapa syarat ya. Yang pertama, al-ikla'u 'anil ma'siyah. Maka orang itu harus melepas kesalahannya. Kalau dia punya salah kepada Allah, maka harus berhenti kesalahannya. Kalau dia punya kesalahan sesama manusia, maka dia harus melepas juga kesalahan, harus berhenti dari kesalahan. Yang pertama. Yang kedua, an-nadam 'ala ma fat. Dia menyesali atas apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Yang telah dilaksanakan, yang telah dilakukan, maka orang itu harus menyesali. Kalau tidak menyesali, berarti dia itu apa namanya, hanya main-main saja. Berarti dia tidak berharap penuh untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal azmu ala alla ya'ud. Berkeinginan kuat untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Artinya ada efek jera sebenarnya di sini. Harus berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah dia lakukan. Itu. Terus, wa in kana haqqun adamiyyun falyubadir bi ada'il haqq ilaihi wat tahallul minhu. Ini yang ada kaitannya dengan yang telah ditanyakan oleh Bapak penanya tadi itu, Bapak Taufik. Bahwa apabila dosa itu ada kaitannya dengan hak adami, dengan hak sesama manusia, falyubadir biada'il haq. Maka orang itu diharuskan untuk mempercepat menunaikan hak itu. Jika itu misalnya bersifat hutang piutang, maka harus kita menyelesaikan perhitungan hutang piutang itu. Wat tahallul min, dan minta untuk minta agar dihalalkan. Jika kita menzalimi orang lain misalnya, maka kita harus minta maaf kepada orang itu. Jika kita misalnya pernah menyakiti orang lain misalnya, maka kita harus minta maaf kepada orang itu. Maka inilah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang hamba agar betul-betul orang itu menghamba. Artinya tidak serta-merta langsung memohon kepada Allah. Tidak. Ini masih ada
1: tahapan,
0: karena penjelasan-penjelasan khusus bagaimana baik. Orang itu betul-betul menggapai ampunan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, kalau ada hubungannya dengan hakul adami, ada kaitannya dengan sesama manusia, maka orang itu harus bergegas untuk memenuhi hak orang lain itu dan memohon kepada orang itu. Selebihnya kita adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting manusia itu sudah betul-betul meminta maaf kepada orang itu sesuai dengan kesalahan kita yang telah kita lakukan kepada orang lain. Mungkin baik. Begitu, Mbak. Oke, untuk baik. Bapak Taufik.
1: Nah, inilah makanya risiko ketika kita punya, ketika kita berselisih begitu ya dengan orang lain, Ustadz ya. Jadi memang konsekuensinya lumayan. Apalagi tadi kata Pak Taufik, jika tidak memaafkan gitu. Nah, ini perkara beda lagi ya, Ustadz ya. Oke, baik. Semoga kita selalu diselamatkan terkait dengan
0: jadi,
1: hal ini.
0: Persoalan persoalan dimaafkan atau tidak itu kan tergantung dari kesalahan apa yang kita lakukan.
1: Baik.
0: Dan tergantung dari sisi serius enggak kita minta maaf kepada orang lain. Maka selama kita betul-betul serius meminta maaf, menyesali terhadap apa yang dilakukan, maka insya Allah orang itu akan mendapatkan maaf dari orang yang telah kita zalimi itu.
1: Baik.
0: Insya Allah begitu. Selebihnya kita pasrah kepada Allah. Selebihnya kita tinggal mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan-ampunan itu.
1: Oke. Saya undang Anda kembali, silakan di belakang Pak Taufik di tiga jalur telepon kami 0328-665-396, 662-317. Baik, belum ada ya. Oke, Ustadz, ketika misalnya takdir kita ini sudah tercatat di Lauh Mahfuz, apakah dosa kita di masa yang akan datang juga sudah tercatat atau bagaimana nih Ustadz konsep kehidupan sebenarnya nih?
0: Baik. Mengenai ketentuan yang telah ditentukan kepada kita sebagai manusia, maka kita harus tetap dalam posisi.
1: Mohon maaf Ustadz, sepertinya suaranya tiba-tiba mati. Kita tidak bisa mendengar. Mungkin bisa dicek kembali. Karena tiba-tiba saja. Oke, ini sepertinya sudah mulai kembali. Oke, silakan, silakan.
0: Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan jalan yang telah ditentukan itu. Tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terpenting di sini pertama adalah doa. Artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Tentu ini memohon kepada Allah apabila kita memang oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya ditetapkan sebagai orang yang tidak beruntung misalnya, tetapi naudzubillah semoga dijauhkan. Maka ini yang menetapkan kan Allah. Dan kita memohon kepada Allah, maka yang berhak untuk menghapusnya pun juga Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu akan ada jalan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul memang ada ketetapan, tetapi Allah yang menetapkan, maka Allah pula yang akan menghapus ketetapan itu. Kita tahu bahwa doa bisa mengubah terhadap takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an itu yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah itu memiliki kewenangan untuk menghapus terhadap apa yang telah ditetapkan. Makanya kita itu dalam merayakan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban itu kita kan apa namanya? Kita kan dianjurkan untuk membaca surah Yasin sebanyak 3 kali, yang salah satunya adalah memohon agar mati dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah ini adalah ya mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Maka dengan demikian insya Allah orang itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita tetap ada harapan penuh, ada harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar kita hidup kita tidak menjadi pesimis. Hidup kita tidak menjadi susah begitu, Mbak.
1: Baik, jadi memang husnuzon Ustaz ya, apapun yang Allah tetapkan takdir kita ini selalu baik untuk kita. Baik, masih ada waktu 5 menit lagi, saya masih undang Anda mungkin satu penelpon lagi. Terkait ini Ustaz, kita itu selalu saja susah mengintrospeksi diri kita sendiri. Tapi untuk menjustifikasi orang terkait kesalahannya, dosanya, wah kita selalu handal nih Ustaz. Seringkali kita mencemooh, mencela dosa orang lain. Dan kita tidak perhatian dengan apa yang kita buat. Nah ini salah satu sifat kesombongan. Kalau Ustadz bilang tadi berserah diri kepada Allah dan meyakini bahwa kita ini makhluk yang lemah dan tidak mampu gitu ya Ustadz ya. Sifat-sifat seperti ini nih yang selalu pandai mengkoreksi orang lain tanpa ngaca nih, yang perlu kita hilangkan nih. Silakan Ustadz.
0: Baik. Ya, begitulah manusia. Manusia itu memang terkadang lebih pintar mengoreksi orang lain daripada mengoreksi dirinya sendiri. Padahal kalau kita sadar, kita merenung bahwa yang diperintah untuk dikoreksi itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Hasibu anfusakum. Koreksilah diri kita. Kita diperintah untuk mengoreksi diri kita. Bukan hasibu ashabakum. Bukan hasibu ghairakum. Bukan ada perintah, silahkan hitung kesalahan orang lain. Silahkan hitung kesalahan teman-teman. Tidak ada seperti itu. Yang ada adalah hasibu anfusakum. Adalah perintah untuk mengintrospeksi, perintah untuk menghitung apa saja kesalahan saya, apa saja kekeliruan saya. Maka pertama kita harus sadar. Sadar bahwa kita memang diperintah untuk mengoreksi diri kita sendiri. Yang kedua, harus sadar bahwa teman kita yang sedang kita hitung-hitung kesalahannya itu, kita harus sadar bahwa dia adalah manusia. Dan saya juga manusia. Maka manusia sesama manusia, maka tentu memiliki sifat yang sama. Apa sifat itu? Adalah manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Jadi kalau orang lain melakukan salah, maka kita tidak bisa mengklaim diri kita sebagai manusia yang suci, lepas dari segala kesalahan. Kalau misalnya dia sebagai manusia yang bisa melakukan kekeliruan, maka kita juga manusia tentu juga bisa melakukan kekeliruan, kesalahan atau lupa. Maka dari sini, ketika manusia sudah sadar, maka dia akan bisa step by step mengurangi apa namanya, mengurangi cross check terhadap kesalahan orang lain. Memang itu kesalahan orang lain seperti gajah di hadapan kita. Sementara kesalahan kita, dosa kita itu nyaris hampir tidak sama dengan semut di hadapan kita, sehingga tidak kelihatan. Makanya sungguh beruntung orang yang disibukkan dengan kesalahan-kesalahan dirinya sendiri, dengan aib-aibnya sendiri, daripada dia hanya sibuk dengan mengurusi kesalahan dan aib orang lain. Begitu mengenai apa namanya, membicarakan aib orang lain, Pak.
1: Ini termasuk penyakit hati sebenarnya, Ustaz.
0: Iya.
1: Jadi memang gampang sekali, kalau kata Ustaz tadi, gampang sekali kita mengkoreksi saudara kita, sementara sebenarnya kita ini bisa jadi jauh lebih buruk begitu. Nah, tadi waktu kita sangat terbatas, tadi Ustaz katanya ada closing statement yang kita tunggu-tunggu nih. Silakan bisa langsung ditutup nih Ustaz, karena waktu kita terbatas.
0: Ya. Jadi kesimpulan dari apa yang telah kita bahas dari tadi itu, dan semoga pembahasan ini menjadi bekal kepada kita, bisa menjadi penunjuk jalan yang baik kepada kita, agar kita itu betul-betul menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal yang ingin saya sampaikan di penghujung kegiatan Mutiara pagi ini adalah, yang pertama, Allah itu adalah zat yang maha pengampun, adalah zat yang sangat luas ampunannya, yang tidak peduli dengan segala kesalahan, dengan segala dosa yang telah dilakukan oleh manusia, selama manusia itu melalui, melakukan hal-hal yang memang diperintahkan kepada kita. Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua adalah berharap penuh kepada Allah, berharap besar kepada Allah. Yang ketiga adalah memohon ampun. Dan yang keempat, mati dalam keadaan membawa Islam dan iman. Lalu ketika orang itu dihadapkan dengan kesalahan, maka orang itu hendaknya melepas, berhenti dari kesalahan itu, menyesali terhadap apa yang telah dilakukan, tidak mengulanginya. Dan jika ada kaitannya dengan manusia yang lain, maka hendaklah orang itu meminta ampunan, meminta maaf kepada orang lain. Maka ketika seperti itu, maka manusia yang seperti ini, insya Allah akan mendapatkan ampunan, akan dimudahkan segala urusannya, sesuai dengan doa yang kita panjatkan dalam keseharian kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kehidupan yang baik di dunia. Ya Allah, berilah kami kehidupan yang baik di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Maka dengan ini, maka manusia akan menjadi manusia yang hidupnya untung, hidupnya akan bahagia dengan menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan mohon dikoreksi, karena ini adalah keterbatasan saya sebagai manusia.
1: Baik. Terima kasih Ustaz Hamidi. Dan pendengar, salah satu hadis ini riwayat At-Tirmizi 3537. Sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Dan ini kita diingatkan hari ini. Terima kasih Ustaz Hamidi, karena bisa jadi kita lupa hari ini. Besok adalah waktu pertanggungjawaban kita, waktu kontrak kita habis di dunia. Ini yang selalu kita khawatirkan. kita selalu terbuai dengan hal-hal yang bersifat keduniawian. Terima kasih sudah diingatkan hari ini di Mutiara Pagi. Semoga selalu diberikan kesehatan Ustadz Hamidi bersama keluarga di rumah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Insya Allah di kesempatan lain di Mutiara Pagi kita akan berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya Gita Ayu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi Pro 1.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: soal budaya antara kepulauan dan daratan. Tapi secara garis besar, sebenarnya budaya Sumenep ini seperti apa sih menurut pandangan Pak Ridwan?
1: Baik, Mbak Ririn. Sebenarnya hemat saya tidak perlu di kotak-kotak ya, antara daratan dan kepulauan ya. Karena ini bicara Sumenep, jadi harus sudah menuju ada keinginan dan cita-cita bersama bahwa satu Sumenep dengan berbagai dan beragam kebudayaan yang ada. Itu yang harus diupayakan oleh semua pihak ya, tidak perlu selalu mendikotomi ini saya daratan, ini saya kepulauan. Semuanya bicara Sumenep, satu hati untuk beragam budaya, beragam satu peradaban yang maju dan berkelanjutan. Saya kira begitu.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI. Saya Gita Ayu menemani Anda semuanya pagi ini. RRI mengudara menemani Anda beraktivitas pagi. Semoga diberikan kesehatan selalu ya hari ini. Semangat dong hari Minggu ya. Yang enggak ngapa-ngapain, yang sedang jogging, yang sedang mungkin berencana untuk mager aja di rumah, yang penting dengerin RRI, sehat selalu untuk Anda, bahagia selalu. Kita awali minggu pagi ini dengan perkiraan cuaca dari observer Bapak Setio bekerja sama dengan BMKG Trunojoyo Kalimantan Sumeneb.
2: Selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca harian untuk wilayah Sumeneb yang berlaku pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 59 hingga 85%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan rata-rata mencapai 18 km per jam. Gelombang laut untuk wilayah perairan di sekitar Sumeneb, tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0 hingga 1,5 meter. Waspadai tinggi gelombang mencapai 1,5 meter pada perairan utara Sumeneb, perairan Kepulauan Sapudi, dan perairan Kepulauan Kangean. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa mengikuti perkembangan informasi cuaca terkini. Informasi ini penting sebagai bekal dalam merencanakan aktivitas sehari-hari agar tetap aman, nyaman, lancar, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja. Informasi cuaca terbaru serta peringatan dini dari BMKG dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store maupun melalui situs resmi kami di stasiun meteorologi Trunojoyo di stametrunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga hari Anda berjalan dengan aman dan lancar.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Sebaiknya kita tahu kata Indonesia berasal dari mana? Kata Indonesia pertama kali dimuat dalam sebuah jurnal ilmiah tahunan di Singapura, JIAEA, Journal of the Indian Archipelago dan Eastern Asia atau Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur, volume 4, tahun 1850, halaman 66 hingga 74, yang berjudul On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian, and Malay Polynesian Nation, karakteristik terkemuka dari bangsa-bangsa Papua, Australia, dan Melayu, Polinesia, dan ditulis oleh George Samuel Whitsor Earle pada 1913 hingga 1865. Pada jurnal yang sama, selain tulisan yang dibuat George Samuel Whitsor Earle, ada juga tulisan yang berjudul The Ethnology of the Indian Archipelago yang dibuat oleh James Richardson Logan yang terdapat pada halaman 252 hingga 347. Logan menyatakan perlunya suatu nama yang khas bagi kepulauan tersebut karena istilah Ethnology of the Indian Archipelago terlalu panjang dan membingungkan. Logan pun mengambil kata yang dibuat oleh Earle sebelumnya, yakni Indonesia, dan mengganti huruf U menjadi O, yakni Indonesia. Hal ini dimaksudkan Logan agar pengucapannya lebih baik. Pertama kali kata Indonesia muncul di dunia tercetak pada halaman 254 dalam tulisan James Richardson Logan. Pribumi pertama yang menggunakan istilah tersebut adalah Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Istilah ini pertama kalinya digunakan untuk Biro Pers ketika Suwardi Suryaningrat dibuang ke Belanda pada tahun 1913. Pasca pendukung Jepang, maka istilah Hindia Belanda tergantikan menjadi Indonesia, menyusul deklarasi proklamasi kemerdekaan 1945.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumenep.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat.
2: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu, masyarakat tampak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah, harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
0: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
4: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
5: Yang paling terkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang mendaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam ya. Ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
4: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
6: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang
7: timpang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi.